0: 6 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena...
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar 5

0: 51,5 triliun rupiah yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
2: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
0: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
5: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
4: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
6: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
4: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
8: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
9: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
7: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Ana Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
10: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
11: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
10: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
12: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti-diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
10: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
13: Laporan khusus.
14: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
15: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
14: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
15: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
14: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
16: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
14: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
17: The success of this project is not measured solely by.
14: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
17: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
14: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kamu ber...
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengundar untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyapa untuk meneruskan kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Selamat pagi, salam jumpa yang baru saja stay tune ya. Saya Nasrullah Alwi, pendengar. Hingga pukul 10 nanti kita bersama menikmati suasana pagi yang agak berbeda ya. Masih agak relatif teduh begitu ya, cenderung bendung bahkan. Ada kabar di beberapa daerah kemarin sempat diguyur hujan begitu ya. Alhamdulillah setelah beberapa pekan kemarin kita kesorot banget ya sama teriknya matahari ya. Di tengah puncak musim kemarau tahun 2026 ini, pendengar. Dan tentu berkaitan dengan aktivitas Anda, semoga diberi kelancaran ya. Seperti halnya banyak yang sudah bergerak ya, sepagi mungkin ya, jika tujuan Anda untuk berwisata menuju tempat-tempat yang memang sudah dipilih ya, untuk membuat kesan di akhir pekan minggu kedua ini memiliki cerita yang berbeda. Semoga perjalanannya juga menyenangkan, sampai tujuan dengan selamat, demikian juga saat kepulangannya nanti ya. Dan kita bicara mengenai tentang sepak bola dulu deh, karena tentu perebutan trofi Piala Dunia ini sudah semakin dekat, saudara pendengar, sebelum final ya akan tersaji esok ya. Namun perebutan tempat ketiga juga layak dinantikan. Ada dua kekuatan besar Eropa, Prancis dan Inggris, yang akan beradu gengsi untuk menutup turnamen dengan hasil terbaik. Dan kalau melihat catatan pertemuannya, Inggris masih unggul secara keseluruhan. Jadi sejak pertemuan pertama di tahun 1923, kedua tim sudah bertemu sebanyak 32 kali ya, dan hasilnya Inggris memenangkan 17 laga, 5 kali berakhir imbang, sementara Prancis meraih 10 kemenangan. Tapi di beberapa pertemuan terakhir, Prancis mampu menunjukkan dominasinya. Salah satunya terjadi di babak perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar ya, saat Les Blues ini menaklukkan Three Lions dengan skor 2-1. Dan menarik lagi, sepanjang sejarah Piala Dunia, Prancis dan Inggris baru 3 kali berjumpa, yaitu edisi 1966, 1982, dan yang terakhir 2022. Dan dari 3 pertemuan itu, Inggris meraih 2 kemenangan, sementara Prancis 1 kali keluar sebagai pemenang ya. Dan pertandingan kali ini bukan hanya tentang memperebutkan peringkat ketiga, tapi juga menjadi ajang pembuktian serta gengsi dua negara yang memiliki sejarah panjang dalam sepak bola dunia. Pendengar, akankah Inggris memperlebar keunggulan dengan rekor pertemuan tadi, atau Prancis kembali melanjutkan tren positif mereka? Menarik untuk disaksikan bersama, ya, akan berlangsung dini hari nanti, saudara pendengar ya. Oke, kita juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda dan bisa mendengarkan bersama kami Pro 3 RRI Jakarta, yang tentu kami relay khusus di Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Baik, nanti kita kembali dengan kabar berikutnya. Koleksi lagu di playlist sudah siap untuk kita mainkan kembali. Yang satu ini terbaik untukmu dari Tik untuk Bogor pagi ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Berdengar laga final yang akan mempertemukan Spanyol melawan Argentina pada Senin dini hari nanti, ini resmi mencatatkan sejarah baru sebagai ajang olahraga dengan tiket termahal sepanjang sejarah di negeri Paman Sam. Tidak main-main, berdasarkan data pasar sekunder TikTok yang dilansir Forbes, Anda harus merogoh kocek minimal 125 juta rupiah per orang hanya untuk mendapatkan kursi paling murah di Stadion MetLife. Bahkan rata-rata tiket yang terjual menyentuh angka 203 juta rupiah. Angka fantastis ini langsung menumbangkan rekor harga tiket ajang bergengsi Amerika Serikat lainnya seperti Super Bowl hingga final NBA. Namun rekor paling gila ini terjadi di section 11-5A. Seorang penonton rela mengeluarkan dana hingga 511 juta rupiah demi satu tiket. Karena membeli paket untuk dua orang, total uang yang digelontorkan mencapai 1,02 miliar rupiah, saudara. Lonjakan harga yang tidak masuk akal ini dipicu oleh tingginya antusiasme supporter, ditambah magnet kuat dari seorang Lionel Messi yang berpeluang menutup karir internasionalnya dengan trofi Piala Dunia yang abadi. Akankah harga selangit ini terbayar lunas dengan drama yang akan terjadi di lapangan nanti? Kita akan nantikan bersama ya sejarah baru sepak bola dunia. Dan jangan lewatkan final, laga final Piala Dunia 2026 yang tentu kami siarkan secara langsung juga bersama Pro3 RRI di Jakarta untuk kita dengarkan bersama, saudara.

pernah kebayang gak? Gimana jadinya kalau ajang olahraga paling bergengsi di bumi ini cuma jadi mimpi di atas kertas? Tahun 1930, di bawah visi besar Jules Rimet, Piala Dunia pertama resmi lahir di Uruguay. Tantangannya bukan main. Waktu itu cuma ada 13 negara. Bayangkan, tim dari Eropa harus naik kapal laut berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.

0: Satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Bogor selalu punya cara untuk membuat kita jatuh cinta ya. Bukan hanya lewat udaranya yang sejuk, kulinernya juga menggoda. Ada pemandangan alamnya yang tentu membuat kita juga seringkali berkunjung ke tempat-tempat, bisa jadi atas rekomendasi atau mungkin pengalaman pribadi, dengan alamnya yang menawan. Dan di balik hiruk pikuk kotanya tersimpan jejak sejarah yang masih bertahan hingga hari ini, menjadi saksi bisu perjalanan panjang Tanah Pasundan, saudara. Dan kita akan ajak Anda untuk memasuki segmen ketiga kami, Jelajah Bogor, saudara. Informasi wisata yang kami hadirkan di hari ini untuk kami sajikan dalam rangkaian Bogor pagi ini. Untuk itu, selamat mendengarkan.
1: Berbagai keindahan wisata, beragam macam kuliner dan peninggalan sejarah merupakan salah satu nilai budaya yang patut kita ketahui. Untuk mengenal dan mengetahuinya, inilah Jelajah Bogor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Novita Lisa di Jelajah Bogor. Weekend ya, kita sudah memasuki weekend. Ini saatnya saya untuk bisa memberikan rekomendasi tempat-tempat wisata, kuliner, ataupun juga tempat bersejarah yang tentunya bisa Anda kunjungi di kota ataupun juga Kabupaten Bogor pendengar. Kali ini kita berjalan menjelajah ke Kota Bogor ya, di mana tentunya Kota Bogor ini menjadi kota yang penuh sekali dengan sejarah. Banyak sejarah yang ada di Kota Bogor. Ada apa saja? Dan saat ini kita bersama dengan Pak Taufik nih, sebagai Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bogor. Assalamualaikum Pak Taufik.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, Sampurasun. Ini Pak, kalau weekend-weekend kayak gini kan pengennya jalan-jalan gitu ya, liburan, atau juga kita mencari sesuatu yang bisa mengedukasi. Yeah. Nah, Pak Taufik ini adalah sebagai Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bogor. Sebetulnya Pak, kalau Kota Bogor sendiri, kita itu punya berbagai macam cagar budaya Pak ya. Nah, untuk menentukan suatu tempat itu menjadi cagar budaya itu gimana sih Pak?
3: Ya, prosesnya panjang ya. Karena tidak semua bangunan tua atau struktur tua atau situs tua itu cagar budaya. Tentu ada tahapan-tahapan dan itu memang melalui mekanisme penelitian yang ketat gitu. Karena memang yang paling nilai dari cagar budaya itu adalah di samping memang memenuhi syarat secara umur, tapi juga dia harus punya nilai. Nilai untuk pengetahuan, punya nilai sejarah, atau mungkin nilai agama lah. Jadi melalui sebuah proses panjang, pertama lah didaftarkan dulu. Ketika tersebut didaftarkan, kemudian dari daftar itu kita berikan verifikasi. Lalu kita verifikasi tentu oleh para ahli ya, ahli sejarah, ahli ada arkeolog, segala tergantung temuannya. Lalu kita tetapkan itu menjadi ODCB, Objek Diduga Cagar Budaya, dan tercatat dalam register nasional di kementerian. Setelah itu kemudian kebijakan pemerintah daerah untuk membuat penetapan. Penetapan itu berdasarkan tentu prioritas, karena Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Bogor hampir 454 objek. Dan itu macam-macam objeknya. Ada benda cagar budaya, ada bangunan cagar budaya, ada situs cagar budaya seperti yang terlihat di belakang, ada struktur cagar budaya, ada kawasan cagar budaya. Jadi cagar budaya itu ada 5. Dan itu tentu ada pendekatan-pendekatan berbeda. Dan tentu melalui sebuah proses yang harus melibatkan para ahli. Kalau bangunan misalnya, tentu harus kita melibatkan arsitek untuk meneliti bagaimana sebenarnya struktur bentuk arsitekturalnya seperti apa. Kalau kita temukan hal kayak begini, tentu kita butuh arkeolog. Gitu. Kalau terkait dengan hal yang menyangkut fungsi bangunan, fungsinya tentu kita tentukan perlu ahli sejarah. Jadi memang multi interdisipliner ilmu yang untuk menentukan cagar budaya, dan itu memang prosesnya agak panjang.
2: Biasanya untuk bisa menentukan suatu tempat yang tadi juga struktur gitu ya, dikatakan sebagai cagar budaya ya, itu butuh waktu yang cukup panjang pasti kan
3: panjang,
2: Pak ya?
3: Panjang.
2: Nah itu biasanya yang paling lama tuh berapa lama sih Pak?
3: Begini, karena prosesnya melibatkan juga banyak unsur ya. Kami tidak melakukan pendaftaran, yang melakukan pendaftaran adalah tentu dari dinas atau dari kementerian gitu. Kami hanya melakukan kajian. Ketika objek diduga cagar budaya itu melakukan kajian berdasarkan tadi penilaian dari berbagai disiplin ilmu, ada arsitek, ada arkeolog, ada ahli hukum, Dan tergantung daerah, tergantung tadi objek tadi yang kita mau teliti apa gitu. Dari situlah kemudian kami bisa menyimpulkan. Biasanya 3 bulan tuh proses itu, 3 bulan kami mengadakan rapat penetapan. Nah, di situ nanti banyak versi-versi yang berkembang sehingga kami bisa memutuskan apakah objek tersebut memang betul punya nilai dan teridentifikasi jelas sesuai dengan undang-undang kecagar budayaan. Setelah ditetapkan, maka kemudian tergantung. Karena cagar budaya itu ada 3 tingkatan. Tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional. Nah, untuk hal seperti ini, tentu prosesnya adalah dari bawah dulu. Jadi sudah ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kajian TACB. Dan ini berarti statusnya adalah situs cagar budaya Kota Bogor.
2: Kota Bogor sendiri itu punya berapa macam, Pak, cagar budaya?
3: Hampir semuanya ada ya. Hampir semuanya ada. Jadi memang Kota Bogor itu punya tinggalan sejarah yang sangat-sangat kaya sekali, dari mulai bangunan, dari mulai struktur prasejarah, zaman klasik kerajaan, zaman kolonial, zaman kemerdekaan, termasuk juga yang fungsi-fungsi tentang ketatanegaraan di Bogor bertebaran. Makanya tadi objek yang kita daftarkan itu hampir 454 objek.
2: Dan untuk Anda pendengar, sekedar informasi, kalau saat ini saya dan Pak Taufik ini sedang berada di situs Purwakalih ya, Pak, ya?
3: Purwakalih namanya.
2: Nah, situs Purwakalih ini kenapa dijadikan sebagai cagar budaya, Pak?
3: Begini, tempat kita berdiri sekarang ini berdasarkan hasil penelitian adalah lokasi tempat ibu kota dari Kerajaan Sunda yang namanya Pakuan Pajajaran. Ditenggarai ini adalah tinggalan-tinggalan yang tersisa dari masa itu. Tapi dia punya perbedaan-perbedaan secara fisik dengan tinggalan-tinggalan lain. Tapi mengindikasikan ada satu pola, satu benang merah, tinggalan-tinggalan itu tentu punya arti. Tidak hanya sekedar diletakkan, tentu dia punya arti. Nah, sementara kalau untuk ini, Purwakalih ini hanya berjarak 100 meter dari Prasasti Batu Tulis. Tentu ada nilai-nilai lain yang dulu oleh para leluhur kita diletakkan di sini. Tentu punya arti, dan itu hanya bisa kita kaji oleh para orang-orang yang memang punya pemahaman yang cukup di bidang itu. Sementara ini, Purwakalih ini adalah masih bahan perdebatan apakah ini tinggalan prasejarah, tinggalan megalit, atau memang sudah tinggalan zaman klasik, zaman kerajaan. Dua teori ini masih berkembang, karena kalau dilihat fisik, tentu ini adalah tinggalan megalit, bukan masa kerajaan gitu. Tapi dilihat dari struktur si arca yang masih tersisa, ada dua buah itu, sudah ada pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha. Artinya bukan dari zaman prasejarah, sudah ada pengaruh Hindu-Buddha. Dan itu ditenggarai adalah tinggalan masa kerajaan Pakuan Pajajaran.
2: Baik, jadi memang yang namanya situs, prasasti, walaupun memang secara ilmu juga sudah dikatakan sebagai cagar budaya, tapi ternyata masih banyak juga ya, Pak, terjadi perdebatan-perdebatan.
3: Oh iya,
2: gitu,
3: dan
2: ya.
3: Itu memang wajar. Di
2: karena ilmu kan semakin lama berkembang, semakin berkembang, betul. Ya, Pak.
3: Dan
2: ya,
3: penemuan-penemuan baru itu pasti muncul, teori-teori baru pasti muncul. Tentu kita mengadakan koreksi terhadap kajian atau penelitian sebelumnya, dan itu melengkapi.
2: Pernah gak sih, Pak, misalnya suatu tempat itu dijadikan sebagai situs, kemudian ternyata beralih karena memang adanya ilmu yang terus berkembang, kemudian ya, ternyata ditemukan
3: bukti
2: fakta
3: lain
2: baru gitu ya. Itu
3: sangat mungkin, karena di undang-undang itu bahkan sampai penghapuskan juga memungkinkan kalau ternyata fakta yang kita teliti itu salah. Di kemudian hari ternyata ada fakta baru bahwa itu fake misalnya, bohong misalnya. Ya, ada mekanisme untuk menghapus itu. Atau misalnya tiba-tiba ini hilang karena bencana alam, ya kita hapuskan dari daftar cagar budaya. Kira-kira seperti itu prosesnya.
2: Baik, memang berarti walaupun memang sudah dinyatakan sebagai tempat atau cagar budaya gitu ya, ini juga bisa hilang dengan berbagai faktor dan berbagai macam penemuan-penemuan terbaru gitu
3: atau
2: ya.
3: Atau secara alami terbaru, dia kaos, jadi bentuknya juga sudah tidak jelas gitu ya, bisa saja, sangat mungkin.
2: Okay. Nah, situs Purwakalih ini tadi kan Bapak sampaikan bahwa masih terjadi perdebatan gitu ya. Masih ya, adalah ya yang memang menyatakan dari zaman kerajaan
3: atau
2: ya,
3: zaman sebelumnya.
2: Atau zaman sebelumnya gitu. Karena memang ya namanya peninggalan kan kita juga, karena memang kita tidak hidup di masa itu ya, Pak,
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Jadi tentunya juga enggak ya, tahu gitu kan ya, bahwa memang sebetulnya itu seperti apa. Nah, di situs Purwakalih ini mungkin bisa dijelaskan gitu, Pak. Apa sih yang menjadi identik kalau dia dikatakan sebagai situs gitu ya, Pak?
3: Secara spesifik gini, bahwa Purwakalih itu disematkan kepada objek yang waktu itu adalah sebuah arca. Jadi yang ditemukan laporan pertama tentang keberadaan ini dilaporkan oleh seorang ekspedisi Belanda pada tahun 1690. Winkler itu melaporkan tentang temuan prasasti, temuan beberapa arca. Yang ditenggarai itu adalah aktivitas religius yang terjadi pada masa itu gitu. Melihat kedekatan dengan prasasti Batu Tulis, tentu dugaan paling kuat ini adalah pada masa yang sama. Artinya ini sebuah kawasan yang memang dirancang pada waktu itu sebagai entah itu tempat aktivitas religi seperti apa, ya kita juga belum paham betul, tapi terlihat betul bahwa ini adalah arca ini tidak hanya sekedar ditempatkan begitu saja, tapi dia mulai punya nilai pada masanya gitu. Jadi melihat secara spesifik tadi tinggalan tadi, ternyata itu berlanjut dari laporan-laporan sesudahnya. Misalnya lukisan pertama tentang arca ini ditemukan tahun 1816. Seorang Belanda pernah melukis. Hanya yang berbeda waktu itu dengan kondisi sekarang, arca yang dilukis masih lengkap kepalanya. Kondisi sekarang kepalanya sudah hilang. Artinya memang pada masa tertentu adalah ada pengrusakan terhadap beberapa benda, atau barangkali memang sudah dicuri orang gitu. Nah, dalam rangka itulah kemudian kenapa cagar budaya itu konsepnya adalah bagaimana melestarikan, memberikan perlindungan secara hukum supaya hal-hal seperti tadi tidak terjadi lagi.
2: Baik, nah ini Pak, kita itu kan sebuah program Jelajah Bogor nih Pak, di RRI Bogor ya. Ini memang salah satu program yang kita inisiasi untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tempat wisata, kuliner, juga tempat bersejarah. Karena yang kita tahu nih, anak-anak zaman sekarang Pak, generasi zaman sekarang itu tuh untuk bisa menelisik terhadap sejarah itu kayaknya minim gitu ya, bisa kita katakan.
3: Betul.
2: Nah, ini mungkin Bapak gitu ya, kita juga sebagai media juga, nah upaya Bapak nih Pak dan juga tim gitu untuk bisa mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda Kota Bogor gitu ya, supaya ada timbul nih rasa kepemilikan, rasa tanggung jawab terhadap situs-situs di Kota Bogor, khususnya juga situs Purwakali ini Pak.
3: Nah, ini kan makanya tadi harus paham betul tentang periodisasi gitu ya. Ini tinggalan apa? Zaman kapan? Karena tentu berbeda secara konsep bagaimana kemudian itu punya nilai, tentu berbeda. Misalnya ini mungkin sekitar abad 12, 13, 14. Artinya sudah berusia di atas 500 tahun. Tentu ini menjadi sebuah bukti bahwa zaman dahulu di Kota Bogor ini sudah ada peradaban yang maju. Sudah ada konsep bagaimana kemudian mereka juga memuja penciptanya gitu dengan cara mereka. Itu tentu menjadi pelajaran berharga buat kita bahwa apa yang dilakukan para orang tua leluhur tadi tentu punya makna, punya nilai yang bisa kita pelajari untuk kehidupan sekarang. Bagaimana mereka bisa mengelola perbedaan, bagaimana mereka bisa memakmurkan sebuah kota gitu ya dengan teknologi yang sederhana tapi kok makmur gitu. Karena menurut laporan dari orang-orang Portugis, kota Pakuan itu makmur, kotanya seperti kota Eropa dengan penduduk hampir 50.000, orang-orangnya kaya-kaya gitu ya. Bagaimana mungkin kota pedalaman pada masa itu, pada ketika laporan tulis tahun 1512, 1513, ada kota seperti itu di Pulau Jawa yang mampu memakmurkan rakyatnya. Itu tentu menjadi pelajaran berharga buat kita, buat pemimpin kita. Nah, hal-hal itu hanya bisa dilakukan ketika kita sadar terhadap tinggalan-tinggalan tadi. Ini punya nilai loh, punya nilai buat kita. Jadi tidak hanya sekedar mempercaya mitos, tapi ada bukti-bukti fisik, artefak-artefak yang membuktikan bahwa pernyataan itu bukan bohong. Ini buktinya ada banyak gitu. Saya kira itu ya.
2: Baik, jadi memang dari dalam diri generasi mudanya itu sendiri ya Pak ya, betul, yang harus punya rasa kepemilikan terhadap suatu daerah.
3: Ya.
2: Apalagi kalau dia mungkin tinggal yang dekat dengan situs-situs ataupun juga prasasti di daerah itu gitu ya. Nah Pak, sebagai tim ahli cagar budaya gitu ya, apa yang sudah dilakukan dan bagaimana kolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor sendiri Pak?
3: Ya tidak lepas, karena upaya-upaya pelestarian itu tentu punya korelasi dengan kebijakan pemerintah. Karena pewarisan nilai itu tentu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, kami melaksanakan melalui apa yang kami amanahkan tugas itu adalah kami menetapkan. Nah tadi melalui kajian-kajian tadi sehingga bisa meminimalisir lah ada misalnya pembelokan sejarah, ada hal yang sifatnya mana keyakinan yang tidak didasari bukti, mana yang memang punya bukti. Gitu. Kami memastikan itu. TACB sekarang sudah melakukan penetapan untuk masa saya ya. Karena status cagar budaya yang resmi yang sudah kami tetapkan itu 35. 35 objek dengan kriteria yang beda-beda. Misalnya kawasan, kami sudah menetapkan kawasan Kebun Raya sebagai kawasan cagar budaya. Kawasan ya. Artinya 64 hektar kebun raya itu menjadi kawasan cagar budaya. Kami sudah menetapkan Istana Bogor sebagai bangunan cagar budaya. Kami sudah menetapkan bangunan-bangunan lain di kota Bogor yang bergaya kolonial sebagai bangunan cagar budaya. Kami juga menetapkan tinggalan-tinggalan masa klasik, masa kerajaan, prasasti batu tulis dan Purwakali sebagai situs cagar budaya. Jadi tergantung nih, obyeknya apa nih? Jadi yang kami lakukan adalah itu. Dan ketika kami menetapkan, maka secara hukum dia dilindungi oleh undang-undang. Tentu ada sanksi. Bahkan sanksi untuk perusakan cagar budaya tadi berat. Minimal 5 tahun loh pidana. Dan denda 500 juta. Jadi kami sangat vital menjalankan sebuah proses. Ketika kami tetapkan, maka secara formal undang-undang mengenai cagar budaya berlaku terhadap obyek tersebut.
2: Baik.
3: Kira-kira seperti tadi.
2: Oke, Pak. Terakhir ya, Pak. Mungkin harapan atau juga ajakan Bapak begitu ya, yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana kolaborasi dengan pemerintah ataupun juga terhadap masyarakat nih, Pak, terhadap situs-situs prasasti yang ada di Kota Bogor.
3: Ya, artinya begini, bahwa kita tentu punya karakteristik berbeda. Dengan antar kota kabupatennya karakteristik berbeda. Tentu ada prioritas-prioritas yang bisa menjadi sumber untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Nah, kita di Kota Bogor ini punya kekayaan luar biasa dari titik tinggalan artefak, bangunan, struktur, jembatan-jembatan saja memang sudah tinggalan-tinggalan lama yang memang sudah masuk kategori cagar budaya sebetulnya. Termasuk juga kawasan bersejarah di sekitar Istana Bogor dan Batu Tulis. Tentu itu menjadi sebuah kekuatan untuk daya tarik misalnya industri kreatif, untuk pariwisata. Nah, bagaimana sekarang kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah memanfaatkan tinggalan-tinggalan yang punya nilai ini, yang punya daya tarik ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Itu tantangannya sebetulnya. Karena ujung-ujungnya adalah harus kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya sekedar okay, menarik, sip, oh bukan begitu. Tapi bagaimana sebuah objek itu punya nilai tambah untuk masyarakat sekitar.
2: Baik, terima kasih Pak Taufik.
3: Sama-sama.
2: Di weekend yang ini memberikan edukasi kita kepada para pendengar nih ya, yang selama ini mungkin kalau weekend liburannya ke mall gitu Pak. Nah, kali ini cobalah untuk bisa menelisik tempat-tempat sejarah yang ada di Kota Bogor, karena banyak sekali edukasi dan ilmu yang bisa Anda dapatkan. Kita jeda dulu pendengar, kita dengarkan sajian berikut ini. Amin.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

0: Anda tengah mendengarkan Jelajah Bogor. Anda masih bersama kami pendengar Prosatu RRI Bogor dimanapun Anda berada dalam Jelajah Bogor. Bogor bukan hanya sekedar kota hujan, tetapi juga benteng peradaban kuno yang jejaknya ini terukir pada batu-batu berusia ribuan tahun. Kali ini saya berada di situs Purwakali yang lokasinya ada di sekitaran Batu Tulis nih pendengar. Untuk Anda yang tinggal di sini, apakah Anda sudah tahu nih kalau di situ ada situs Purwakali yang tentunya bisa Anda kunjungi? Bisa Anda juga lihat bagaimana dalamnya, dan kalau penasaran kita akan berbincang dengan Ibu Mariani sebagai juru pemelihara situs Purwakali. Assalamualaikum Bu Mariani.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ini weekend juga tetap jaga di sini ya Bu?
1: Iya.
0: Setiap hari?
1: Iya.
0: Oke, Bu Mariani sudah berapa lama Bu sebagai juru pemelihara di sini?
1: Hampir kurang lebih 15 tahun lah ya.
0: 15 tahun. 15 tahun mengabdikan diri untuk menjadi juru pemelihara.
1: Iya.
0: Nah, biasanya kegiatannya apa aja Bu di sini?
1: Ya, saya sebagai juru pelihara bersih-bersihlah, membersihkan ini situs di sini, menjaga, merawat. Kalau ada pengunjung ya kita memandu lah kita.
0: Oke. Biasanya kalau pengunjung yang datang itu dari mana aja Bu datangnya?
1: Banyak sih, ada yang dari Jakarta, Depok, orang Bali juga ada.
0: Yang paling jauh di mana Bu?
1: Paling Bali ya kalau misalnya.
0: Oh, dari luar Jawa juga banyak ya, ada juga ya, yang tahu gitu kalau di sini ada situs Purwakali.
1: Iya.
0: Oke. Nah, biasanya Bu, kalau misalnya untuk masyarakat yang ingin datang ke sini gitu ya, ke situs Purwakali, biasanya mereka itu langsung datang atau harus buat janji dulu?
1: Ada yang datang, terus ada yang nelpon dulu gitu ke saya, janji dulu gitu.
0: Oke, nah kalau yang datang nih, misalnya nih saya datang nih sebagai pengunjung gitu ya, untuk bisa datang ke situs Purwakali. Nah, biasanya hal-hal apa Bu yang dijelasin ke kami para masyarakat gitu yang berkunjung?
1: Ya, kita kalau kesini kita paling mau menerangkan ini tentang apa gitu, maksud tujuan kita kesini. Mau lihat-lihat di situs apa gimana gitu.
0: Mungkin yang Ibu tahu nih Bu, situs Purwakali ini tuh apa Bu?
1: Di situs Purwakali ini terdapat arca ya, ada 2 arca sama 3 batu menhir. Ya, cuma gitu aja.
0: Terus mungkin bisa dijelasin Bu, nah arcanya gimana, batuannya gimana?
1: Arca kan ada kayak sepasang suami istri ya. Jadi kayak orang sedang bersemedi kayak gini gitu.
0: Oh, bentuk arcanya, ada 2 bentuk arca yang digambarkan ini seperti 2 orang
1: sedang bersemedi.
0: Suami istri gitu ya, sedang bersemedi. Kayak kemudian ada lagi yang lainnya?
1: Batu menhir ini, batu berdiri tegak ini.
0: Ya, ada batuan juga, nah batuan ini berdiri tegak gitu ya. Mm-hmm. Nah kalau untuk batu-batuan yang lain Bu, ini kan juga
1: ini
0: banyak
1: batuannya. Ini cuma hiasan aja, cuman ini mah. Cuman batu hiasan aja.
0: Oke, jadi sebetulnya Purwakali ini situsnya itu dikenalnya dengan tadi ya, batu yang berpasangan itu ya, dengan 3 tambahan batu juga.
1: Batu menhir.
0: Oh, sedangkan yang lainnya itu hanya batuan tambahan gitu ya, sebagai pelengkap gitu.
1: Iya.
0: Nah, biasanya Bu kalau orang yang datang ke sini itu kebanyakan adalah keluarga kah ataukah mungkin dari para budayawan atau gimana Bu?
1: Ada, budayawan ada. Ya, wali kota juga ada, sering kesini. Terus anak sekolah, mahasiswa, banyak sih yang pernah kesini.
0: Biasanya tuh paling banyak tuh berapa orang Bu yang bisa datang sini? Kan secara tempat ini terlihatnya masih kecil ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nah, emang itu biasanya berapa orang?
1: Kesini mah jarang ya, kebanyakan ke situs prasasti ya. Makanya kesini, ya paling kalau dihitung tiap hari ada kali ya, ada 3 atau 5 gitu.
0: Oh, pasti ada, tapi tiap hari itu pasti ada Bu?
1: Enggak tiap hari aja sih, enggak. Paling seminggu ada berapa kali gitu.
0: Oh, jadi memang kalau secara eksistensi gitu ya, dari situs Purwakali ini masih lebih eksistensi di masyarakat adalah prasasti Batu Tulis.
1: Iya.
0: Orang lebih taunya adalah itu gitu ya.
1: Iya.
0: Karena mungkin dari segi nama kali ya,
1: iya,
0: prasasti Batu Tulis, oh di Batu Tulisnya akhirnya prasasti gitu ya.
1: Iya.
0: Nah Bu, ini biasa nih kalau misalnya ada apa ya, bukan memelihara, ada bangunan-bangunan yang yang mungkin terlihatnya agak rusak atau seperti apa, itu biasanya menjadi tugas siapa Bu?
1: Saya langsung itu ke kantor BPK 9.
0: Sebagai situs Purwakali ini ada di sini ya udah lama Bu atau gimana Bu sebelumnya?
1: Ini ya? Udah lama ini mah. sama dengan prasasti. Kalau nggak salah tuan ini deh.
0: Kalau tidak salah ketua tuan Purwakali. Nah, ibu sebelumnya kan berarti sebelum itu ibu yang menjaga ada lagi. Sebelum ibu.
1: Iya, ada kakak saya tuh almarhum. Jadi sama dengan prasasti lah turun temurun ya.
0: Tantangan apa sih Bu yang ibu hadapi selama menjadi juru pemelihara di situs Purwakali ini?
1: Ya, tantangannya kita harus benar-benar lah menjaga gitu ya, menjaga situs ini jangan sampai dirusak, dirawat.
0: Nah, perawatannya seperti apa Bu kalau sehari-hari?
1: Kita ya biasalah bersih-bersih, sapu gitu. Kalau ada yang ini kan kita kadang suka dicuci pakai air di sini.
0: Oh, tapi cuciannya tetap biasa aja gitu
1: biasa
0: ya,
1: aja
0: disikat
1: sih, pakai
0: gitu
1: air.
0: Ya.
1: Iya.
0: Pakai sabun atau pakai apa?
1: Enggak sih, enggak usah pakai sabun.
0: Enggak usah pakai sabun ya, pakai air aja bisa ya.
1: Gitu, iya.
0: Oke. Nah, untuk yang datang ke sini biasanya mereka itu lebih senang di weekend atau di hari biasa, Bu?
1: Hari biasa. Hari biasa
0: juga. Hari biasa juga banyak ya? Kalau weekend Sabtu Minggu juga banyak enggak, Bu?
1: Enggak sih, jarang.
0: Oh, jarang juga.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini kan secara bangunan terbuka ya, Bu.
1: Iya.
0: Nah, kalau hujan tuh berarti kan akan basah juga nih di
1: iya.
0: sini gitu ya.
1: Uh-huh.
0: Nah, itu gimana, Bu?
1: Ya udah saya pagi lari ke sana ke prasasti. Kalau hujan gede saya ke sana.
0: Oh, kalau tapi maksudnya kalau batu-batuannya, arcanya, peninggalannya gimana? Ya,
1: ya
0: udah enggak apa-apa kena.
1: Enggak, iya, enggak
0: hujan
1: sih,
0: gitu ya. Nanti akan dibersihkan kembali ini gitu ya.
1: Iya,
0: oke. Nah, mungkin selama menjaga 15 tahun gitu Bu di sini kan butuh waktu yang tidak sebentar ya, 15 tahun ya,
1: iya.
0: Berjalan begitu cepat. Dan apa sih Bu pengalaman-pengalaman yang mungkin Ibu rasakan selama menjadi juru pemelihara di sini?
1: Ya, berkesan apa ya kita?
0: Bisa ketemu siapa, Pak Wali Kota gitu sering ke sini atau siapa gitu?
1: Alhamdulillah sih Pak Wali Kota. Yang dari apa pejabat juga suka ada ya sini. Gitu aja yang saya paling berkesan. Asuna merasa bangga lah saya bisa ketemu sama ini ya, sebalik kota apa gitu ya.
0: Oke, nah terakhir ya Bu, harapan Ibu sebagai juru pemelihara gitu di sini untuk masyarakat, bagaimana kedepannya dari situs Purwakali ini? Atau juga ajakan mungkin buat pendengar yang biar datang ke sini, silakan.
1: Ya, mudah-mudahan situs Purwakali lebih rame pengunjungnya, kayak yang di sana prasasti. Kalau rame kan saya merasa senang lah kesininya ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Mariani ya, dan untuk anda pendengar ya. Selepas dari situs Purwakali kita akan bergeser ke prasasti Batu Tulis nih. Kita akan melihat di sana ada apa, seperti apa. Kita akan ngobrol-ngobrol juga. Jadi untuk anda tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah. Nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
3: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang kemana? Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dimanapun Anda berada, kita masih di program Jelajah Bogor. Kita masih mengulik ya bagaimana dan apa saja yang ada di Prasasti Batu Tulis Kota Bogor. Jika kita berbicara terkait dengan wisata, pasti identik dengan pengunjung pendengar. Dan kali ini saya bersama dengan Teh Nurlela. Ini pengunjungnya jauh sekali nih dari Cianjur. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Teh Nurlela ya. Teteh, apa kabar nak?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah. Ini sehat. Jauh-jauh di Cianjur, iya. Teh. Ya, datang ke Bogor untuk datang ke Prasasti Batu Tulis. Nah, sebetulnya ini menjadi kedatangan yang keberapa, Teh?
3: Sering? Iya.
2: Dari Cianjur datang ke Bogor.
3: Iya.
2: Nah, biasanya ke Prasasti itu ngapain aja, Teh?
3: Ziarah.
2: Nah, kemudian dari Cianjur tadi datang jam berapa, Teh? Perjalanannya menggunakan apa?
3: Pakai motor. Mm-hmm. Dari rumah jam 8, nyampe ke sini jam 10.
2: Berarti kurang lebih perjalanan 2 jam ya? Perjalanan motor.
3: Iya.
2: Nah, itu biasanya kalau kesini pasti pakai motor, Teh?
3: Iya.
2: Masya Allah. Tadi datang sama siapa aja?
3: Sama saudara
2: berdua. Nah, biasanya kalau datang ke sini memang berdua dengan yang sekarang ikut atau bergantian nih dengan keluarga yang lain?
3: Kadang sama keluarga.
2: Oke. Tahu tempat ini dari mana, Teh?
3: Dari situs YouTube. Saya tertarik untuk ke sini. Alhamdulillah saya mencari keberkahan. Alhamdulillah prasasti ini mungkin peninggalan dari leluhur. Alhamdulillah saya mendapat hidayah dari sini.
2: Sebetulnya yang Teteh tahu nih ya tentang Batu Tulis kan memang menjadi apalagi prasasti ya.
3: Yeah.
2: Udah kesekian kali datang ke sini gitu.
3: Yeah,
2: ya.
3: Yeah.
2: Yang Teteh tahu nih tentang prasasti Batu Tulis teh apa sih, Teh?
3: Enggak terlalu tahu sih, cuman udah enak aja ke sini gitu.
2: Oke. Okay. Nah, kesan pertama nih waktu itu ke sini tahun berapa, Teh?
3: Kalau tidak salah 2003.
2: Iya. Pertama kali ke sini.
3: Iya.
2: Kemudian berlanjut sampai sekarang 2025.
3: Iya.
2: Kurang lebih 22 tahun. Teteh terus gitu ya,
3: iya,
2: berkontinu.
3: Sebulan sekali
2: malah. Iya. Harus ke sini.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kesan pertama, Teh, pertama kali datang ke sini di tahun 2003 itu gimana?
3: Alhamdulillah aja lah.
2: Ada perbedaan gak sih tahun 2003 kan sama 2025 udah 22 tahun gitu ya?
3: Yeah.
2: Nah, bedanya dulu sama sekarang, beda gak sih tempatnya? Apa emang dari dulu udah kayak gini nih bangunannya? Yeah.
3: Dari dulu sih gini ya. Cuman sekarang bedanya mungkin udah dirobah ya.
2: Yeah. Udah ada perbaikan renovasi-renovasi ya, jadi lebih layak lah ya.
3: Yeah, yeah.
2: Kalau para pengunjung mau datang ke sini gitu ya. Nah, biasanya datangnya itu di hari di akhir bulan kah memang atau sesuai jadwal kosong aja gitu, Teh?
3: Sesuai jadwal kosong.
2: Jadi mun kosong baru datang ke sini.
3: Iya.
2: Gitu ya. Nah, kemudian kan di Bogor juga tidak hanya Prasasti Batu Tulis ya, banyak.
3: Iya.
2: Juga. Nah, selain ke sini ada lagi gak tempat-tempat bersejarah lain yang mungkin juga Teteh kunjungi, Teh?
3: Ada di Istana Bogor.
2: Kemudian ada lagi
3: Kebun Raya.
2: Oke, jadi memang menjadi tempat yang sering banget dikunjungin gitu.
3: Iya.
2: Ya, untuk Teteh sebagai masyarakat, walaupun bukan masyarakat Bogor gitu.
3: Iya,
2: ya, tapi
3: iya,
2: juga ikut melestarikan.
3: Iya.
2: Nilai-nilai sejarah yang ada di Kota Bogor. Ada gak hal yang paling berkesan gitu ya, yang Teteh dapatkan ketika berkunjung ke Prasasti Batu Tulis ini?
3: Ada, paling berkesan di hati.
2: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
3: Enggak bang udah bilang.
2: Oh, pokoknya ini merupakan tempat yang memang punya kesan tersendiri,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Bagi Teteh secara personal.
3: Iya.
2: Yang mana tentunya juga ini menjadi perjalanan hidup lah ya.
3: Iya.
2: Di prasasti ini gitu ya. Tidak hanya peninggalan sejarah tapi memang ada nilai-nilai tersendiri,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Mungkin Teteh kan dari Cianjur jauh-jauh nih ke Bogor gitu ya. Mm-hmm. Kita aja masyarakat Bogor nih anak-anak muda tuh ternyata juga banyak juga yang belum datang ke sini. Ada enggak sih Teh ajakan buat masyarakat Bogor apalagi anak muda untuk melestarikan budaya dan juga nilai-nilai sejarah?
3: Ada.
2: Sok gimana Teh? Ajakan nih, ayo teman-teman datang atau gimana,
3: iya,
2: gitu.
3: Iya, ayolah ke sini. Datang ke sini melestarikan sejarah keleluhur Pajajaran.
2: Mm-hmm.
3: Kalau di Bogor kan Pajajaran ya. Alhamdulillah saya juga dari Cianjur. Alhamdulillah kesini. Masa orang Bogor nggak pernah kesini?
2: Oke, baik. Terima kasih Teh Norella. Ya, semoga ya. Bogor juga selalu punya memori-memori indah untuk Teteh dan terus berkunjung ke kota Bogor.
3: Amin.
2: Baik.
3: Amin.
2: Untuk Anda pendengar, kita nanti akan berbincang lagi dengan narasumber lainnya. Jadi kita jeda dulu.
0: Ah, rasain nih. Pamer mulu sih. Iya, kenapa sih?
4: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
4: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
5: Komen bukan candaan, maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.
6: Anda tengah mendengarkan Jelajah Bogor.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jelajah Bogor dan kali ini kita akan melangkah sedikit lebih ke jantung sejarahnya kota Bogor adalah Prasasti Batu Tulis. Di sini tersimpan batu berukir tulisan kuno ya, peninggalan kerajaan Pajajaran yang menjadi bukti nyata keberadaan dan kejayaan masa pemerintahan Prabu Surawisesa, putra dari Prabu Siliwangi. Dan tentunya prasasti ini juga bukan sekedar batu dengan huruf-huruf tua ya, melainkan juga penanda rasa hormat seorang raja kepada ayahandanya dan kepada tanah Sunda yang megah di masanya peningat. Dan berdiri kokoh di tengah suasana tenang kawasan Batu Tulis, prasasti ini juga seolah mengajak kita untuk menundukkan kepala sejenak ya, mengenang kebesaran leluhur dan juga nilai leluhur yang diwariskan untuk generasi Bogor saat ini pendengar. Yuk ya, kita dengarkan lebih lanjut lagi nih kisah di balik batu tulis atau di balik tulisan suci pada batu yang telah bertahan lebih dari 5 abad. Kita akan berbincang dengan Pak Sutirman pendengar. Beliau ini merupakan pemandu prasasti Batu Tulis. Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini prasasti Batu Tulis ini menjadi sebuah nilai sejarah di kota Bogor nih Pak. Sebetulnya sejarah dan asal-usulnya gimana sih Pak?
7: Oke, sejarah ini kan cagar budaya ya. Kan sejarah, kan kita akan menerangkan tentang asal-usulnya tentang prasasti Batu Tulis ya.
2: Betul.
7: Adanya prasasti Batu Tulis ini, di sini dulu tempat penobatan raja-raja Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521. Dulu waktu Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja waktu dinobatkan jadi raja di prasasti ini. Dulu mah dari sini masuk Hutan Belantara. Kurang lebih udah 500 tahun lebih ya. Nah, di sini ada beberapa buah batu, kurang lebih 15 buah batu ya. Di dalam ruangan ini ada 6 buah batu, ada batu bertulis dengan hurufnya huruf Palawa. Bacanya singkat aja ya. Wangna pun ini sasakala Prabu Ratu Purane pun diwastu dia wingaran Sri Baduga Maharaja. Jadi artinya itu semoga selamat beliau dinobatkan di sini. Jadi yang menulis ini putranya Surawisesa menerangkan tentang silsilah kebesaran ayahnya Sri Baduga Maharaja waktu dinobatkan jadi raja di prasasti ini. Dan di sini juga ada bekas telapak kakinya beliau dengan kesaktiannya sampai berbekas telapak kaki Surawisesa. Di depan itu lututnya. Kalau ini alasan, di sebelah ini ada batu lingga. Lingga itu lambang kesuburan. Kalau ada lingga nggak ada yoni, karena kalau ada yoni ada lingga, ada pasangannya gitu. Dan di sampingnya ini juga itu ada tempat sandaran, tempat penobatan. batu gigilangnya ada di Banten. Kenapa ada di Banten? Dulu waktu Prabu Ubat diambil. Jadi nggak akan ada raja lagi yang dinobatkan di Pajajaran ini. Ini Prabu Siliwangi terakhir, Tribaduga Maharaja. Separuhnya lagi ada di halaman di luar. Gitu.
2: Baik. Jadi sebetulnya di Kota Bogor sendiri kan memang sudah lama ya Pak Prasasti Batu Tulis ini. Nah kalau Bapak sendiri ini sejak kapan Pak menjadi pemandu Prasasti Batu Tulis?
7: Saya jadi pemandu Prasasti Batu Tulis dari tahun turun jaga, saya jaga di sini kan turun temurun dari tahun 95. Saya dibawa BPK 9 Bandung. Dulu kan BPCB di bawah Serang. Serang itu mencakup 4 wilayah. Sekarang dipecah jadi masing-masing Jabar. Terus DKI Jakarta, Banten-Banten dipisahnya gitu.
2: Jadi memang dari tahun 95 ya Pak ya? Sudah 30 tahun Bapak mengabdi ya menjadi pemandu Prasasti Batu Tulis yang mana tentu ini juga sudah menjadi apa ya, mendarah daging gitu ya Pak ya, untuk Bapak dan juga keluarga. Dan mungkin Pak ada sejarahnya, kalau kenapa kok dinamainnya Batu Tulis sih Pak?
7: Karena ada batu bertulis ya, ini hurufnya huruf Palawa zaman dulu atau dengan sebutan Sunda Wiwitan zaman dulu.
2: Jadi sesimpel itu ya, nama Batu Tulis ada karena memang batunya berada sebuah tulisan, ada sebuah tulisan di batu gitu ya.
7: Zaman dulu.
2: Kalau awalnya Pak, yang Bapak tahu nih, Prasasti Batu Tulis ini pertama kali ditemukannya oleh siapa sih Pak?
7: Kalau ditemukannya kita nggak tahu ya, kurang kita kan belum lahir ya, nggak tahu sama Belanda atau apa ya. Kan ini waktu dijajah sama Belanda ya, kurang lebih 350 tahun ya, mungkin orang Belanda. Baik. Menemukannya kurang tahu ya.
2: Oh, secara pasti sih belum tahu ya siapa sih yang menemukan, tapi intinya ini adalah ada di Batu Tulis Kota Bogor gitu ya. Nah sebelumnya Pak, tahun 95 apakah memang si Batu Tulis ini sudah dilindungi oleh bangunan ini atau dulu mah masih belum gitu?
7: Dulu saya waktu tahun 80-an ya, kurang lebih dulu bangunannya masih bangunan gubuk panjang ke sana, agak panjang dikit. Ini dibangun tahun 95-an ya, sudah di permanen gitu, ada yang sumbangan dari Lita mudah-mudahan dari kantor juga dibangun supaya lebih, kan dulu masih gubuk, masih bilik gitu.
2: Dulu mah bentuknya gubuk ya, bilik gitu ya Pak ya. Nah sekarang sudah menjadi bentukan atau bangunan permanen ya, yang mana kalau ada pengunjung tuh jadi lebih pantas gitu ya Pak ya. Nah di sini kan tadi ada berbagai macam batu Pak, apalagi di ruangan ini ada 6 buah batu.
7: Di dalam ruangan ini ada 6 buah batu, separuhnya lagi ada di halaman. Semuanya ada 15 buah batu.
2: Totalnya ada 15 batu, di ruangan ini ada 6 buah batu. Nah mungkin tadi ada batu yang ada kakinya ya Pak ya, telapak kaki. Ini tuh telapak kaki siapa tuh Pak?
7: Turawijasa anaknya.
2: Oke.
7: Dengan kesaktiannya sampai berbekas.
2: Nah kemudian ada yang bentuk segitiga itu apa tuh Pak?
7: Lututnya.
2: Jadi memang apa ya namanya, tanda-tanda yang ada di batu itu adalah telapak kakinya, kemudian tanda segitiganya adalah menggambarkan dari lututnya itu adalah posisi ketika beliau sedang menulis gitu ya. Nah menulisnya dengan apa kita nggak tahu ya Pak, karena di zaman dulu kan juga kita mungkin belum lahir juga gitu ya. Oke baik. Nah kemudian Pak, dari Prasasti Batu Tulis ini nilai-nilai apa sih Pak yang menjadi tentunya apa ya, nilai sejarahnya apa yang ingin dipesankan gitu untuk masyarakat?
7: Ini kan peninggalan leluhur kita kan, kita benar-benar harus dijaga, dirawat dan dilestarikan ke anak cucu kita ke depannya gitu, supaya beliau benar di Kota Bogor ini benar ada peninggalan sejarah, sangat penting sekali gitu peninggalan sejarah gitu lah, gitu aja.
2: Kalau batunya Pak ini memang dari awalnya bentuknya gini atau udah pernah terkikis juga?
7: Enggak, aslinya memang udah gini.
2: Aslinya memang gitu dari dulu?
7: Udah gini, nggak berubah ini, nggak pernah dipindah-pindah asli sini. Dulu dari sini masih hutan belantara di rumah jauh.
2: Oke, jadi memang tidak ada perubahan ya? Nggak dari ada. Awal memang bentuknya tidak simetris gitu ya. Ini bentuknya seperti ini bukan terjadi pengikisan pada batu, tapi memang dari awalnya seperti dari itu awalnya gitu ya. Nah ini juga tiap hari bagaimana pemeliharannya Pak?
7: Dipelihara tiap hari, alhamdulillah di padang dibersihin aja.
2: Kalau bersihin gimana caranya Pak?
7: Kalau misalkan ayah berkat-berkat itu saya dari kementerian, dari arkeolog itu.
2: Oh yang ngebersihinnya dari arkeolog?
7: Arkeolog kalau dibersihin.
2: Oh ngebersihinnya gimana Pak? Apakah pakai air, pakai sabun atau bukan?
7: Peralatan khusus.
2: Oh ada peralatan khusus. Oke, jadi memang tidak sembarang ya, tidak sembarang. Kalau kita kan biasa kosrek-kosrek di rumah mamahnya, pakai sabun gitu, pakai sikat gitu ya. Kalau ini enggak gitu ya, memang ada khusus, memang ada treatment khususnya ya. Karena memang punya nilai sejarah, jadi memang harus ada treatment khususnya. yang mana tentunya juga tidak semua orang bisa melakukan itu,
7: iya,
2: gitu ya. Bahkan bapak pun juga tidak melakukan.
7: Iya.
2: Yang melakukan adalah
7: kolok. Iya, dibersihkannya.
2: Oh, jadi ya, bapak ini membersihkan di
7: aja,
2: sekitarnya.
7: Di ruangan sini aja, sama di luar juga.
2: Oke, sedangkan untuk batunya memang dibersihkannya oleh arkeolognya. Ada khusus lah gitunya.
7: Khususnya dari kementerian.
2: Kalau yang di luar juga sama, Pak?
7: Sama
2: berarti?
7: Di luar juga. Di situ akan ada beberapa gua batu juga.
2: Baik. Nah, kemudian untuk nanti orang-orang kalau misalnya mau pada datang ke sini, mereka langsung datang aja atau harus kita berjanjian dulu nih saya mau datang atau ya udah datang aja gitu, Pak?
7: Kalau untuk umum punya niat masing-masing silakan aja masuk, langsung aja datang. Tapi kalau untuk banyakan gitu, untuk ada kunjungan untuk acara apa-apa, mungkin koordinasi dulu saya sama BPK 9 kalau nggak langsung ke saya.
2: Oh, gitu. Mungkin kalau secara personal
7: gitu ya. Karena tiap hari kan ada banyak keluar masuk pengunjung.
2: Oh, tiap hari itu pasti masih ada ya, Pak ya, sampai sekarang?
7: Dari sekolahan juga ada, dari umum banyak juga.
2: Oh, jadi memang sekarang itu dari anak-anak yang anak-anak usia sekolah kayak
7: sekolah SD
2: gitu
7: SMP,
2: ya?
7: SMA sampai kuliah ada. Oh, dari dinas juga banyak.
2: Jadi mereka-mereka memang dari kecil juga sudah ditanamkan untuk bisa mencintai nilai-nilai sejarah yang ada di Kota Bogor gitu ya. Dan mereka juga sudah datang gitu untuk bisa ikut tahu nih bagaimana sejarah-sejarah yang ada di Kota Bogor gitu. Betul. Salah satunya adalah prasasti Batu Tulis ini.
7: Ya, sejarah hari lahir Bogor kan diambil dari sini, dari Batu Tulis ini. 25 tahun lebih umur.
2: Jadi kalau misalnya Anda pendengar nih yang mau datang ke prasasti Batu Tulis, kalau misalnya Anda datang cuma seorang dua orang gitu ya, ini bisa langsung datang. Tapi memang kalau misalnya ada kunjungan
7: banyak
2: yang memang menghadirkan banyak orang nih, Anda punya grup gitu ya, ini lebih baik berjanjian dulu gitu ya, berkoordinasi dulu gitu. Takutnya di sini juga banyak yang datang pengunjungnya gitu, biar nggak numpuk gitu ya, Pak ya. Baik. Terakhir Pak, pesan nih untuk para masyarakat Kota Bogor. Ajakan Bapak untuk bisa terus melestarikan kebudayaan di Kota Bogor, khususnya di Prasasti Batu Tulis ini seperti apa?
7: Ya, untuk Kota Bogor, kalau bisa, kan di Kota Bogor ini kan ada banyak-banyak peninggalan sejarah ya. Benar-benar harus coba, kalau yang belum berkunjung kemari, silakan aja kemari. Kan kebanyakan dari luar daerah, kebanyakan yang datang kemari gitu. Ini kan daerah bersejarah ya, dengan cagar budaya, daerah Pajajaran, benar-benar harus dirawat, dijaga, dan dilestarikan.

0: menjaga warisan amin, budaya dan juga warisan sejarah yang ada di Kota Bogor. Dan sehat terus Bapak ya, semoga ya, bisa amin, terus amin, menjaga prestasi batu tulis ini. Baik, untuk Anda pendengar, saya sudah kebersamaan kita dalam Jelajah Bogor kali ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, jadi terus dengarkan Jelajah Bogor, karena kita akan terus menggali tempat-tempat wisata yang ada di Kota Bogor, kuliner, dan juga tempat bersejarah. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Jelajah Bogor. Ikuti dan nantikan di waktu dan hari yang sama. Sampai jumpa.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java. Sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan

0: tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita.
1: Terima kasih untuk kalian yang masih setia bersama kami di Bogor pagi ini dan kami hadirkan Kilas Berita. Tim SAR gabungan terus memacu dengan waktu dalam pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selasar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ketiga operasi, sebanyak 25 penumpang kini dinyatakan masih hilang berdasarkan verifikasi data terbaru. Dari total 78 orang di atas kapal, 52 penumpang berhasil diselamatkan, sementara satu orang dinyatakan meninggal dunia. Untuk mempercepat penyisiran di perairan barat Pulau Polasi, area pencarian kini dibagi menjadi dua sektor laut yang didukung penuh oleh pemantauan udara dari pesawat Boeing Lanut Sultan Hasanuddin. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan koordinasi dan bantuan logistik terus dimaksimalkan demi memberikan kepastian bagi keluarga korban yang tengah menanti kabar. Mari kita bersama mendoakan agar seluruh korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian kilas berita pagi ini.
0: Kilas berita.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan, 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama. Racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Buat rekan kita di menit 36 saat ini lepas dari pukul 9 pagi. Masih di sesi musik info Bogor sore ini spesial akhir pekan ya. Mendengar di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Indonesia mengambil langkah penting di panggung dunia. Dan Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO, saudara. Jadi dengan status tersebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk terlibat sejak awal dalam menyusun arah dan juga tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di tingkat global. Seperti diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang menyebut jika keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendiri ini memberikan akses awal untuk berpartisipasi dalam berbagai pembahasan strategis mengenai masa depan AI. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya agar Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang tentu diperkirakan akan menjadi penggerak baru perekonomian dunia. Pemerintah juga menegaskan Indonesia mendorong pengembangan AI yang inklusif, aman, beretika, dan dapat dipercaya, berpusat pada manusia serta tidak didominasi oleh kelompok ataupun negara tertentu. Dan di sisi lain, AI juga dinilai akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional karena saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat dan berpotensi meningkat hingga 366 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030 mendatang. Dan keikutsertaan Indonesia juga diharapkan bukan hanya memperkuat posisi kita di era kecerdasan buatan, tapi memastikan bahwa perkembangan teknologi itu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menjadi jembatan menuju kemajuan bersama, saudara. Baik, nanti kita kembali dengan kabar lainnya 15 menit ke depan. Kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti. Tetaplah bersama kami.

0: The delay is over. We are ready to go.
1: Bayangkan.
0: Here, finally.
1: Layar jadi stadion.
0: In game one.
1: Indonesia versus Brazil.
0: Final Piala
1: World Cup 2024.
0: You've been patient. They clear it.
1: Skor akhir 2-1. Indonesia juara dunia. Ini bukan hanya menang games. Ini bukti Indonesia jadi kekuatan baru di e-sport. Pasar e-sport Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 37 triliun rupiah pada tahun 2025, termasuk kontribusi besar dari game mobile dan kompetisi global yang makin ramai. Tak hanya itu, tim-tim Indonesia bahkan mencatat jutaan jam tontonan di turnamen dunia, menunjukkan fanbase yang kuat dan global. Dengan jutaan pemain, strategi top, dan talenta profesional, Indonesia kini tampil ke panggung dunia sebagai juara, menunjukkan bahwa hobi bisa menjadi jalur prestasi.

Silaun Seven, saudara pendengar, satu dari dua lagu terakhir untuk kita hadirkan di playlist sesi musik info Bogor pagi ini ya. Sebelum kita akhiri, kami undang kembali untuk Anda bisa menyimak program reguler yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat, saudara, adalah program Halo RRI. Wabil khusus nih untuk Anda yang pernah merasakan pelayanan publik yang belum sesuai harapan, atau mungkin ada persoalan di lingkungan sekitar yang menurut Anda perlu mendapat perhatian ya. Jadi jangan disimpan sendiri, karena lewat Halo RRI suara Anda memiliki ruang untuk didengar, saudara. Wadah aspirasi bagi masyarakat, mulai dari keluhan terkait layanan publik, fasilitas umum, permasalahan sosial, hingga berbagai isu yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Dan aspirasi Anda tentu tidak hanya kami tampung, tapi akan disampaikan untuk kemudian direspon langsung oleh narasumber ataupun instansi terkait, saudara. Jadi jika ada aspirasi, tentu kami akomodir setiap harinya. Anda bisa bergabung melalui layanan telepon di 0251-831-2450, pesan WhatsApp dan juga voice note bisa Anda kirimkan ke 0815x4200, atau juga manfaatkan fitur di live chat aplikasi RRI Digital, saudara. Setiap aspirasi, setiap masukan, ide, dan apa yang ingin Anda sampaikan, ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih baik, saudara, untuk program Halo RRI. Sekali lagi, yang hadir setiap Senin, Jumat, dan juga Senin, Rabu, dan Jumat, maksud kami, untuk program Halo RRI pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendekati pukul 10 ini tentu menjadi akhir kebersamaan kita. 5 jam rangkaian segmen mewarnai kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini, hari Sabtu 18 Juli 2026, saudara. Waktunya saya, Nasrullah Alwi, pamit undur diri. Selepas ini jangan lewatkan rangkaian segmen lainnya di Bogor siang ini. Dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, saya pamit. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok. Sampai jumpa, selamat menikmati akhir pekan Anda. Salam untuk keluarga. Bye-bye.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini. Pendengar, edisi hari Sabtu ya, tanggal 18 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam suasana bahagia menikmati libur akhir pekan bersama sama keluarga, apapun kegiatan Anda, tapi sambil mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, rangkaian Bogor siang ini kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami buka dengan segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 11 nanti kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dilanjutkan sesi musik dan informasi hingga jelang kumandang azan zuhur ya. Nanti juga kami hadirkan sajian musik degungan pendengar dan obrolan budaya berjaringan dari RRI Cirebon ya. Dilanjutkan tepat pukul 13 nanti kami hadirkan Warta Asta Cita dan ditutup dengan segmen Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel keajaiban toko kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor siang ini dan kami hadirkan informasi berkaitan dengan ruang disabilitas dan inklusi untuk Anda pendengar. Seluruh layanan digital pemerintah ditegaskan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk para penyandang disabilitas. Hal itu ditekankan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wemenkomdi Ginezar Patria saat menggelar audiensi bersama Komisi Nasional Disabilitas pendengar. Menurut Wemenkomdigi, akses layanan informasi publik merupakan hak setiap warga negara, sehingga dikatakannya bahwa transformasi digital terkait layanan pemerintah harus berjalan secara inklusif tanpa meninggalkan kelompok rentan pendengar. Dan disampaikan Nezar dalam keterangan resminya bahwa Kemenkomdigi sangat berkomitmen dalam menghadirkan berbagai jenis layanan digital yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Bahkan komitmen tersebut dikatakannya telah digencarkan pada 3 tahun yang lalu pendengar. Nezar berharap penyediaan layanan digital dengan menghadirkan fitur untuk masyarakat disabilitas ini dapat menjadi contoh bagi kementerian atau lembaga lainnya. Sehingga hal ini memberikan kepastian terhadap masyarakat penyandang disabilitas untuk tetap dapat mengakses sejumlah layanan dalam bentuk digital. Dan pendengar, Nezar juga mengapresiasi masukan dan evaluasi yang disampaikan Komisi Nasional Disabilitas terhadap layanan publik Kemkomdigi ya, yang menilai bahwa hal ini menjadi bahan penting dalam penyempurnaan layanan berbasis digital untuk dapat mendukung kebutuhan penyandang disabilitas pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin. Thank you.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Disabilitas. Perhatian terhadap penyandang disabilitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai sudah cukup baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat pendengar. Namun masih ada dua catatan penting yang perlu dibenahi, yaitu keterbatasan tenaga pendidikan di sekolah luar biasa atau SLB dan belum meratanya fasilitas publik ramah disabilitas. Dan hal itu diungkapkan dari pendapat warga yang dihimpun oleh RRI Sungai Liat ya pada Jumat 17 Juli 2026. Olivia, warga Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, menilai bahwa masyarakat dan pemerintah sudah memberikan kehidupan setara bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan, pelatihan, dan juga berbagai kegiatan. Namun ia menyoroti masih minimnya tenaga pendidikan di sekolah luar biasa pendengar. Senada dengan Endra, warga Kecamatan Gabek ya, Kota Pangkal Pinang, mengapresiasi ketersediaan fasilitas publik yang sudah mulai ramah disabilitas. Meski begitu, Endra berharap pemerintah dan pihak terkait terus mendorong penyediaan layanan publik yang belum menyediakan fasilitas penunjang agar segera membangunnya. Tujuannya tentu untuk membantu mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas pendengar. Kedua narasumber sepakat bahwa upaya kesetaraan sudah berjalan, tetapi perlu penguatan pada aspek pendidikan khusus dan pemerataan infrastruktur ramah disabilitas di seluruh wilayah Bangka Belitung. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lepas pukul 10 lewat 59 menit, sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata, tetapi saya sangat bangga dapat

Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan itu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 11.45 menit. Spanyol memulai Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi ya. La Roja datang membawa perpaduan pemain muda dan senior berpengalaman. Mereka juga langsung menunjukkan permainan menyerang yang efektif sejak laga pembuka, pendengar. Spanyol keluar sebagai juara grup H tanpa menelan kekalahan. Mereka juga mengalahkan Uruguay pada pertandingan pertama turnamen dan kemenangan berikutnya diraih atas Arab Saudi dan Tanjung Verde, pendengar. Status juara grup membuat Spanyol melangkah ke babak gugur dengan penuh keyakinan. Mereka terus mempertahankan gaya bermain berbasis penguasaan bola dan konsistensi menjadi kekuatan utama sepanjang perjalanan turnamen Spanyol, pendengar. Pada babak 32 besar, Spanyol menghadapi Austria dengan penuh percaya diri. Anak asuh Luis de la Fuente ini tampil dominan sejak awal pertandingan. Spanyol menang 3-0 dan memastikan tempat pada babak berikutnya. Babak 16 besar mempertemukan Spanyol dengan Portugal dalam duel sesama raksasa Eropa. Ya, pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim saling menciptakan peluang berbahaya. Spanyol menang tipis atas Portugal 1-0 dan melangkah ke perempat final. Belgia menjadi lawan Spanyol pada babak berikutnya di perempat final, pendengar. La Roja sempat mendapatkan tekanan sepanjang babak kedua pertandingan. Namun Spanyol menang 2-1 dan mengamankan tiket ke semifinal. Dan untuk di semifinal mempertemukan Spanyol dan Prancis dalam laga bergengsi ya. Kedua tim bermain terbuka dan saling menekan sejak menit pertama. Namun Spanyol menang 2-0 sekaligus memastikan tempat di partai final. Keberhasilan tersebut ya menunjukkan kualitas skuad Spanyol sepanjang turnamen. Dan lini tengah menjadi pengendali utama ritme permainan tim. Pertahanan Spanyol juga tampil disiplin menghadapi tekanan lawan, pendengar. Dan Spanyol kini bersiap menghadapi Argentina pada partai final Piala Dunia 2026. Laga berlangsung di Stadion New York, New Jersey, East Rutherford, Amerika Serikat. Pertandingan dijadwalkan pada Senin 20 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat ya. Dan partai final menjadi peluang Spanyol merebut gelar Piala Dunia untuk dua kalinya. Argentina juga datang sebagai juara bertahan dengan kepercayaan diri tinggi tentunya ya. Duel kedua tim diprediksi menjadi penutup spektakuler Piala Dunia 2026. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar lepas pukul 11 lewat 56 menit terpantau cuaca hari ini cerah ya, tapi juga tidak terlalu terik sepertinya sih ya. Karena Delus belum keluar juga. Dan untuk Anda yang hari ini mungkin punya rencana untuk bepergian, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar ya. Manfaatkan libur akhir pekan bersama keluarga tentunya untuk bersenang-senang ya. Karena nanti Senin harus mulai bekerja dan fokus kepada tugas-tugas kembali pendengar. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor ya. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar untuk kumandang azan zuhur wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Jelang dan selepas azan zuhur nanti kami hadirkan beberapa sajian lagu religi ya. Dilanjutkan nanti akan kami hadirkan tembang degungan untuk menemani Anda hingga jelang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami hadirkan juga siaran obrolan budaya berjaringan yang akan disiarkan kali ini dari RRI Cirebon pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Binu, Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu api yang

bakarnya malah terasa dingin, bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan, namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lepas pukul 12 lewat 26 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Dan sesaat lagi tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan obrolan budaya berjaringan yang kami siarkan langsung dari RRI Cirebon hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti tepat pukul 13 kami hadirkan Warta Asta Cita untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: BBC Bandung, Bogor, dan Cirebon. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon, RRI Bandung, dan juga RRI Bogor. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam obrolan budaya siaran berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Hari ini kita akan membahas mengenai elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling ya. Tentu bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, kami perkenalkan kepada Anda. Di sini sudah hadir ada Bapak Ardi Rosidin Abdullah. Beliau ini adalah seniman dan juga penulis lagu bahasa Cirebon.
2: Cirebon.
0: Ya, oke. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
0: Ya. Terima kasih Pak Ardi sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang hari ini. Saya panggilnya Bapak atau Kang atau
2: kalau teman-teman sih biasanya lebih banyak manggil saya Ardi.
0: Oke. Okay. Saya panggil pas aja lah.
2: Iya, oke.
0: Oke, Pak Ardi, ini kita akan ngobrol masalah elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling ya. Nah, Pak Ardi ini kan sebagai seniman dan juga penulis lagu bahasa Cirebon.
2: Ya, lagu bahasa Cirebon.
0: Kalau bisa disebut sebagai pencipta lagu-lagu Cirebon gimana?
2: Saya biasanya lebih menyebut diri sebagai penulis lagu Cirebon.
0: Oh, begitu.
2: Lagu bahasa Cirebon.
0: Lagu bahasa Cirebon.
2: Iya.
0: Nah, Tarling. Tarling ini kan punya akar tradisional yang sangat kuat ya, lewat petikan gitar dan sulingnya.
2: Betul.
0: Ketika Pak Ardi memutuskan untuk memasukkan unsur musik modern, seperti misalkan aransemen pop, dangdut, koplo, dan elektronik drum. Nah, kira-kira apa alasan mendasar atau mungkin visi ideal yang ingin dicapai? Tapi kalau tadi di awal saya ngobrol dengan Pak Ardi, ini Pak Ardi malah lebih apa ya, lebih fokus kepada Tarling yang betul-betul ini ya Pak Ardi ya, apa namanya, Tarling yang memang pada waktu awal pertama kali
2: proses penciptaannya
0: ya, yeah, terutama yang dilakukan oleh almarhum Bapak Abdul Haji
2: Ajib.
0: Haji Abdul Ajib ya.
2: Betul.
0: Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Ardi nih?
2: Pertama saya disclaimer dulu ya,
0: yeah,
2: bahwa saya bukan ahli atau orang yang expert di dunia Tarling.
0: Oke.
2: Okay. Hanya kebetulan saya memperoleh apa ya, lingkungan pergaulan atau bacaan yang terkait dengan hal itu.
0: Ah.
2: Sebenarnya Tarling tuh dekat sekali dengan RRI. Ya kan, kalau kita mau apa namanya, jujur gitu. Jadi harusnya orang kalau mau belajar Tarling belakangan juga harusnya RRI bisa menjadi narasumber bagi orang yang ingin belajar ya.
0: Kalau kita balik lagi ke tahun berapa gitu ya, 80-an lah ya.
2: Karena kan salah satu pihak yang menginisiasi munculnya apa namanya, kesenian
0: Tarling
2: itu adalah kan RRI ya. Menambah dari sisi artis atau senimanya ada nama almarhum Bapak Haji Abdul Ajib dan almarhum Mamai Titin atau Pak Askadi Sasa Suganda. Artinya mereka orang-orang hebat, orang-orang yang memang meletakkan sesuatu, tidak hanya kesenian ini tidak hanya sebagai sebuah tontonan tapi juga kemudian memberikan tuntunan, sehingga beberapa aspek yang diambil dalam lagu-lagu mereka ya diharapkan juga kemudian memberikan efek yang positif untuk menjadi kajian atau menjadi semacam bahan apa namanya, ngaji rasa bagi orang yang mendengarnya. Betul. Dan seperti yang saya tadi katakan ke Mas Is, saya lebih nyaman disebut sebagai penulis lagu bahasa Cirebon. Karena memang syair yang saya gunakan adalah bahasa Cirebon. Kenapa saya khawatirnya nanti sebagai seorang debutan gitu kan, takutnya ini apa benar nih masuk klasifikasi Tarling gitu ya. Daripada itu akan menjadi polemik. Ya syukur-syukur bisa masuk taring, saya bangga banget gitu kan kalau kemudian itu menjadi sebuah karya yang bisa masuk klasifikasi taring. Tapi secara umum ini fakta bahwa lagu saya ditulis menggunakan bahasa Cirebon. Itu enggak terbantahkan kalau itu.
0: Nah, sebelum dilanjut berbicara mengenai salah satu lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi, ini salah satunya judul lagunya Sendra Swata Chana.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Penyanyinya adalah Eka Komala ya.
2: Betul. Kita dengarkan adalah Hanto Sadewo.
0: Iya. Kita dengarkan dulu ya pendengar RRI Cirebon dan juga pemirsa RRI Cirebon. Kita dengarkan dulu, ini dia salah satu lagu yang telah diciptakan oleh Pak Ardi.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Ya pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama salah satu karya ya yang diciptakan oleh Pak Ardi, penulis lagu bahasa Cirebonan. Tadi judul lagunya Sendraswata Cana.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Nah, di akhir tadi ngenteni apa tadi?
2: Ya. Ya, Ayu Urubaken Padang Aja Kongsi Mari. Nalika Kang Buri masih setia ngenteni.
1: Nah, setia ngenteni.
2: Pertama Sendraswata Cana ini kan sebenarnya singkatan, Mas Is.
1: Oke. Okay.
2: Singkatan dari seni, drama, suara, tari, dan antawacana. Bukan satu pementasan kesenian yang dulu saya ketika remaja banyak dipentas, sering dipentaskan secara rutin, terutama kalau bulan Maulid di Gua Sunyaragi ya, di panggung terbukanya yang diinisiasi oleh almarhum Bapak Handoyo. Saya pernah beberapa kali melihat pada waktu remaja ada misalnya Hilangnya Memeluk Masjid Agung, kemudian lakonnya ya, ada kemudian Sayembara Putri Sekar Pandan, ada Perang Kedongdong. Nah, kemudian dari saya nonton, pengalaman nonton itu saya coba capture gitu kan sebagai sebuah karya lagu, bahwa Cirebon tuh punya tradisi yang kuat terhadap seni dan budaya gitu kan. Nah, saya merasa sedih kenapa apa yang ingin saya obrolkan kepada anak kemudian wujudnya menjadi tidak ada lagi gitu saat ini. Sehingga jadi obrolan, tapi anak kalau mau nonton ya mungkin adalah rekamannya di YouTube barangkali, tapi kan secara langsung sudah sulit kan untuk menonton itu. Padahal saya yakin, saya pribadi dan mungkin masih banyak orang lain, mungkin juga barangkali Gen Z yang penasaran seperti apa sih wujudnya kalau misalnya Sendraswata Cana itu dipentaskan kembali. Dan untuk rasa kangen terhadap itu kemudian saya wujudkan dalam sebuah lagu yang saya beri judul Sendraswata Cana. Mungkin untuk beberapa orang jadi ngeglibet gitu di lidahnya karena memang itu singkatan. Betul. Dari banyak aktivitas seni yang dipentaskan dalam satu satu panggung kesenian, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Dan saya coba melihat itu sebagai satu bagian dari kehidupan yang pernah saya alami dan mungkin juga masyarakat Cirebon alami pada masa lalu.
1: Nah, tapi kalau menurut Pak Ardi sendiri, tarling yang punya akar tradisional yang sangat kuat ini, itu sebetulnya seperti apa sih?
2: Ya, kalau saya pernah punya pengalaman ngobrol, kebetulan pada tahun 2010 saya ada menulis novel judulnya Rumah Besar. Novel itu diinisiasi oleh lagu karya almarhum Haji Abdul Hajid yang berjudul Gugur Cita-Cita. Karena kebetulan dari kecil saya banyak mendengar lagu itu yang dinyanyikan oleh beliau. Betapa kuatnya ya konten atau materi yang ada di lagu itu. Nah, kalau menurut beliau, pertama ini kan musik yang hidupnya di masyarakat, walaupun diinspirasi oleh tradisi kesenian yang ada di keraton. Kemudian karena ini adalah seni yang kemudian dibesarkan, dilahirkan dan hidup dari masyarakat, bukan dari lingkungan keraton, ada semacam sedikit kebebasan termasuk dalam penggunaan alat musik. Ada gitar di situ ya, yang mungkin dalam gamelan di awal pasti tidak dikenal lah alat musik itu. Nah, ini kan menandakan bahwa sebenarnya ketika musik ini lahir, ini sudah menjadi semacam budaya pop gitu kan.
1: Sudah tengah, modern sebetulnya.
2: Sudah modern ya, artinya
1: karena kan menggunakan alat musik gitar ya.
2: Alat musik gitar. Tapi juga dalam kurun waktu berikutnya ada pengembangan, alat yang lain kemudian yang digunakan untuk melengkapi ini. Jadi kalau di awal mungkin dibawakan oleh beliau para senior, alat musiknya adalah gitar dan suling.
1: Cuma dua alat musik.
2: Alat musik itu sehingga kemudian nama kesenian itu juga akhirnya diberi nama tarling. Saya rasa ini juga peran besarnya RRI pada masa lalu gitu kan, selain para seniman. Tapi kan juga untuk penampilan yang lebih wise gitu ya, lebih luas, ada juga musik yang lain yang digunakan seperti tutukan, kecrek, kendang, gong gitu kan. Itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan kalau menurut beliau gitu kan, tarling itu dikonsep oleh beliau tidak semata-mata sebagai sebuah karya suara, karya nyanyi. tapi di dalamnya ada unsur musik, ada unsur nyanyi, ada unsur drama ya. Ada pementasan drama di dalamnya. Dan itu menjadi sebuah satu rangkaian pertunjukan yang oleh beliau diharapkan nanti sesudahnya bisa menjadi tuntunan, bisa memberikan dampak positif bagi para penonton untuk merenung dan untuk merefleksikan dirinya. Nah, artinya kalau kemudian beliau mengkonsep ini, mengcreate ini sebagai sebuah kesenian yang tidak digunakan sebagai materi untuk jogedan, berarti ya konsep yang seperti itulah kurang lebih mungkin idealnya sebuah taling. Makanya saya juga jadi khawatir kalau apakah lagu saya ini benar-benar bisa masuk kategori taling gitu ya. Tapi spiritnya adalah bahwa saya terinspirasi oleh itu, kemudian saya menggunakan bahasa Cirebon sebagai materi utama ya dalam penyajian sebuah lagu taling. Ya harapannya bisa masuk sebagai bagian tari taling, walaupun saya mungkin lebih tahu dirilah lebih apa nyaman disebut sebagai lagu bahasa Cirebon.
1: Gitu. Oh, lagu bahasa Cirebon ya. Iya. Nah, memang betul kalau ini memang perbedaannya sangat ya, ada perbedaan lah ya,
2: betul,
1: Pak Ardi ya, mengenai kalau kita dengarkan lagu tarling dulu dengan yang kalau sekarang sebelum disebutnya apa ya? Kalau dulu tarling nih. Lagu-lagu tarlinga atau lagu-lagu tarling gitu ya. Nah, kalau sekarang berarti ini kan lebih sudah ke modern ya.
2: Ya mungkin harusnya teman-teman yang expert di bidang kesenian mungkin sudah saatnya menginisiasi apa nih lagu yang cocok untuk yang berkembang saat ini. Kan kalau kita lihat di daerah tetangga ya, mungkin ada ketika masuk fase berikutnya ada penamaan baru misalnya, nggak tahu di atasnya apa, tapi kemudian ada misalnya campur sari, sesudah campur sari mungkin ada koplo
1: ya, gitu ya.
2: Artinya setiap fase ada semacam itu dan kita nih sepertinya stuck, setiap lagu yang berbahasa Cirebon akhirnya digeneralisir sebagai taring semua. Nah, apakah itu tepat atau tidak? Saya nggak ngerti, biar nanti dipikirkan oleh orang-orang yang memang expert di bidang itu.
1: Ya. Nah, kalau menurut Pak Ardi sendiri sebagai penulis lagu bahasa Cirebon yang salah satunya tadi kita sudah dengarkan bersama ciptaan dari Pak Ardi. Nah, ini sebetulnya lagu yang tadi juga apakah menurut Pak Ardi ini sudah masuk lagu taring yang sekarang? Atau masih tarlingan dulu?
2: Kalau dari notasi atau nadanya sih saya masih
1: mengikuti yang
2: lama ya.
1: Aha.
2: Masih yang lama.
1: Aha.
2: Cuman karena memang kebetulan saya kumpulnya dengan teman-teman muda, arrangernya juga orang muda yang menurut mereka cobalah kita dikemas musiknya agar lebih ada memiliki ciri yang berbeda, yang toh biarkan masyarakat memiliki pilihan gitu. Ada yang musiknya seperti ini, ada yang musiknya seperti ini. Saya sepakat akhirnya, coba kita bikin, kita kolaborasikan antara alat musik tradisional, karena memang ini langsung ya, bukan menggunakan synthesizer, jadi langsung menggunakan alat musik gamelan, sebagian laginya menggunakan alat musik modern. Dan ketika kemudian ini dicoba, diutak-atik, saya sih sepakat. Artinya dengan konsep musiknya saya sepakat dengan apa yang dibuat oleh arranger. Karena saya juga ada di bagian itu saat diskusi gitu ya. Jadi kalau musiknya memang menggunakan alat musik modern sebagian iya, tapi notasi atau nadanya saya buat masih meniru atau diinspirasi oleh lagu karya taring seperti masa lalu.
1: Baik. Pak Ardi, sebelum ke pendengar yang sudah mulai bergabung melalui live chat YouTube RRI Cirebon, saya mau tanya dulu nih, sudah berapa lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi?
2: Nah, ini nih sebenarnya yang menarik ya. Ada beberapa lagu saya buat, tapi kemudian saya sedikit sekali, minim sekali memiliki kesempatan untuk memperdengarkannya kepada publik.
1: Ya, kenapa? Kan?
2: Ya, mungkin di luaran sana ada sponsor yang mau gitu support saya. RRI bisa menjadi media nih kan, mediasi itu. Karena memang terus terang aja, saya tertarik dengan luasnya tema yang diangkat untuk sebuah lagu. Dan pada masa lalu itu, Pak Mamai Titin atau Pak Haji Abdul Aziz itu mengangkat tema yang sangat banyak ya, yang sangat beragam. Saya juga ada beberapa lagu yang mungkin satu sama lain temanya agak berbeda. Bukan berarti tema yang saat ini ada jelek, bukan, tapi maksud saya lebih sangat apresiasi terhadap penulis lagu yang temanya memang beragam. Seperti saya misalnya ada lagu tukang kebersihan. Mm-hmm. Itu menceritakan sebagai bagian dari apresiasi saya terhadap petugas-petugas tuh yang tiap pagi menjaga kebersihan. Dan saya katakan salah kalau mereka dikatakan tukang sampah, karena mereka tukang kebersihan bukan tukang sampah.
1: Lebih tepatnya tukang kebersihan.
2: Tukang kebersihan.
1: Lebih tepatnya.
2: Satu lagi itu. Kemudian misalnya luru kerja gitu kan. Nah, ini kan saya mencoba mengcapture aktivitas sosial yang ada di sekeliling kita gitu kan. Kemudian saya angkat itu menjadi sebuah lagu. Cuman sampai saat ini mungkin pemirsa atau publik belum bisa menikmati itu karena saya belum ubah formatnya menjadi sebuah lagu yang bisa diperdengarkan oleh publik.
1: Ya, ini menarik sekali ya pendengar RRI Cirebon, karena Pak Ardi ini penulis lagu bahasa Cirebon, tapi sepertinya lagu-lagu yang diciptakan ini dilihat dari judulnya ini tidak lebih, malah bukan lebih ke masalah laki-laki perempuan begitu.
2: Betul ya. Artinya mungkin penulis yang menceritakan relasi antara gender gitu kan, itu sudah sangat banyak lah di luar.
1: Iya. Makanya saya mungkin sekarang ini kan banyak sekali nih.
2: Banyak sekali.
1: Iya. Iya. Selalu tentang masalah rumah tangga.
2: Betul.
1: Juga begitu.
2: Dan salah satu hal yang menjadi spirit saya sebenarnya ini, saya kebetulan kan menjadi komite sekolah di sebuah sekolah ya di SMP. Nah, saya dihadapkan pada satu pertanyaan, Mas Kis. Kalau misalnya ada anak SMP bikin acara pentas seni atau perpisahan, kemudian dia diminta membawakan lagu Cirebon, kira-kira lagu apa yang pantas untuk dibawakan? Iya kan? Mungkin banyak seperti Warung Pojok dan lain sebagainya. Tapi apakah generasi mereka sekarang masih familiar dengan lagu-lagu itu gitu kan? Saya rasa sajian,
1: itu pertanyaannya ya.
2: Iya, sajian sehari-hari yang mereka terima ya mungkin lagu-lagunya seperti yang ada saat ini.
1: Yang sekarang ini ya.
2: Nah, kemudian tepat tidak sih diperdengarkan atau dibawakan oleh anak-anak remaja usia SMP di acara-acara pentas seni? Ya, mohon maaf, mungkin mereka harus mencari agak sulit pilihan lagu yang kira-kira bisa diperdengarkan dan bisa dinyanyikan dengan usia mereka gitu.
1: Betul, betul.
2: Makanya kemarin ketika saya ngobrol soal itu, saya nulis lagu judulnya Ranking CG misalnya kan, dengan harapan suatu saat kalau ini bisa dinikmati oleh publik, bisa menjadi sebuah materi lagu yang bisa diperdengarkan oleh publik, anak-anak SMP juga nyaman nyanyi itu, yang dengarkannya juga nyaman. Bagaimana dia mengidolakan dan kemudian merasa termotivasi untuk bisa menjadi ranking CG di sekolahnya, apakah di bidang musik, di bidang olahraga, atau di bidang akademik. Nah, ini kan kita agak, mohon maaf, tema kita agak sangat terbatas menurut saya. Walaupun ada tema-tema yang memang tidak selalu sama, tapi agak terbatas sehingga ketika dibawakan oleh kelompok umur tertentu menjadi kesulitan. Dan saya terdorong sekali untuk nanti kemudian bisa memproduksi agar kelompok-kelompok mereka juga bisa bernyanyi dengan lagu bahasa Cirebon atau dalam kurung taring misalnya, tapi dengan tema-tema yang sesuai dengan usia mereka.
1: Baik, ya Pak Ardi, tadi pertanyaan saya belum dijawab nih.
2: Ya.
1: Sudah berapa banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi?
2: Sebagai debutan tidak banyak, tapi kalau mau buat satu album sih saya rasa cukup lah.
1: Sudah cukup ya? Cukup buat satu album, sudah cukup ya sebetulnya. Baik, ada pendengar RRI Cirebon yang sudah masuk melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Ada Miftahu Rohman, katanya lagu Tarling Cirebonan Indramayu kok mirip lagu Tegalan, Banyumasan. Apakah nadanya ini beda dengan lagu Tarling gitar seruling itu? Itu pertanyaan ya Pak Ardi. Kemudian juga ada Ed Barenzi, maju terus budaya Cirebon, berkarya terus Pak Ardi katanya. Kemudian Ed Away Project, Pak Ardi yang saya kenal itu secara musikal memiliki pengetahuan yang luas baik nasional maupun internasional, tetapi untuk musik berbahasa Cirebon, untuk musik berbahasa Cirebon ya, beliau sangat detail untuk mengangkat musik Cirebon. Oke, terima kasih ya untuk Ed Away Project. Ini dari Miftahu Rohman, katanya lagu Tarling Cirebonan Indramayu kok mirip-mirip lagu Tegalan Banyumasan. Apakah nada beda, nadanya ini beda dengan lagu Tarling gitar seruling itu katanya?
2: Singkat-singkat
1: saja.
2: Iya, Pak. Saya rasa kalau memang itu mirip ya, karena mungkin wilayah budaya Cirebon kan dulu memang sangat luas kan. Jadi ya bisa jadi Tegal, Pemalang, Brebes gitu kan, sampai ke wilayah Subang dan sebagainya. Ya itu kurang lebih sejenis lah, karena memang wilayah budaya kita kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mungkin dalam belakangan kemudian ada sedikit perbedaan juga ya wajar saja. Karena mereka pasti ide proses kreatifnya dipengaruhi oleh banyak hal. Tapi saya rasa wilayah budaya kita di masa lampau yang memang kurang lebih menjangkau wilayah kelas itu. Saya terima kasih buat siapa tadi, ada Away Project, ada Barenzi ya,
1: Barenzi
2: yang sudah memberikan apresiasi. Mudah-mudahan ya. Tidak hanya orang Cirebon saja yang mau mendengarkan lagu-lagu yang saya buat nih, gitu kan, orang-orang di luar Cirebon juga kemudian mau mendengar gitu. Itu harapan saya, Mas Yesus.
1: Baik, yang terakhir, sayang sekali nih, kita harus akhiri perjumpaan kita di siaran budaya di siang hari ini.
2: Pengennya banyak ya ngobrolnya.
1: Iya, ini sebenarnya sangat menarik ya obrolan kita di siang hari ini, Pak Ardi. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya. Kita akan obrolkan kembali mengenai elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling. Baik, Pak Ardi, singkat saja, apa ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Ardi? Silakan.
2: Saya berharap warga Cirebon khususnya atau wilayah di sekitarnya mau sama-sama membuat sesuatu yang lebih kreatif agar kemudian kesenian yang berbasis Cirebon ini atau daerah ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak hanya warga di Cirebon tapi oleh orang-orang di luar sana.
1: Oke, sebelum kita akhiri pendengar, kita dengarkan dulu sekilas lah ya. Salah satu lagu ciptaan dari Pak Ardi kembali, ini dia, Ngaji Rasa.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Baru mau lama kendaraannya tetap aja namanya oli bekas itu pasti akan sifatnya destruktif ya, merusak untuk penggunaan jangka panjang itu akan destruktif sekali.
2: Salah satunya adalah klaster membersih Sungai Ciliwung yang kebetulan di 28 Juli itu hari Sungai Nasional juga ya. Jadi
3: selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Polsek Tanjur Halang ungkap rumah produksi oli abal-abal di wilayah hukumnya. Peringatan Hari Keluarga Nasional di Kota Bogor ditandai dengan aksi bersih lingkungan di Kali Ciliwung. Pengurus cabang Taekwondo Indonesia Kota Bogor siap all out hadapi Porprov 2026. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya.

0: Saudara, informasi pertama kami awali terkait Polsek Tajur Halang ungkap rumah produksi oli abal-abal di wilayah hukumnya. Para konsumen harus waspada dengan peredaran oli yang menawarkan harga murah dan kemasan yang menyerupai oli di pasaran. Berikut laporan Yofri Haryadi.
1: Unit Reskrim Polsek Tajur Halang Polrestabes Depok Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan rumah produksi oli abal-abal dengan merek dagang tertentu di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Pengungkapan yang dilakukan pada Jumat 17 Juli 2026 itu pun akhirnya mengungkap peredaran jenis oli kendaraan yang mereka produksi dan diduga dikemas ulang dengan oli yang banyak beredar di pasaran. Kapolsek Tajur Halang Ibtu Raden Swito mengatakan dari hasil pemeriksaan awal, usaha tersebut diduga belum memiliki perizinan lengkap. Parahnya lagi, produk yang dibuat tidak tertera label SNI yang sudah pasti merugikan konsumennya.
2: Mereka beroperasi sudah 1 tahun karena tinggal di Kalisuren di Tajur Halang gitu. Untuk perharinya nggak cukup banyak sih, dan pemasarannya di sekitaran Cibinong dan Bogor. Produk sendiri ya, nama olinya itu Olik, O-L-I-G. Ini ke perizinan ya, karena kalau kita lihat dari barang bukti yang sudah kita amankan, itu belum ada label SN. Kalau misalkan nantinya ada kemiripan dengan kemasan, karena dari si pemilik itu memang mendapatkan dari secara retail. Home industry. Dia membeli secara retail dari pihak ketiga.
1: Ada 3 undang-undang yang dilanggar dalam produksi oli abal-abal tersebut, yakni Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang Perdagangan, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Polisi masih mendalami asal-usul produk, legalitas usaha, serta kemungkinan adanya pelanggaran lain terkait dengan pengemasan dan pemasaran oli tersebut. Salah seorang pegiat otomotif ternama di Bogor, Pandu Wibisono, mengaku pernah tertipu menggunakan jenis oli tersebut untuk jenis oli abal-abal untuk kendaraannya. Harga yang murah dengan kemasan yang menyeramkan.

0: bisa dihilangkan lah. Karena ini sangat-sangat merugikan untuk kita para pengguna kendaraan. Mau baru, mau lama, kendaraannya tetap aja namanya oli bekas itu pasti akan sifatnya destruktif ya. Merusak untuk penggunaan jangka panjang itu kan destruktif sekali.
1: Dari penelusuran para mekanik bengkel, ternyata jenis oli dimaksud adalah oli bekas yang disaring ulang dengan metode kimia tertentu sehingga memiliki warna yang lebih cerah, menyerupai oli yang asli dan ber-SNI.
2: Sifatnya oli bekas, oli bekas, disuling lagi, jadi oli yang bentuknya bening.
3: Bening, benar.
2: Cuman gitu. Secara karakter dia bukan untuk melumasi mungkin ya.
3: Sama melumasi, sama aja, ya? Cuman tidak ada aditif aktif melindungi base oil tersebut. Setiap base oil itu pasti ada tambahan aditif untuk memperkuat oli. Seperti anti wear, anti friksi, anti foaming dan lainnya gitu.
1: Produsen oli asli menggunakan teknologi tutup botol sekali pakai. Oli abal-abal sering menggunakan tutup botol bekas yang dilem kembali. Oli asli dilengkapi dengan QR code unik pada bagian tertentu. Oli yang asli umumnya berwarna bening dan tidak berbau menyengat. Oli abal-abal cenderung keruh, pekat, atau berbau sangit atau gosong dari asap knalpot saat mesin dinyalakan.
4: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor siap memberikan bantuan pasokan air bersih kepada warga yang membutuhkan, terutama warga yang terdampak kekeringan dengan minimnya debit air bersih yang biasa mereka pergunakan sehari-hari. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani mengonfirmasi sudah ribuan warga mulai mengalami krisis air bersih. Lokasinya tersebar merata di 24 kecamatan sekabupaten Bogor dan yang terdekat adalah Citeureup dan Babakan Madang. Selain itu, wilayah Kecamatan Anggung dan Jasinga juga mengalami kondisi yang sama yang diprediksi akan terjadi hingga bulan Agustus nanti.
5: Kekeringan di Kabupaten Bogor dimulai yang masuk ke BPBD itu juga sejak tanggal 10 Juni 2026. Dan sampai sekarang tanggal 22 Juni sudah ada permohonan 7 kali di 7 lokasi yang berbeda. Mulai dari Bogor bagian barat, rata-rata Bogor bagian barat ya. Ya memang daerah sana kebanyakan sumbernya sudah kering, sumber airnya juga berkurang karena kan kekeringan sudah mulai masuk di wilayah Kabupaten Bogor. Begitu juga nanti mungkin nanti mendekati bulan Agustus itu puncak dari kekeringan yang prediksi BMKG.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor memprediksi berdasarkan BMKG bahwa periode kemarau ini berpotensi bersifat lebih kering dan berlangsung panjang hingga Oktober 2026. Meski sebagian wilayah Kabupaten Bogor turun hujan, namun dirasakan merata oleh wilayah lainnya. Berbeda wilayah, ada yang telah diguyur hujan dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan menampung air hujan untuk memasok kebutuhan air sehari-hari. Saudara, peringatan Hari Keluarga Nasional di Kota Bogor ditandai dengan aksi bersih-bersih lingkungan di Kali Ciliwung. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
6: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 tingkat Kota Bogor digelar di Kampung Bebek, Kelurahan Kedung Halang, Sabtu pagi ini. Kegiatan mengusung tema gerakan aksi nyata keluarga dengan melibatkan 14 perangkat daerah dan 21 mitra untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kepedulian sosial dan lingkungan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Bogor, Marsai Hendra mengatakan peringatan Harganas tahun ini menghadirkan 9 klaster. Marsai juga menambahkan seluruh kegiatan dalam Harganas tahun ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan sinergi dan peran keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
7: Kita mengkolaborasikan dengan 14 OPD dan 21 mitra yang membantu kegiatan ini. Kegiatan dibagi dalam 9 klaster, ada klaster peduli lingkungan, peduli lansia, peduli stunting, peduli hunian, ini ada perbaikan rumah tidak layak huni sederhana, kemudian ada peduli ekonomi, peduli pendidikan dan remaja, kemudian ada peduli gerakan ayah teladan atau peduli ayah, kemudian ada juga UMKM lokal, yang terakhir adalah dapur berbagi. Jadi semua komponen ini bagaimana untuk meningkatkan sinergitas, kolaborasi, untuk bagaimana meningkatkan peran serta keluarga untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan Harganas tidak hanya menjadi kegiatan

0: seremonial, tetapi juga memberikan dampak positif melalui berbagai aksi nyata. Salah satunya aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Sungai Nasional.
1: Tuh, ini sebuah langkah yang tidak hanya seremoni, tapi seremoni yang memberikan dampak positif. Salah satunya adalah klaster membersih Sungai Ciliwung yang kebetulan di 28 Juli itu Hari Sungai Nasional juga ya. Jadi melihat kondisi yang ada dengan debit air yang cukup rendah, terlihat nampak bahwa memang sampah di sungai cukup banyak. Tentu hari keluarga berawal dari keluarga yang tangguh, berharap melahirkan anak-anak cerdas, anak-anak kuat, anak-anak hebat. Jadi ini rangkaian, kemarin hari anak kita seremoni juga, keluarga yang kompak, yang solid, mudah-mudahan sebagai sebuah pondasi modal untuk kemaslahatan di masa yang akan datang.
0: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional 2026, Pemerintah Kota Bogor berharap semangat kolaborasi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Keluarga yang tangguh diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter demi masa depan Kota Bogor.
2: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, program perbaikan rumah warga miskin kembali dilakukan secara swadaya. Kali ini diberikan oleh lembaga filantropi di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dengan penerimanya seorang janda lansia. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Program perbaikan rumah untuk warga miskin ekstrim di Kabupaten Bogor kembali dilakukan oleh swadaya masyarakat. Mereka, para penerima, merupakan warga yang tidak terakomodir dalam program bantuan rumah oleh pemerintah karena faktor administrasi. Program perbaikan rumah tersebut diberikan kepada Ibu Anissa, janda lansia warga RT 05 RW 6, Kampung dan Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Bantuan swadaya tersebut diberikan berasal dari CSR Yayasan Bina Sejahtera Anahdo. Ketua Yayasan Bina Sejahtera Anahdo, Ustadz Cahyadi, mengatakan program tersebut dijalankan berbasis gotong royong kemasyarakatan.
5: Ini ada penghuni yatimnya. Ini rumah ini udah hancur, warga RT 5 RW 06 Desa Jampang. Namanya Ibu Anissa. Kita ikhtiarkan, alhamdulillah, Yayasan Bina Sejahtera Anahdo bekerja sama dengan Mandiri Amal Insani.
6: Satu titik saat ini. Mudah-mudahan sih enggak cuma hanya di ini aja ya. Kita ke desa-desa lain. Tentunya memang sasaran fakir miskin doang.
4: Alhamdulillah. Rumah berukuran 40 meter persegi itu pun kondisinya sangat tidak layak. Bagian atapnya bocor dan lantainya pun pecah-pecah. Perbaikan rumah dilakukan dengan kerusakan mencapai 80%. Ibu Anissa, penerima bantuan perbaikan rumah, sangat bersyukur dengan kegiatan tersebut.
7: Sebelumnya,
8: kalau hujan
7: bocor, terus udah roboh belakangnya.
4: Keberadaan lembaga filantropi seperti Lembaga Sosial Mandiri Amal Insani dan Yayasan Bina Sejahtera Anahdo membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrim terutama dari segi hunian. Rumah yang layak dapat memberikan energi positif bagi penghuninya, yakni kesehatan dan semangat hidup baru.
3: Saudara, Damkar Kota Bogor tingkatkan kewaspadaan kebakaran saat kemarau. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
9: Memasuki musim kemarau 2026, pemerintah Kota Bogor meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dipicu cuaca panas dan minimnya curah hujan. Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api maupun instalasi listrik di rumah dan lingkungan sekitar. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Teofilo, menyampaikan bahwa musim kemarau meningkatkan resiko terjadinya kebakaran karena kondisi lingkungan yang lebih kering serta angin yang dapat mempercepat penyebaran api. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak meninggalkan kompor atau sumber api tanpa pengawasan. Selain faktor kelalaian, Teofilo menjelaskan kebakaran juga dapat dipicu oleh korsleting listrik akibat instalasi yang sudah tidak layak pakai maupun penggunaan stop kontak secara berlebihan. Ia menghimbau warga untuk rutin memeriksa jaringan listrik di rumah agar segera mengganti peralatan yang berpotensi menimbulkan percikan api agar risiko kebakaran dapat ditekan.
10: Musim kemarau yang panjang ini, situasi, kondisi sering terjadi kebakaran di sekitar kita. Maka kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, apabila melihat api di tempat sampah, semak-semak, atau alang-alang yang terbakar, maka jangan diabaikan. Tapi lakukanlah langkah-langkah. Yang pertama, jika api masih kecil dan aman untuk ditangani, segera padamkan menggunakan air, pasir, atau alat pemadam yang tersedia.
9: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga terus melakukan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, sosialisasi keselamatan kebakaran, serta peningkatan kesiapsiagaan personil dan peralatan. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan dapat berlangsung cepat apabila terjadi keadaan darurat selama musim kemarau.
10: Respon cepat terkait dengan kebakaran dapat mencegah kebakaran meluas dan menyelamatkan jiwa serta harta benda. Jadi, kepedulian warga dan kerjasama dari warga semua bisa menghindari kita dari bahaya kebakaran yang besar.
9: Teofilo menegaskan bahwa pencegahan merupakan kunci utama dalam mengurangi angka terjadi kebakaran di Kota Bogor. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan dengan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran sehingga dapat ditangani sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.
3: Saudara, kami hadirkan warta olahraga. Pengurus cabang taekwondo Indonesia Kota Bogor siap all out hadapi Porprov 2026. Berikutnya, Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Kabupaten Bogor memperkuat pembinaan atlet berkelanjutan di tingkat pelajar. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
11: Pengurus cabang Persatuan Pencap Taekwondo Indonesia TI Kota Bogor terus bergerak cepat mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Fokus utama saat ini tertuju pada skuad nomor Pumsei atau seni yang tengah menjalani pemusatan latihan intensif demi mengejar target prestasi tertinggi. Manajer tim Pumsei Kota Bogor, Joni, mengungkapkan bahwa timnya kini sudah memasuki fase persiapan khusus. Mengingat waktu pelaksanaan yang menyisakan waktu sekitar 4 bulan lagi, intensitas dan program latihan para atlet terus ditingkatkan secara berkala.
12: Walaupun memang kita target, yang penting anak-anaknya mau dulu, senang dulu dengan olahraganya, gitu, dengan Pumsei-nya. Ya pastinya ada persiapan khusus ya, terutama tadi peningkatan-peningkatan teknik, penyempurnaan-penyempurnaan teknik, kemudian juga persiapan fisik, jadi latihan-latihan fisik intensitasnya mulai ditingkatkan.
11: Sementara itu, optimisme tinggi juga diapungkan oleh tim pelatih. Sabemnim Endriawan, pelatih Pumsei Kota Bogor, menjelaskan bahwa target mereka di Porprov Jabar 2026 kali ini tidak main-main. Berkaca dari rekam jejak prestasi sebelumnya, mereka bertekad untuk mendominasi podium.
13: Mudah-mudahan nanti di Porprov yang akan datang, insya Allah kita berharap tentunya di nomor Pumse ini bisa menargetkan sapu bersih medali emas. Karena insya Allah juga atlet-atlet Kota Bogor punya potensi yang sangat besar ya. Atlet-atlet Platda, atlet-atlet Platnas itu di Kota Bogor semua. Bahkan juga pelatih-pelatihnya ya, pelatih-pelatih nasional. Di daerah pun pusatnya di Kota Bogor kalau Pumse. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa menargetkan sapu bersih di nomor Pumse dan kembali menjadi juara umum di tuan rumah.
11: Dengan komitmen yang kuat dari jajaran manajemen dan tim pelatih, skuad Pumsei Kota Bogor kini terus melipat gandakan porsi latihan mereka. Dukungan penuh dari KONI Kota Bogor serta masyarakat diharapkan mampu menjadi bahan bakar tambahan bagi para atlet untuk menorehkan tinta emas dan mengharumkan nama Kota Hujan di panggung Porprov Jabar 2026 mendatang. Ikatan Anggar Seluruh Indonesia IKASI Kabupaten Bogor memperkuat pembinaan atlet berkelanjutan dengan menggencarkan sosialisasi ke berbagai sekolah demi menjaring bibit potensial sejak usia dini. Salah satunya di SMK Mutiara Insani Cibinong yang disambut baik oleh pihak sekolah. Melalui kegiatan mengenalkan teori, teknik dasar hingga praktik langsung ini, IKASI Kabupaten Bogor berkomitmen menemukan talenta baru untuk dibina secara intensif dan juga terstruktur. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembinaan yang kuat bersama dukungan sekolah, orang tua, serta pemerintah daerah guna memenuhi target raihan medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dibantu penata teknik Rudi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Lupas, pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda di siang hari ini. Pendengar, topiknya siang ini karena jelang final Piala Dunia, Anda dukung tim Argentina atau Spanyol? Pendengar, silahkan kirimkan atensi Anda di 0815x4200 dan jangan lupa juga lagu dangdut favorit Anda, pendengar. Dan kita bacakan atensi yang sudah masuk di 0815x4200. Selamat siang Kak Deli, sehat? Alhamdulillah sehat. Dari Ibu Rani ya, di Cilebut. Kalau saya sih dukungnya Spanyol, semoga aja Spanyol ini Yamal bisa mencetak gol yang banyak untuk tim Spanyol dan akhirnya menang jadi pemenang ya Piala Dunia 2026. Amin. Oke deh. Minta diputarkan lagu dari Evi Tamala, judulnya Malam Ini, spesialnya untuk para pecinta dangdut Pro 1 RRI Bogor aja. Untuk Kak Deli, sehat selalu, hatur nuhun. Sami nuhun. Terima kasih Ibu Rani di Cilebut ya. Lanjut dari Mama Ardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Delis Nur, wilujeng siang, wilujeng tugas. Terima kasih lagunya ikutan aja. Salam untuk pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, hatur nuhun. Sami nuhun. Terima kasih Mama Ardi, sehat selalu beserta keluarga ya. Lanjut dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Piano, spesial buat Delis-Gelis katanya. Siap, hatur nuhun. Kalau saya pegangnya Spanyol juara. Wih, mantap. Oke deh. Semangat Kang Brian Walker ya, nanti nonton Piala Dunia bergadangnya. Semoga Spanyol juara. Hatur nuhun, sehat selalu beserta keluarga. Lagunya nanti Delis siapkan ya. Lanjut dari Bapak Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor, minta lagu Hari Kiamat dari Roma Irama. Untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Walaupun saya bukan penggemar bola, saya dukung tim Argentina jadi juara katanya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Sami nuhun. Terima kasih Pak Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor ya. Lagunya nanti Deli siapkan terlebih dahulu, semoga tersedia ya. Lanjut lagi dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat siang Mbak Deli. Siang juga dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Kesunyian Jiwa dari Mas Abi. Topiknya dukung tim Spanyol katanya ya. Untuk Mbak Deli, terima kasih. Selamat siang. Salam untuk Abah Kismin dan Kang Zulian dan juga Ibu Berta katanya. Oke deh, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi di 0815x4200. Bagi Anda yang atensinya belum terbaca, mohon bersabar ya. Kita akan bacakan di segmen berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

salah satu upacara yang dilaksanakan setelah acara akad nikah dengan tujuan memberi nasihat, melambangkan mempelai beserta keluarga, berbagi rezeki dan kebahagiaan. Kata sawer berasal dari kata penyaweran yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. Untuk menyawer, menggunakan bakor yang diisi uang logam, beras, irisan kunyit tipis, dan juga permen. Kedua mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung. Seiring kidung selesai dilantungkan, isi bokar ditabur. Semua ini tidaklah terlepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru dalam mengarungi bah

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor. Kita lanjut baca atensi yang sudah masuk ya. Kali ini dari Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus ya. Selamat siang, Neng Delis yang punya cahaya. Penyiar idola Abah yang selalu ceria, katanya Abah Kismin yang sedikit kasep di Pasir Eri Ciapus. Lagunya Hilang Tak Berkesan dari Hamdan ATT. Ibu, salam-salamnya untuk Ibu Siti Haryati yang murah senyum, Julian yang ramah, Ibu Berta Ciawi, Yanti yang cantik, Tiara yang imut, Capung Heru Iqbal bersama istri Ipul Boy BCL Umi Handra. Ditunggu di lapangan Sakura Kota Batu katanya. Tanggal 19 nobar RRI. Untuk Neng Delis, terima kasih, salam sehat, banyak rezekinya, amin. Abah jelas Spanyol dong, pasti adu penalti katanya 4-3. Kalau Neng Delis dukung siapa? Spanyol nih Abah ya. Ayo kita tim Spanyol, semoga menang ya besok. Hatur nuhun Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus. Lagunya Hilang Tak Berkesan ya dari Hamdan ATT. Adanya yang dari Muksin Alatas, Abah ya, semoga tetap berkenan, nanti kita putarkan. Lanjut, kali ini dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gangsa Dewa. Juara bertahan Argentina katanya kalau saya. Kirim salamnya buat pendengar RRI Bogor, Boy BCL, Mama Nurma, Ibu Supriyati, Pak Onoy, Abah Kismin, Kang Julai. Buat semuanya aja, lagunya biasa menyulam kain yang rapuh. Buat kru selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih kembali. Menyulam kain yang rapuh, oke, sudah siap diputarkan ya, sudah masuk playlist. Lanjut, kali ini dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Prodangdut RRI Bogor, ya mau salam-salam aja buat Abah Kismin, yang Kasep, Kang Zulian, Kang Reno, Kang Boy BCL, Kang Zulai, Kang Wahyu, Kang Handra sama Umi, Kang Gomet Irama, lalu juga Kang Bagas Mahesa, juga buat semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Kalau saya akan dukung tim Argentina aja katanya. Lagunya ikutan aja. Terima kasih untuk Tedelis, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu bersama keluarga. Amin ya robbal

alamin. Sehat selalu juga untuk keluarga Teh Yanti ya Teh Yanti. Salam-salamnya sudah dibacakan. Hatur nuhun. Lanjut. Ibu Supriyati di Sindang Barang, Prodangdut RRI Bogor, lagunya Mau Kesunyian Jiwa. Oke, kesunyian jiwanya tadi sudah diputarkan ya Ibu ya. Sama nih requestannya dengan Ibu Siti Haryati ya. Topiknya Ibu pilih Argentina katanya. Salam dan selamat bertugas buat Teh Delis Nur, sehat selalu, amin. Hatur nuhun. Terima kasih. Lanjut Kang Zulian di Ciamas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Atos tuang teu acan Teh Delis. Teu acan nih Kang Zulian. Kalau saya dukung dua-duanya, habis bingung. Dua-duanya pada jago sih ya, jadi bingung mau pilih mana. Oke deh. Tolong diputarkan lagu Datang dan Pergi dari Elvi Sukaesih ya. Baru datang udah pergi lagi, mau ngapain sih? Pulang juga sebagai apa nih, sebagai jangan seuzon sama suami, mungkin lagi banyak kerjaan. Salam untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, lalu juga Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta Ciawi, Abah Kismin, Kang Iqbal, Kang Wahyu, gak pake Tea ya, Kang Andra si pemborong kirim salam, kalau kirim salam satu kampung ya. Udah dulu Teh Delis, minggu depan kita jumpa lagi. Terima kasih, terima kasih kembali Kang Zulian, hatur nuhun ya. Lagunya ini yang Elvi Sukaesihnya ada Datang Untuk Pergi ya, Kang Zulian. Semoga mungkin itu yang dimaksud ya, tapi Kang Zulian ini datang dan pergi ya. Mungkin beda di dan untuknya ya. Terima kasih, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi adalah salah satu karya sastra Indonesia yang telah meraih popularitas yang luar biasa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Fahri dalam mengejar pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, dan bagaimana dia menjalani cinta yang penuh konflik dan dilema dalam konteks nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kisah Fahri yang berusaha menjalani kehidupan yang taat beragama dan berusaha memadukan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan modern adalah tema sentral dalam novel ini. Habibur Rahman El-Shirazi berhasil menyuguhkan gambaran tentang konflik internal yang dialami Fahri dalam menjalani kisah cintanya dan bagaimana dia berusaha untuk tetap setia pada agamanya sambil mencintai seorang wanita yang bukan dari latar belakang yang sama. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dan pembaca akan merasa dekat dengan perasaan-perasaan mereka. Fahri, Aisyah, dan teman-teman lainnya adalah tokoh-tokoh yang kuat yang menghadapi berbagai konflik emosional dan spiritual. Novel ini juga berhasil membawa pembaca ke suasana kota Kairo dan menggambarkan bagaimana serta nilai-nilai masyarakat di sana dengan detail yang memikat. Deskripsi tempat-tempat dan penggambaran kehidupan sehari-hari di Kairo membuat pembaca merasa seakan-akan mereka sedang berada di sana. Pesan utama dari novel ini adalah pentingnya cinta, pengorbanan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam konteks agama. Ayat-ayat cinta mengingatkan kita bahwa cinta dapat menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan dan bahwa nilai-nilai agama dapat dihayati dengan penuh kasih sayang. Novel ini tetap menjadi salah satu karya yang menginspirasi dalam sastra Indonesia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang cinta, agama, dan kemanusiaan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor. Kita lanjut baca atensi yang sudah masuk. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Selamat siang menjelang sore, Neng Deli. Selamat siang menjelang sore juga. Assalamualaikum untuk seluruh kru RRI Bogor. Waalaikumsalam. Mau minta diputarkan lagu judulnya Jatuh Bangun, spesialnya untuk Neng Delis aja yang sedang siaran. Selamat siaran sampai tuntas, katanya. Semoga sehat selalu. Kalau Bapak Ahmad sih pegang Spanyol, semoga Spanyol bisa menang, katanya. Ya, amin. Oke deh, terima kasih Pak Ahmad, sehat selalu beserta keluarga ya. Lanjut, kali ini dari Ibu Berta di Ciawi. Selamat siang Teh Delis, siang juga Ibu. Mau kirim-kirim salam katanya untuk Abah Kismin, lalu juga Ibu Siti Haryati, Kang Zulian, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Bapak Heru, Kang Brian Walker juga, sama tadi yang pertama tuh saya lupa kalau nggak salah Mamah Ardi. Oke, betul sekali ya. Salam-salamnya untuk semua pendengar aja deh Pro Dangdut RRI Bogor yang selalu stay tune untuk Teh Delis juga sehat selalu ya. Kalau saya pegang Spanyol katanya. Oke deh, banyak, lebih banyak Spanyol nih kayaknya ya. Mau minta diputarkan lagunya adalah Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Semoga ada ya Teh Delis, hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih kembali. Sehat selalu Ibu Berta beserta keluarga ya di Ciawi. Ciawi bagaimana nih kondisi arus lalu lintasnya? Apakah macet? Biasanya kalau weekend macet sih ya. Oke deh, kita lanjut lagi ke atensi berikutnya pendengar. Dari Kang Theo ya, saya dukung tim Argentina katanya. Dapat salam dari Mbak Mada, penyiar Pro 1 Banjarmasin. Halo, selamat siang buat penyiar RRI seluruh Indonesia katanya ya. Menyampaikan informasi, lalu juga pokoknya semoga pendengar setiap Pro 1 RRI Bogor di Indonesia tetap selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari-harinya. Oke deh, terima kasih Kang Theo. Lanjut lagi pendengar. Assalamualaikum Pro Dangdut, dari Kang Handra di Ciomas bareng Umi ya. Kirim salamnya buat Teh Tiara Jabu 2, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Mamah Nurma di Gang Amil, Teh Erlita di Citerep, Kang Zulian Ciomas, Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Julai BBHS, Gomet Irama, Boy BCL, Bagas Mahesa, Apen Azhar, JPS, Bang Jack, Bojong Sari, Kang Jody, Thea. Lagunya Mary Andani, Dinding Pemisah ya. Topiknya final Piala Dunia besok malam, pegang Messi, Argentina menang 2-1 katanya ya. Tia Smirasi lagi nulis, terima kasih buat Teh Delis, sehat terus, hatur nuhun. Terima kasih kembali. Dan pendengar, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah di request ya. Di 081-5x4200, pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Peristiwa pemanasan global erat kaitannya dengan fenomena pencemaran udara, pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan lahan, dan aktivitas manusia lainnya diyakini menjadi sumber utama kenaikan suhu bumi yang meningkat hampir 2 kali lipat dari 50 tahun lalu. Kenaikan suhu bumi mengakibatkan kematian ratusan orang di berbagai belahan dunia. Bukan hanya itu, pemanasan global menyebabkan risiko wabah penyakit menular serta penyebaran kuman penyakit yang dibawa serangga atau nyamuk seperti demam berdarah. Beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, kurangi emisi gas buang kendaraan bermotor, hemat listrik, menghemat air, dan menghijaukan lingkungan dengan menanam dan merawat tumbuhan. Mudah bukan? Mulailah dari sekarang.

Pendengar, lepas pukul 14.55 menit kita sampai di penghujung kebersamaan kita kali ini. Pendengar, terima kasih atas atensi yang sudah masuk di 081-5x4200 ya. Dan semua lagu sudah terputar. Apabila ada lagu yang tidak tersedia, mohon maaf, kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Bogor sore ini. Dan saatnya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir dari Iis Dahlia, judulnya adalah Di Ambang Sore, pendengar.

Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini. Tengah mendengarkan Bogor sore ini. Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan mengawali kebersamaan kita, pendengar, kita di segmen Green Radio untuk edisi kali ini, kita akan bahas soal mengapa pohon di pinggir jalan tuh pentingnya lebih dari sekedar peneduh ya. Kita tahu bahwa pohon yang berjajar di sepanjang jalan ini seringkali dianggap sebagai pelengkap keindahan kota ya, padahal keberadaannya memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekedar memberikan keteduhannya. Di tengah meningkatnya suhu udara akibat perubahan iklim dan juga pesatnya pembangunan, pohon di pinggir jalan ini menjadi salah satu elemen penting yang menjaga kualitas lingkungan perkotaan, pendengarnya. Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya, jadi jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: lu? Ngapain lu main-main tanah?
1: Enggak, ya nyari cacing aja buat makan.
2: Ya, nyari cacing buat makan, yang bener lu.
1: Ya enggak lah, Sa. Gue lagi mau nanam bibit pohon yang gue beli kemarin, Sa.
0: Buat apaan? Lu mau jadi petani kali ya? Ya.
1: Enggak sih, tapi sebenarnya gue pengen ikutan aja melestarikan lingkungan, Sa.
0: Hebat banget lu. Emangnya melestarikan lingkungan ala lu tuh gimana?
1: Ya ini yang lagi dikerjain. Menanam pohon juga bisa melestarikan lingkungan. Biar lingkungan kita tuh asri dan sejuk, Sa.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Ya pendengar, salah satu manfaat paling terasa adalah kemampuan menurunkan suhu udara ya. Kanopi pohon ini mampu menghalangi sinar matahari langsung ke permukaan jalan dan juga trotoar, sehingga suhu di sekitarnya menjadi lebih sejuk ya. Dan efek ini juga membantu mengurangi fenomena urban heat island ataupun pulau panas perkotaan ya. Yaitu kondisi ketika kawasan kota memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya karena dia dominasi bangunan dan juga aspal ya. Selain itu, pohon juga berfungsi sebagai penyaring udara alami ya. Daun-daunnya dapat menangkap debu, asap kendaraan, serta berbagai partikel polusi yang berbahaya bagi kesehatannya. Melalui proses fotosintesis ya, pohon menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas ya. Kemudian keberadaan pohon di tepi jalan juga membantu mengurangi resiko banjir ya, karena akar pohon mampu menyerap air hujan ke dalam tanah sehingga mengurangi limpasan air di permukaan jalannya. Dengan begitu, genangan air dapat diminimalkan terutama saat hujan deras mengguyur kawasan perkotaan ya. Dan dari sisi keselamatan, pohon dapat berfungsi sebagai pembatas alami antara kendaraan bermotor dengan area pejalan kakinya. Dan barisan pohon juga membantu meredamkan bisingan lalu lintas sehingga lingkungan jadi lebih nyaman baik bagi pengguna jalan maupun warga yang tinggal di sekitarnya. Peringatan.

0: Hey, kok buang sampah di situ sih? Lihat tuh ada tulisannya, jangan buang sampah sembarangan. Kan di sana ada tempat sampah.
1: Suka-suka dong, usil amat sih jadi orang. Kan ada OB, tugasnya OB tuh kan emang bersih-bersih.
0: Menjaga kebersihan lingkungan kan tanggung jawab kita. Kebersihan sebagian daripada iman, iya nggak?
1: Iya deh, nih aku pungut nih, aku buang tempat sampah.
0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, termasuk air, tanah, dan udara. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, dan penurunan kualitas hidup manusia. Bersih itu indah, bersih itu mencerminkan hati. Lingkungan bersih terbebas dari penyakit.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Ya pendengar, tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, ya pohon juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental ya. Bagi berbagai penelitian menunjukkan bahwa ruang hijau di perkotaan ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan juga membuat aktivitas pejalan kaki ataupun bersepeda jadi lebih menyenangkan. Ya. Jalan yang rindang ini cenderung lebih banyak dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan ya. Namun pohon di pinggir jalan juga membutuhkan perawatan yang baik ya. Dan pemangkasan secara berkala diperlukan agar ranting tidak membahayakan pengguna jalan. Sementara pemilihan jenis pohon ini harus disesuaikan dengan kondisi lokasi agar akarnya tidak merusak trotoar ataupun saluran air ya. Kemudian perawatan yang tepat membuat manfaat pohon tetap optimal tanpa mengganggu infrastruktur kota ya. Nah, pada akhirnya pohon di pinggir jalan ini merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat ya. Selain mempercantik wajah kota, pohon ini membantu menciptakan udara yang lebih bersih, suhu yang lebih sejuk, lingkungan yang lebih aman, serta mendukung kesehatan fisik dan juga mental ya. Karena itu menjaga dan juga merawat pohon di sepanjang jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat agar kota ini tetap hijau, nyaman, dan juga layak huni pendengar.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan atah, tah, kata rek deh, kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lah,

0: Jok, mana nih handuk?
1: Wih, lagi gambar apa, Jok?
0: Biasa, bre. Iseng.
1: Coba lihat. Widih,
0: keren, keren. Cakep.
1: Apaan sih? Bungkus permen doang kali.
0: Sini, coba lihat.
1: Bre, bre. Lu mau ngapain, bre? Kok dicoret-coret sih?
0: Elah, dikit doang kali.
1: Dikit juga coretan kali, bre. Aduh, iseng banget sih lu. Ibu kos ngamuk deh nih.
0: Lah itu, kecil juga sampah kali.
1: Yeh, bawel, malah nyolot. Yaudah, nih, nitip, buangin sekalian.
0: Sembrul.
1: Buruan, bre, gantian mandinya.

Baik, pendengar, di tepat pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dalam lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Karena judi itu bisa habis semuanya, gitu kan, bisa habis apapun bisa dia jual.
3: Kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Dewi Sadeng, satu, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayan.
1: Ya pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Bersama saya, Subina, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya. Berita pertama, pendengar, informasi dari Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler masuk 10 besar wilayah dengan pemain judi online terbanyak, luar biasa. Atep Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung tercatat masuk dalam 10 besar wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK. Tercatat sebanyak 5.090 orang di wilayah tersebut terindikasi sebagai pemain judi online. Wakil Wali Kota Bandung Erwin menilai kecanduan judi online merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan khusus. Menurutnya, para pelaku yang sudah mengalami kecanduan perlu mendapatkan rehabilitasi layaknya penyalahgunaan narkotika. Selain penanganan medis dan psikologis, Erwin menekankan pentingnya penguatan pendidikan agama dan pembinaan akhlak sebagai upaya pencegahan sejak dini. Ia menyebut pemerintah Kota Bandung terus mendorong berbagai program pembinaan keagamaan, termasuk pelatihan dai setiap kelurahan. Menurutnya, masyarakat perlu memberikan pemahaman mengenai dampak buruk judi online, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keharmonisan keluarga. Erwin juga berharap pemerintah dapat menyusun langkah pembinaan yang lebih terarah terhadap masyarakat yang terindikasi terlibat judi online, sehingga mereka memahami dampak yang ditimbulkan sekaligus mendapatkan pendampingan untuk keluar dari kecanduan tersebut.
2: Karena judi itu bisa habis semuanya, gitu kan, bisa habis apapun bisa dia jual. Makanya inilah perlu, kalau perlu sih orang yang kena judi ini dipakai psikiater ya, di ya karena mereka sudah menjadi kecanduan, udah agak sulit, sama dengan kena narkoba orang kena judi itu rehab, perlu ya. Perlu direhab kalau perlu mah gitu, yang sudah kena judi harus direhab gitu kalau menurut saya. Tapi tetap intinya bahwa pondasinya adalah agama, makanya perlu program-program kita ini ditekankan kembali. Kayak pelatihan dai di tiap kelurahan ini memang perlu gitu ya, bagaimana efek dari judi ini.
4: Sementara itu Camat Bojongloa Kaler Asmara Hadi mengatakan tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kepadatan penduduk, kemudian akses internet, hingga kondisi ekonomi masyarakat perkotaan. Menurutnya, penanganan persoalan judi online tidak bisa dapat dibebankan kepada pemerintah kecamatan. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun berbagai lembaga terkait. Ia pun melihat pembinaan mental, spiritual, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mendorong masyarakat memilih dan juga memilah sampah sejak dini dari rumah masing-masing. Reporter Rena Safira melaporkan.
5: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buah.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem angkut buang menjadi pengolahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengatakan perubahan pola pikir masyarakat

0: ke TPA akan berkurang signifikan.
1: Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun pakan maggot yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, sampah anorganik lebih mudah dikelola apabila dipisahkan sejak awal sehingga tidak menimbulkan bau menyengat. DLH Kabupaten Cirebon juga terus mendorong pemerintah desa menjalin kerjasama pelayanan persampahan melalui nota kepahaman dengan dinas terkait. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat sistem pengangkutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar. Mengantisipasi dampak kemarau yang kian meluas, Polsek Babakan Madang bersama unsur Forkopimda mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Langkah itu diambil menyusul mulai mengeringnya sumur dan juga sumber mata air warga. Salah satunya di Desa Bojongkoneng. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
3: Kami dari BBBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Dewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayanti.
4: Warga di Kecamatan Babakan Madang mulai merasakan dampak kemarau dengan berkurangnya debit air bersih dari sumur dan sumber mata air yang biasa mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu desa yang mengalami kekeringan adalah Desa Bojongkoneng. Polsek Babakan Madang bersama dengan Forkopimcam pun mengambil langkah mengirimkan truk tangki air berkapasitas 4.000 liter membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih. Kapolsek Babakan Madang, AKP Trias Karso Yuliantoro mengatakan pihaknya membuka laporan kepada warga melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk bantuan air bersih bagi yang membutuhkan.
5: Insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami dan bentuk kepedulian pemerintah, Forkopimcam, Babakan Madang, TNI Polri dan pemerintahan Babakan Madang untuk terus melayani masyarakat. Awal mulanya adanya laporan dari warga, dari Babinsa dan Babin Kamtibmas berikut dengan kecamatan bahwa banyak yang terdampak kekeringan di masing-masing RT dan RW yang terdampak di desa-desanya. Sebenarnya ini bukan hanya Polsek Babakan Madang, kita menginisiasi bersama Forkopimcam bersama dengan sur lainnya TNI Polri dan kecamatan.
4: Ada 4 desa di Kecamatan Babakan Madang yang terdampak kekeringan. Ketua RT 04 RW 08 Desa Bojongkoneng Wahyu mengatakan wilayahnya telah mengalami kemarau selama lebih dari 1 bulan. Warga mensiasati sumur yang kering dengan mengambil air yang dipipanisasi dari kawasan pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Sudah Pak, sudah 1 bulan lebih. Selama kemarau ini biasanya kita pipanisasi dari gunung langsung ke masyarakat. Sangat Pak, sangat membantu. Saya berterima kasih kepada Kapolsek Babakan Madang sudah menyalurkan 1 tangki air bersih buat warga saya.
4: Desa yang mengalami kekeringan tersebut yakni Desa Sumur Batu, Cijayanti, kemudian Bojongkoneng, dan di Desa Babakan Madang. Pihak BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan layanan bantuan air bersih dengan berkoordinasi kepada aparatur pemerintah desa setempat.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 14.000 ruang kelas SD dan juga SMP di Cianjur kekurangan bangku dan juga meja belajar. Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Ruhli Solehuddin. Yan Sofian menyampaikan informasinya.
8: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Distrikpora Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada sekolah-sekolah yang kekurangan mebeler. Kurangnya mebeler atau bangku dan meja belajar karena sebagian sekolah yang terdampak gempa. Hingga sampai saat ini belum ada pengadaan mebeler. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruhli Solehuddin, sekitar 2.000 sekolah yang belum menerima mebeler atau bangku dan meja belajar.
9: Kabupaten Cianjur ini untuk bangunan rusak itu kan 10% ya, 5-10% yang rusak berat. Kemudian untuk mebeler itu hampir sekitar 2.000 lah ya. Sekolah yang belum menerima, karena di kita itu kan ada sekitar 14.000 ruang kelas baru, terutama yang terdampak kemarin yang dari gempa

0: sampai saat ini itu nggak ada mebel, pengadaan mebelir. Hmm. Jadi waktu itu kan hanya ruang bangunan, tetapi mebelirnya adalah yang dulu. Hmm. Tetapi kita Dinas Pendidikan menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan, terutama bagi sekolah yang bosnya mencukupi, supaya dialokasikan untuk pengadaan mebelir.
1: Namun demikian, di Cianjur tidak ada sekolah yang kekurangan siswa, baik negeri maupun swasta. Selain itu, dengan kurangnya mebler, mengajak kepada semua dunia usaha untuk peduli pada dunia pendidikan.
0: Mengajak dan menghimbau kepada seluruh dunia usaha ya, atau masyarakat dan sebagainya, mari kita peduli untuk kelangsungan dunia pendidikan. Salah satunya adalah berkontribusi mengadakan mebler. Boleh.
2: Kalau satu jumlah yang masih memang membutuhkan mebler ada berapa semua?
0: Hampir seluruh.
2: Ya. Yang membutuhkan.
0: Membutuhkan. Karena kan kelayakan ya.
3: 14.000
0: ruang kelas. Kalau melihat dari data yang ada di kita, itu ada sekitar 10% lah ya.
1: Tentunya hampir seluruh sekolah membutuhkan mebler untuk kelayakan ruang kelas. Karena dari jumlah 14.000 ruang kelas setingkat SD dan SMP masih kekurangan mebler, bangku dan meja belajar. Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Sipora Cianjur, salah satu syarat bosnya yang mencukupi agar dialokasikan untuk mebler. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
4: Berita selanjutnya, mendengar, 4 kecamatan di prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon. Berikut informasinya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
5: Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
6: BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Klangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir yang dilakukan selama menghadapi musim kemarau 2026. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, kepada RRI. Ia mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air dan sarana penyedia air bersih sehingga menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan distribusi bantuan air bersih.
5: Ini kan baru memang sekitar bulan Juli, baru awal-awal aja nih Pak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, terus yang keduanya sarana-prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang disebutkan rawan tadi. Kalau sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar, setu Patok sama setu Sedong. Itu memang langkah-langkahnya kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Mundu itu kan karena ketergantungan dari setu Patok terakhir kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
6: Syamsul menjelaskan BPBD juga memantau kondisi Satu Patok dan Satu Sedong sebagai sumber air utama. Ia menilai debit air Satu Patok diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara kondisi sumur warga di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit sehingga pengawasan terhadap sumber air terus diperkuat selama status siaga darurat berlangsung mulai dari 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026. Sekar Damayanti melaporkan.

0: Berita selanjutnya, pendengar. Begal di Kota Bandung kembali marak beraksi. Polisi merespon keresahan warga dengan peningkatan patroli, terutama pada jam-jam rawan. Berikut laporan Bilal Wibisono.
1: Banyaknya kasus pembegalan beberapa waktu lalu di berbagai wilayah Kota Bandung, Polrestabes Bandung merespon dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kejahatan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan juga memberi rasa aman kepada masyarakat. Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dedi Supriyadi mengatakan pihak kepolisian menerima berbagai laporan dan masukan dari warga terkait maraknya kembali aksi begal di sejumlah titik. Sebagai tindak ini, kepolisian meningkatkan pelaksanaan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Melalui kegiatan ini, setiap polsek menempatkan personel di 4 hingga 5 lokasi yang dianggap memiliki potensi gangguan Kamtibmas, terutama pada waktu dini hari. Patroli difokuskan pada jam-jam rawan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
2: Saat ini jadi marak di Kota Bandung, langkah dari kepolisian sendiri seperti apa?
3: Ya, alhamdulillah kami dari Polrestabes Bandung menanggapi adanya masukan dari masyarakat Bandung di mana kegiatan aksi begal mulai kembali marak di Kota Bandung. Kami meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli malam di mana kegiatan tersebut yang disebut dengan KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan alhamdulillah seluruh polsek paling minim itu menjaga di sekitar 4-5 titik di mana pada saat malam hari, terutama di jam-jam rawan, jam-jam kecil, kita mengintensifkan untuk patroli lebih baik lagi.
2: Ada bakal menerapkan tindakan tegas dan terukunan untuk para pelaku kejahatan.
3: Sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Bapak Kapolda yang diterkan pada Bapak Kapoltabes, kami dari Polrestabes akan menindak secara tegas dan terukur terhadap para pelaku begal ini. Jadi jangan khawatir masyarakat jika ingin berkegiatan pada saat malam hari dan merasa dirinya terganggu akibat adanya aksi-aksi mereka, silakan hubungi 110 dan kita akan selalu turunkan. Dan tim Prabu kami bergerak sangat cepat seperti itu.
1: Dalam kurun sekitar 2 bulan terakhir, Polrestabes Bandung telah menangani sedikitnya 4 perkara begal dengan modus yang berbeda. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar yang masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya, saat ini karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran hukum di perguruan tinggi. Selengkapnya, Vivi Zalamiyati melaporkan.
5: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran?
6: Perkembangan karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran di perguruan tinggi, termasuk pada pendidikan hukum. Pendidikan yang sebelumnya identik dengan hafalan, kini mulai bergeser menjadi pembelajaran berbasis analisis dan keterampilan. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus entrepreneur, Dr. Raden Handiriono mengatakan, pendekatan pembelajaran hukum saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menurutnya, mahasiswa generasi Z membutuhkan metode belajar yang lebih aplikatif dan kontekstual.
5: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran khususnya belajar hukum tuh gimana sih? Karena yang kita tahu kalau dulu belajar hukum itu kita akan fokus ke sanksinya, bahwa hukum itu keras, bahwa hukum itu nanti akan ada tanggung jawabnya untuk yang dikenakan gitu kan, untuk orangnya. Nah, Gen Z sepertinya nggak mau kalau kita mulai dari situ. Itu aja sih, makanya titik awalnya adalah kami di FHUGJ ingin memperlihatkan bahwa kurikulum kami pun nanti ketika ada mahasiswa baru yang masuk atau yang sekarang sudah ada, itu pembelajarannya akan beda banget, karena kita adaptasi.
6: Dr. Raden Handiriono mengatakan, transformasi metode pembelajaran tersebut menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati dalam menyesuaikan pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, lulusan diharapkan lebih siap bersaing dan beradaptasi di tengah tuntutan dunia profesional yang semakin dinamis. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, menutup rangkaian Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti news feature menembus batas sunyi asa anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor. Berikut Era Melinda menyajikan ke ruang dengar Anda.
7: Rendah sorak-sorai penonton menggema di ajang Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang digelar belum lama ini. Di antara ratusan atlet yang berlaga, kehadiran anak-anak dengan Down Syndrome atau Sindrom Down memberi warna dan makna berbeda. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan genetik bukan akhir dari segalanya. Bagi para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, melihat buah hati mereka berdiri di arena kompetisi adalah sebuah kemenangan besar. Hal ini dirasakan betul oleh Rahmawati, seorang ibu asal Kabupaten Bogor yang aktif mendampingi anaknya dalam berbagai kegiatan positif. Rahmawati melawan insecurity lewat ruang publik untuk anaknya. Membesarkan anak dengan Down Syndrome, diakui Rahmawati, bukanlah perkara mudah. Di tengah masyarakat, stigma dan pandangan miring masih sering menjadi batu sandungan yang menguji mental para orang tua. Menjadi atlet boce, salah satu cabang olahraga yang digelar oleh Soina, menjadi sebuah pengalaman yang terbaik. Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi anak yang mandiri. Dan tentunya, lewat olahraga ini, Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi atlet tingkat nasional dan juga membanggakan negara.
8: Udah kedua kali ya? Kedua kali.
9: Pengalamannya gimana nih, Bu?
8: Kemarin sih katanya bagus, alhamdulillah. Cuman pas putaran keduanya, dia moodnya sudah tidak bagus lagi, jadi kalah. Agar dia bisa mandiri. Anak saya tuh alhamdulillah sih bagus ya. Dia sebenarnya hobinya tuh di musik. Ya, paling hobi di musik. Cuman berhubung adanya di sekolah ini lomba seperti ini, dan dia juga memang boce, itu bagian daripada olahraga anak-anak DS ya. Jadi ya saya bersemangat untuk mendukung ya program ini. Mudah-mudahan dia bisa mandiri, bisa jadi atlet untuk tingkat nasional sih harapannya ya, agar dia menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan juga untuk dirinya sendiri terutamanya gitu. Dan bisa ya syukur-syukur mengangkat derajat kedua orang tua.
7: Namun Rahmawati memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menyembunyikan sang anak dari dunia luar karena rasa malu atau takut, ia justru memilih untuk merangkul realitas tersebut dengan kepala tegak. Ia selalu menanamkan mantra penguat untuk dirinya sendiri.
8: Ya misalkan bantuan khusus ya dari pemerintah untuk membangun bakat anak-anak ini sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat, dan juga bangsanya gitu. Jadi dia tidak menjadi ibaratnya beban ya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika mereka menjadi orang yang mumpuni ya, mandiri, sehingga kan malah mereka bisa dihargai gitu di masyarakat, di keluarga gitu. Tidak di pandang sebelah mata gitu. Yang selama ini kita rasakan kan anak-anak seperti ini tuh, kalau kita nggak kuat mental ya sebagai orang tuanya, kita nggak mau membuat dia membaur dengan masyarakat, dia malah kita kurung. Tapi kalau saya pribadi, saya punya prinsip, ini anak saya pengen mereka pun seperti yang lain gitu, layak seperti anak-anak lain. Tidak saya kurung, bahkan saya pengen memperkenalkan kepada masyarakat bahwa anak DS pun bisa seperti yang lain gitu.
7: Langkah konkret yang ia ambil adalah dengan melibatkan sang anak ke dalam berbagai aktivitas fisik dan sosial, termasuk mengikutsertakannya dalam ajang olahraga bergengsi seperti Bupati Cup 2026 lalu. Melalui olahraga, anak-anak ini tidak hanya melatih motorik, tetapi juga belajar bersosialisasi dan membangun rasa percaya diri. Harapan lainnya juga datang dari Erli Susanti yang menanti uluran tangan pemerintah meski semangat para orang tua dan anak-anak ini begitu besar. Tantangan di lapangan masih membentang luas. Erli Susanti mengakui bahwa ruang gerak dan fasilitas untuk anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menyelipkan harapan besar agar pemerintah, terkhususnya Kabupaten Bogor, bisa memberikan perhatian yang lebih spesifik dalam tantangan yang begitu besar dalam dunia pendidikan. Namun Erli memiliki harapan yang besar agar anak-anaknya bisa mendapatkan posisi yang sama di tengah masyarakat ke depan, khususnya dalam dunia pekerjaan.
10: Ya, saya pernah coba di SD normal dulu, tapi dibully. Akhirnya memang tempatnya di SLB, karena kan ada kelainan SLB. SLB itu nasatika itu sampai lulus sampai itu. Cuman untuk Jadi saya sebagai orang tuanya kadang mikirin masa depannya gitu. Untuk lebih, kan gak seterusnya sama orang tua terus gitu. Jadi pengen ada sarana pekerjaan untuk anak-anak ini. Saya itu aja untuk pemerintah, tolong buka luang pekerjaan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
7: Kesuksesan penyelenggaraan Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus menorehkan kebanggaan mendalam di hati para pendidik. Kehadiran ruang kompetisi ini dinilai menjadi babak baru yang krusial bagi tumbuh kembang anak-anak dengan Down Syndrome. Apresiasi tinggi salah satunya datang dari Rafli, Kepala Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam ajang olahraga seperti Bupati Cup bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan sebuah ruang pembelajaran nyata yang tidak bisa didapatkan di dalam ruang kelas saja.
9: Bagus sih ya, bagus. Soalnya ke anak-anak kita yang disabilitas itu kan jarang buat ada lomba-lomba seperti ini. Saya kira bagus dan mudah-mudahan ke depannya bisa rutin diselenggarakan buat mewadahi atlet-atlet disabilitas anak-anak kita di sekolah.
7: Meski sangat berterima kasih atas ruang yang telah dibuka, Kepala SLB ini menaruh harapan agar pembinaan tidak berhenti sampai di sini. Ia berharap ke depan pelaksanaan pemusatan latihan atau event-event khusus bagi anak sindrom Down tidak hanya dimonopoli oleh organisasi seperti Special Olympics Indonesia Kabupaten Bogor saja.
9: Bila saya ada satu anak yang anak DS yang sudah go internasional di tingkat nari, namanya Nauli, mungkin di kabupaten juga dengan Bapak Bupati juga sudah kenal. Alhamdulillah kemarin juga sudah pulang dari Bali. Dia dari Bali. Ya untuk pemerintah, alhamdulillah ya dengan kegiatan ini mungkin ini juga didorong oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah, makanya acara ini bisa terselenggara. Saya berterima kasih buat pemerintah juga. Mudah-mudahan tidak hanya Soina, ada lagi kegiatan lain. Jadi di setiap tahunnya itu tidak menunggu harus kegiatan ini saja gitu. Ada penyelenggara lain yang bisa mewadahi buat anak-anak disabilitas di khususnya di olahraga gitu.
7: Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong dan mendukung lahirnya kegiatan serupa di berbagai bidang lain seperti seni, kreativitas maupun keterampilan praktis. Langkah perluasan ini dinilai sangat penting agar potensi majemuk yang dimiliki setiap anak sindrom Down dapat terwadahi secara merata, yang pada akhirnya mampu memaksimalkan seluruh aspek perkembangan mereka secara berkelanjutan.

0: Pendengar, demikian informasi jejaring RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, macet di kawasan Puncak jadi momok yang terus dicari penyelesaiannya oleh pemerintah Kabupaten Bogor ataupun Pemkab Bogor ya. Salah satu wacana yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan kereta gantung ya, jalur kereta gantung direncanakan dimulai dari Summarecon hingga Gadok dan juga berakhir di rest area Gunung Mas ya, sehingga wisatawan nantinya ini bisa menikmati perjalanan ke Puncak tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kendaraan pribadi ya. Saat ini proyek tersebut tersedia pada tahap kajian dan studi kelayakan. Pemkab Bogor menyebut pembangunan ini akan melibatkan investasi dari pihak swasta. Sementara detail teknis, jadwal pembangunan hingga kesiapan realisasinya ini masih terus dimatangkan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari Info Bogor.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

menemukan dua ide ini untuk menghasilkan kisah Juminten ya. Dan juga Juminten Edan ini dibintangi oleh Mesya Amira dan juga sejumlah aktor dan juga artis ternama. Ini Mas Aditya sebagai Manto ya, Ane J. Coto sebagai Salma, kemudian Koko Prasetyo sebagai Marlan, ini turut melengkapi jajaran cast ya. Adapun Deden Bagaskara sebagai Kadir ya, Bang Oeban sebagai kakek Juminten. Deretan pemain lainnya juga turut memperkuat cerita ya. Di antaranya adalah Wina Mariono sebagai Farida dan juga Maria Litahayu sebagai Juminten kecil perkara. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, berburu kuliner kini tak lagi sekedar menjadi pelengkap saat berwisata ya. Bagi banyak orang, mencicipi makanan khas daerah justru menjadi alasan utama untuk mengunjungi sebuah kota ataupun wilayah ya. Indonesia ini semakin diperhitungkan sebagai destinasi wisata kuliner dunia ya. Tidak hanya dikenal lewat rendang ataupun sate, berbagai kota dan juga kawasan di tanah air juga mendapat pengakuan internasional berkat kekayaan cita rasa, kemudian tradisi memasak sampai dengan keragaman hidangan yang dimiliki ya. Salah satu pengakuan tersebut datang dari Taste Atlas Award 2025-2026 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kuliner terbaik di dunia ya. Nah, ada 5 destinasi wisata kuliner Indonesia yang layak masuk dalam daftar kemudian daftar perjalanan Anda pendengar ya. Yang pertama ada Jakarta ya. Tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan juga bisnis, Jakarta juga dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata kuliner terbaik dunia ya dalam daftar The Best Food Cities in the World versi Taste Atlas Award 2025-2026 ya. Dan Jakarta menempati peringkat ke-21 dan keunggulan Jakarta ini terletak pada keberagaman kulinernya, yaitu soto Betawi, nasi uduk, gado-gado, bubur ayam dan juga bakso ya. Kemudian Bandung ya. Bandung juga berhasil masuk daftar kota kuliner terbaik dunia. Kota berjuluk Paris Van Java ini berada di peringkat ke-34 dalam daftar tersebut ya. Di Taste Atlas, Bandung dikenal mampu mempertahankan kuliner tradisional sekaligus menghadirkan berbagai inovasi ya. Batagor, mie kocok, kemudian serabi, cireng, nasi kuning ya. Dan budaya kuliner kaki lima yang hidup berdampingan dengan deretan kafe kreatif menjadikan Bandung sebagai salah satu destinasi favorit para pecinta kuliner ya. Kemudian Padang ya. Jika berbicara tentang kuliner Indonesia, Padang hampir selalu masuk dalam daftar teratas ya. Dalam Taste Atlas Award 2025-2026 ya. Wilayah Sumatera menempati peringkat ke-20 ya. Dan Padang menjadi representasi kuat kekayaan kuliner Minangkabau yang telah dikenal luas dunia ya. Rendang tentunya salah satunya, nasi Padang, gulai, sate dan juga sate Padang ya. Kemudian Yogyakarta. Meski tidak masuk daftar kota kuliner terbaik versi Taste Atlas, Yogyakarta berada di Pulau Jawa yang menempati peringkat ke-11 dalam kategori Best Food Region in the World ya. Kuliner Yogyakarta yang memiliki karakter yang kuat karena berkembang seiring sejarah panjang Kesultanan Yogyakarta ya. Kayak gudeg, soto Kadipuro, bakpia, sate kelatak ya. Dan juga masih banyak lainnya pendengar yang juga menjadi salah satu kuliner yang terbaik pendengar ya. Kemudian yang terakhir ada Cirebon ya. Dimana meski tidak sebesar Jakarta ataupun Bandung, Cirebon menyimpan kekayaan kuliner yang mendapat apresiasi tinggi ya. Beberapa hidangan khas menjadi daya tarik kota ini ya. Ada empal gentong, nasi jamblang dan juga tahu gejrot pendengar ya. Kita tahu bahwa empal gentong sendiri bahkan menjadi salah satu hidangan Indonesia dengan penilaian tertinggi di Taste Atlas ya. Karena hidangan ini dikenal memiliki kuah gurih yang dimasak menggunakan tungku kayu sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa rempah yang khas pendengar.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Kuku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikutnya kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya baru kumandang di tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lantunan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian di tepat pukul 18 kita akan dengar bersama kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Hadis riwayat Bukhari.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu

meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satria Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Fokus Feature ini merilis trailer film drama sejarah terbaru berjudul The Uprising yang dibintangi oleh Andrew Garfield. Ya, film tersebut mengangkat kisah pemberontakan besar melawan Raja Richard II di Inggris. Ya, dilansir dari Variety, di mana Andrew Garfield berperan sebagai pemimpin legendaris yang memimpin perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Raja Richard II. Dan dalam cerita film, ia membentuk pasukan rakyat untuk menghadapi kekuatan kerajaan dalam perjuangan demi keadilan dan juga kelangsungan hidup, ya. Dan selain Andrew Garfield, ya, film ini juga menghadirkan sejumlah aktor ternama lainnya, antara lain adalah Jamie Bell, Stephen Dillon, dan juga Tom Hollander, ya. Dan film ini juga dibintangi oleh Cosmo Jarvis, ya, dan juga Johnny Lee Miller, dan juga Woody Norman pendengarnya. Dan film tersebut ditulis kemudian disutradarai serta diproduksi oleh Paul Greengrass, ya, yang dikenal melalui film Jason Bourne, ya. Sementara itu Jason Blum, ya, dan juga Jonah Kane, ya, dan Lara Silvers turut bergabung sebagai produser, ya. Dan Andrew Garfield, aktor yang telah dua kali masuk nominasi Oscar, ya, sebelumnya tampil dalam sejumlah film terkenal. Beberapa karya terbarunya antara lain The Magic Parway, ya, kemudian Spider-Man No Way Home, ya, dan Paul Jarjas sebelumnya menggarap film trailer bencana The Lost Bus, ya, yang dibintangi Matthew McConaughey dan juga America Ferrera, ya. Dia juga dikenal melalui sejumlah film seperti New of the World, ya, kemudian melalui The Uprising, ya. Chargers kembali menghadirkan kisah sejarah dengan latar konflik politik dan juga perjuangan rakyat, ya. Dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 11 September, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baiklah, pendengar, segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Lepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan

0: energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
3: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
4: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertumbuhan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
3: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
5: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian gamalasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 dan itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
3: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
7: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP,

0: nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
2: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCT untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan perahu besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi Lebaran di tahun 2020 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat Lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada Lebaran.
1: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
3: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
4: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
5: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
4: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
6: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
4: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
7: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
8: Iya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
7: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
8: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
7: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
9: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira
10: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
9: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
10: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
9: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
10: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
11: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
10: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
9: Ini kan prosesnya lama.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tidak terrepresentasikan.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
12: Ya baik. Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Next Kuliner. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya pasar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Next Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman.
13: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau?
14: Kalau perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
13: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
14: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak. Gitu. Ya,
13: dilaksanakan berapa hari ini?
14: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
13: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
14: ya.
13: Ekonomi Jambi.
14: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Next Kuliner kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
12: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bagi pendengar demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Politika di Jakarta. Selanjutnya kami hadirkan segmen penutup untuk Bogor sore ini. Kami hadirkan member agama Advent yang sekaligus menutup kebersamaan kita. Artinya gelaga biasa pamit undur suara dan mendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir. Jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Bogor. Kembali lagi bersama saya Gery Prasetyo dalam acara Mimbar Advent. Dan judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Tempat yang Aman. Dunia kita saat ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Jika kita lihat ekonomi kita sekarang yang semakin hari semakin menurun dan juga bencana alam ada di mana-mana, sehingga faktanya sekarang banyak sekali para pendengar dan saudara, orang-orang di dunia pada saat ini mencari tempat yang aman. Sedangkan Alkitab mengatakan kepada kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, semakin mendekati akhir zaman, dunia kita ini tidak akan semakin baik. Mungkin pertanyaannya bagi kita pada hari ini, masih adakah tempat yang aman dan baik bagi kita? Yohanes 14 ayat 1-3 mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir karena Kristus, Yesus menyediakan tempat di surga, tempat di mana Dia berada, supaya kita pun juga berada bersama-sama dengan Dia. Tempat yang tidak ada ratap tangis, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tidak ada kematian, tempat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa sampai di sana? Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami rindu mempelajari firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini boleh tertanam dengan baik di dalam hati kami, dan kami boleh mengerti, dan firman itu boleh mengubahkan kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pendengar dimanapun para pendengar berada, mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa akan ada orang-orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Berarti orang ini adalah orang yang mengenal Tuhan, ya. Orang yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Sama seperti kita. Ketika kita berseru memanggil nama seseorang, artinya kita mengenal dia, bukan? Nah, Matius 7 ayat 21 menjelaskan ada satu kondisi orang yang mengenal Tuhan berseru, Tuhan, Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan, bagaimana agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Bukan hanya berseru secara mulut saja, tetapi orang-orang yang masuk ke dalam tempat yang aman yang disediakan Tuhan, tempat yang kita sebut adalah tempat surga itu, adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudara, jika kita mau mendapatkan tempat yang aman itu, marilah sama-sama kita merenungkan apakah kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara sekalian para pendengar, apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau masih belum? Kalau belum, mari sama-sama kita belajar bersama-sama untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Untuk melihat, ada satu cerita yang dicatat di dalam Alkitab mengenai orang yang rindu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ternyata Kristus memberikan jawabannya kepada kita melalui cerita ini supaya kita pun juga bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tempat yang aman di mana orang-orang saat ini bingung mencari tempat yang aman, ya, mencari tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 19 ayat yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu jawab Yesus di ayat yang ke-17, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jadi, saudaraku, para pendengar, di dalam cerita ini ada seorang muda yang datang kepada Yesus yang memiliki keinginan hati untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau kehidupan yang kekal itu. Lalu, sebagaimana dia bertanya, Yesus menjawab, "Kalau kamu mau masuk ke dalam surga, kalau kamu mau masuk ke dalam tempat yang aman itu," apa yang Yesus katakan? Yang dikatakan adalah, "Kamu harus menuruti segala perintah-perintah Tuhan." Ya. Dan ketika orang muda ini mendengar, ternyata saudara, orang muda ini adalah orang muda yang bukan orang muda biasa. Tapi orang muda ini adalah orang muda yang sudah mengenal Tuhan, sudah tahu tentang firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 18 dikatakan, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi saudara, ketika orang muda ini bertanya kepada Yesus, Yesus menjawab, "Perintah yang harus kamu lakukan adalah A, B, C, D, dan seterusnya yang tadi kita sudah baca." Lalu dengan senang hati, dengan sangat bangga, orang muda ini mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," tadi ya. Lalu kata orang muda itu di dalam ayat yang ke-20, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Nah, jadi saudara, orang muda ini merasa bahwa dia ini sudah cukup layak, sudah melakukan ini itu di hadapan Tuhan, ya. Tetapi Yesus mengerti sekali hati daripada orang muda ini. Sehingga di dalam ayat yang ke-21, Yesus menjawab orang muda ini. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Dan engkau akan memiliki harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku," kata Tuhan. Saudaraku, Yesus mengerti orang muda ini adalah orang muda yang kaya. Dia punya banyak harta, ya. Tetapi di lain sisi dia juga adalah orang muda yang mengenal Tuhan, orang muda yang senang untuk menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Kalau kita boleh lihat, orang muda ini sepertinya tidak ada lagi cacat celah, ya. Hartanya ada, ya, lalu banyak asetnya. Tapi dia ada satu kekurangan yang dia tidak lihat di dalam dirinya. Yaitu apa? Ternyata orang muda yang kaya ini memang dia mau masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hatinya dia masih terikat di dalam apa? Hartanya dia. Sehingga ketika Yesus berbicara dengan orang muda ini, Yesus meminta supaya dia melepaskan ikatan-ikatan hatinya dengan apa? Dengan harta-hartanya. Jadi dengan demikian, ayat yang ke-22, Yesus menjawab, "Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi saudara, orang muda yang tadinya bersemangat ingin bertemu dengan Yesus mendapatkan surga, ternyata ending daripada ceritanya, orang muda yang kaya ini ternyata memiliki hati yang sedih. Ternyata dia masih mengikat hatinya lebih besar kepada hartanya daripada dia datang dan mengikut Yesus. Saudaraku, pelajaran yang sederhana yang kita bisa belajar melalui cerita dan renungan pada malam hari ini. Kita semua rindu mencari tempat yang tenang. Kita semua rindu mencari surga, tempat yang membuat kita menjadi sukacita, tidak ada lagi ratap tangis dan sebagainya. Mungkin kita sudah banyak yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan tempat itu. Mungkin saya rajin ke gereja, mungkin saya rajin membantu orang lain, mungkin saya juga rajin berdoa. Tetapi saudara, itu semua ternyata jika kita lakukan dengan motif yang salah, itu tidak cukup bagi Yesus untuk kita menjadi layak menerima kerajaan surga. Kenapa? Karena yang Tuhan mau adalah hati kita itu memang benar-benar mengasihi Tuhan melebihi apapun yang kita miliki. Mungkin kita bisa melakukan hal yang baik. Mungkin kita bisa melakukan berdoa dengan orang lain. Tetapi ketika hati kita tidak ada untuk Kristus, itulah yang menjadi pengganjal bagi kita. Sehingga kerajaan surga itu tidak menjadi bagian kita sama seperti apa orang muda yang datang kepada Kristus ini. Jadi para pendengar RRI, dimanapun saudara dan kalian berada, Kristus menyediakan tempat bagi kita yang aman. Ketika dunia kita saat ini begitu kelam, begitu gelap, seolah-olah banyak penderitaan yang kita lihat di media sosial dan sebagainya, seolah-olah sudah tidak ada lagi tempat yang aman. Tetapi pada malam hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika kita punya hubungan yang erat dengan Kristus, tempat di mana kita berada adalah tempat yang akan menjadi tempat yang membahagiakan, akan menjadi surga bagi kita, karena kita memiliki Kristus di dalam hubungan dan hidup kita sehari-hari. Jadi saudaraku, jika saudara rindu untuk mendapatkan tempat yang aman itu, marilah kita datang kepada Kristus. Kita relakan semua apa yang mengikat kita, yang masih memisahkan kita dengan Kristus. Dan minta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita, melepaskan ikatan-ikatan kita yang membuat kita menjadi terbatas dengan Yesus. Sehingga ketika itu semua sudah terlepas dari kita, kita akan masuk ke dalam suatu hubungan yang lebih indah kepada Kristus. Sehingga ketika kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan yang erat dengan Kristus, tempat di mana kita berada akan menjadi kerajaan surga yang kita bisa rasakan selama kita berada di mana? Di dunia ini. Kiranya melalui firman ini, Tuhan boleh menolong kita, memberikan kepada kita semangat yang baru, meskipun dunia kita sepertinya akan hancur, tetapi ketika kita bersama-sama dengan Kristus, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik, semuanya akan terpenuhi, karena Tuhanlah yang menjanjikan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Sebagai ayat penutup, di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman ini boleh memberikan semangat baru bagi kami, agar kami boleh benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Kristus secara pribadi maupun juga secara keluarga. Berkati setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga setiap hubungan dengan Tuhan yang mereka jalani, mereka boleh mendapatkan kebahagiaan yang sejati yang datangnya hanya berasal daripada Tuhan. Bagi mereka yang merindukan kecukupan, Tuhan kiranya boleh memenuhi kebutuhan mereka. Bagi mereka yang punya kerinduan, bagi mereka yang berdoa kepada Tuhan saat ini, ataupun di hari-hari yang lain, Tuhan dengarkan doa mereka, dan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Oleh karena kami percaya, Engkau mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
5: Selamat malam Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Alif Dayita kembali menyapa Anda kali ini untuk menemani Anda malam mingguan ya. Dimana lagi kalau bukan di Pro 1 RRI Bogor, di program Bogor malam ini untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya, dan juga selalu bahagia. Pokoknya yang jelas untuk malam hari ini agendanya lumayan bisa berlangsung sampai pagi ya, karena nantinya juga sebenarnya masih berlangsung besok pagi, cuma mungkin hingar-bingarnya sudah mulai terasa di malam hari ini. Apalagi kalau bukan nanti kita akan menikmati bersama sajian untuk perebutan posisi ketiga ya, juara ketiga untuk Piala Dunia 2026, di mana nantinya akan ada Prancis versus Inggris, tapi itu nanti akan berlangsung sekitar minggu dini hari begitu ya, yang nantinya juga akan ada finalnya di hari Senin dini hari begitu pendengar ya. Dan untuk Bogor malam ini, spesial untuk hari ini, nanti kita akan hadirkan ngobras seperti biasa untuk membahas kiprah-kiprah komunitas di penjuru Indonesia, khususnya juga di kota Bogor, dilanjutkan dengan ragam budaya. Untuk edisi malam minggu seperti biasa, kami hadirkan Katong Basodara, lagu-lagu dari Indonesia Timur, dilanjutkan dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan juga

komunitas yang unik nih, bisa dibilang ya. Komunitas yang ternyata kegiatannya adalah mengolah napas dan juga mengolah gerak pendengar. Seperti apa kegiatannya dan seperti apa komunitas ini berkegiatan begitu ya. Nanti kita akan dengarkan bersama, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kalau biasanya kita bernafas hanya cukup menghirup udara kemudian melepaskannya begitu, ternyata di sini ada sebuah komunitas yang juga ternyata memiliki aktivitas, yaitu salah satunya adalah olah nafas begitu. Dan memang pemerintah saat ini tengah gencar ya mencanangkan program besar yaitu menuju Indonesia Bugar 2045. Dan tentu saja sejalan dengan visi ini, kami menghadirkan narasumber spesial nih dari komunitas Bepers Indonesia atau KBI yang akan memperkenalkan sebuah metode olah nafas dan juga olah gerak yang dikenal dengan nama Bioenergy Power atau yang tadi disingkat BEP gitu ya. Jadi komunitas Bepers itu komunitas Bioenergy Power Indonesia yang kita sapa terlebih dahulu ya yang sudah ada di studio Pro Saltera di Bogor. Yang pertama ada Ibu Zani Yulia selaku Ketua KBI Kota Bogor. Ibu Zani ya, kita panggilnya ya untuk dengar. Kemudian ada juga Bapak Sakti Hadengganan.
1: Oke, pendengar RRI Bogor.
0: Baik, ke selanjutnya saya sapa ada Pak Fidel Swadi.
2: Ya.
0: Kemudian ada juga yang terakhir Pak Budi Mulyono, Pak Budi ya.
3: Salam sehat.
0: Oke, salam sehat selalu pokoknya ya di sini. Jadi pendengar ini kok studio ramai banget ya, isinya 4 orang. Jadi kita akan sama-sama membedah nih seperti apa sih apa yang dimaksud dengan olah napas begitu ya, dan juga olah gerak yang dilakukan oleh komunitas Bepers ini. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, mungkin nanti bisa dijawab antara Bu Zani atau mungkin yang lainnya juga, sebenarnya kenapa sih penting banget kita itu harus mengolah nafas, bukannya biasanya cuman tinggal hirup keluarin gitu aja gitu. Silakan. Oke, Pak Sakti yang bicara.
1: Saya
0: ya.
1: Duluan ya.
0: Oke.
1: Pak Adib. Bio energy power. Bio energy itu energi tubuh. Power itu kekuatan.
0: Oke.
1: Bio energy power adalah untuk ikhtiar sehat dan bugar dengan cara mencukupi bioenergi atau energi tubuh.
0: Oke.
1: Energi itu sendiri, energi tubuh adalah proses oksidasi dari glukosa atau lemak darah menjadi energi. Untuk proses yang disebut oksidasi yang untuk menghasilkan energi ini diperlukan oksigen yang cukup.
0: Oke.
1: Kita bernapas biasa ini disebut bernapas tidal.
0: Oke.
1: Tidak kita sadari. Dan jumlah yang kita hirup juga tidak banyak.
0: Oke.
1: Jadi selama ini kita agak mengabaikan hubungan antara napas untuk memperoleh oksigen yang cukup dengan kesehatan. Anak-anak kita suruh terus makan yang bergizi, makan yang sehat, olahraga, makanan yang sudah cukup dan berimbang itu harus kita oksidasi untuk menjadi energi.
0: Okay.
1: Diperlukan oksigen yang cukup. Disinilah perlunya olah nafas untuk kesehatan.
0: Oke, baik.
1: Saya rasa itu dulu, nanti bisa kita lanjutkan.
0: Oke, baik. Oke, baik. Berarti memang ada bedanya untuk bernafas biasa tadi, nafas tidal begitu ya tadi ya, kalau disampaikan. Kemudian juga nafas untuk mengumpulkan energi supaya kita bisa beraktivitas lebih energik begitu ya, Pak Sakti dan juga yang lainnya. Yang dimaksud dengan bioenergy power sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana untuk mengumpulkan oksigen yang ada di pernapasan yang kita hirup selama ini gitu ya, untuk bisa menjadi energi begitu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih kepada pendengar.

0: terkait latar belakang, kemudian siapa sih sosok founder atau juga kreator utama yang merancang latihan ini begitu? Mungkin dari Bu Zani.
1: Baik, terima kasih. Bioenergy Power ini dirancang dan di kreatornya itu adalah Bapak Hari Johari Angga. Beliau orang Indonesia asli. Mm-hmm. Beliau mulanya tuh terapis. Mm-hmm. Dan berteman sama dokter-dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi beliau cuma ngasih tahu tarik nafas, tahan, buang.
0: Oh.
1: Nah, kita juga tamen ya, perhatikan kan, saat menahan bagaimana menariknya, bagaimana keluar.
0: Betul.
1: Itu nanti ada trik-trik yang dipelajari.
0: Oh, oke, okay. Ada
1: tarik nafas dengan kuat dari hidung sampai bunyi.
0: Cak.
1: Ya, kurang kencang itu. Kita paham dengan menggembungkan perut.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga diafragma membesar.
0: Uh-uh.
1: Nah, itulah saat begitu baru bekerjanya
0: si
1: oksigen dalam tubuh kita.
0: Mm-hmm.
1: Makanya kita tidak nafas biasa saja, tarik, tahan, buang. Jadi dalam bioenergy power ini pernafasan segitiga.
0: Pernafasan segitiga.
1: Ya, tarik,
0: dari
1: hidung kita tahan dengan menggembungkan perut.
0: Mm-hmm.
1: Lalu kita buang perlahan dengan membuka mulut saja, tanpa dihembuskan.
0: Oh, ada triknya ternyata ya pendengar ya. Nanti mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya bagaimana tekniknya begitu. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang komunitas Vapers Indonesia sendiri yang apakah sudah resmi ada di KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia nih?
1: Ya, kami KBI ini memang masih muda usianya ya.
0: Mm-hmm.
1: KBI, Komunitas Vapers Indonesia, pusatnya di Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Baru berusia hari ini pas 17 Juli 9 tahun.
0: Oh, cukup lama loh 9 tahun Ibu Zani.
1: Ya, tentu olahraga mungkin masih muda ya.
0: Yeah.
1: Kemudian masing-masing provinsi punya juga komunitas Bioenergy Power Indonesia-nya cabang provinsi. Nah, kita karena Bogor, kita di bawah dari KBI cabang KBI Jabar.
0: Jabar, oke. Okay.
1: Kami di sini KBI cabang Kota Bogor, salah satu masuk Jabar. Karena Jabar ini banyak sekali, ada KBI Bekasi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita tahan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bogor, KBI Bekasi, KBI Depok, KBI
2: Bandung,
1: Garut.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada 6.
0: Ada 6, baik.
1: Nah, alhamdulillah sudah mulai berkembang.
0: Oke. Okay. Ada nggak keterlibatan ini mengikuti aktivitas di tingkat nasional seperti apa saja nih?
1: Kita sudah termasuk di KORMI.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita tahu biasanya dulu orang taunya KONI kan?
0: Mm-hmm.
1: KONI, komunitas. Kalau kita KORMI.
0: KORMI, oke.
1: Okay. Komunitas Olahraga Masyarakat Indonesia.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, ini telah melakukan namanya FORNAS. Dulu orang taunya PON ya. FORNAS, Festival Olahraga Masyarakat. Kami KBI sudah termasuk di dalam KORMINAS ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita telah mengikuti acara lomba ya. KORMI itu.
0: Lomba apa tuh?
1: Lomba, ya ini tarik nafas.
0: Tarik nafas, oke. Okay.
1: Ada beberapa posisi. Ada posisi duduk, ada posisi berdiri, dan bersila.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kami ikut pertama itu Bogor masih gabung Jakarta ya.
0: Mm-hmm.
1: Tahun 2022 di FORNAS Palembang.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian, 2 tahun kemudian kami ikut di FORNAS Soreang.
0: Oh, Soreang. Oke.
1: Okay. Nah, waktu di Palembang alhamdulillah kita sempat tuh dapat medali perunggu. Nothing tulus waktu itu pertama kali kita ikut. Apa sih sebenarnya?
0: Itu tahun berapa itu kira-kira?
1: Itu tahun 2022 di Palembang.
0: 22, oke.
1: Okay. Nah, kemudian 2023 kami ikut di Soreang tapi tidak dapat medali. Kemudian 2 tahun kemudian kita 2025 kemarin dari Bogor kami dapat bawa serta lomba dapat medali emas.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Itu dari posisi duduk.
0: Nah, oke. Okay. Oh,
1: nah, alhamdulillah. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita sudah mengikuti kegiatan nasional.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Bicara soal aktivitas fisik ya, tadi disebutkan ternyata olah napas itu ada yang posisinya beda-beda. Duduk, belah, berdiri juga ada ya berarti ya. Duduk, sila, berdiri, kemudian apalagi satu tadi?
1: Duduk, bersila, berdiri.
0: Oh, tiga berarti ya. Tiga ya ternyata ya. Tapi manfaat spesifik dari BEP sendiri itu dibandingkan dengan olahraga yang lain seperti apa sih?
2: Ya. Manfaat bioenergy power. Bioenergy power, lupa tadi, definisinya adalah perpaduan olah napas dan olah gerak. Jadi olah napas dilakukan sekaligus dengan olah gerak. Ini dirancang oleh Bapak Hari Jawari Angga di Bandung bersama dokter-dokter yang dirancang secara sains. Ini bukan klinik. Bukan mau memecah batu. Tapi untuk menghimpun energi untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan dan ini yang paling penting. Membangkitkan kembali kemampuan diri untuk menyembuhkan diri sendiri atau yang disebut self healing. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia yang sangat sempurna. Dan Dia juga telah membuat kita menjadi dokter yang paling baik untuk diri kita sendiri. Yang namanya self healing. Waktu kita lahir dulu bayi, apalagi zaman dulu belum ada penisilin, belum ada antibiotik, begitu lahir dipotong tali pusarnya, besoknya kering dan sembuh. Itulah self healing. Seiring dengan berjalannya waktu, kita makin dewasa, makin tua, kemampuan self healing ini berkurang. Untuk itulah BEP dapat membantu mengembalikan kemampuan self healing itu dengan cara melakukan olah napas dan olah gerak untuk menghimpun energi. Karena self healing ini butuh energi yang disebut bioenergi tadi, yang merupakan hasil oksidasi dari makanan dan oksigen. Rasa itu dulu.
0: Jadi perlu digarisbawahi, mungkin Anda pendengar yang baru saja mendengar kata bioenergi gitu ya, bioenergi power. Begitu ya. Mungkin banyak yang berpikir kalau ini jangan-jangan jualan obat begitu ya mungkin ya, yang biasanya ada pakai aneh-aneh begitu ya. Ternyata ini memang adalah salah satu olahraga, salah satu aktivitas begitu ya, olah napas dan juga olah gerak begitu. Dan tadi perbedaan mendasar yang membuat BEP memiliki keunikan tersendiri seperti apa nih?
2: Kak Udi.
0: Siapa nih?
2: Saya lagi. Bedanya, kalau kita olahraga juga menghasilkan energi, akan ada oksidasi. Tapi dalam melakukan olahraga itu butuh juga pengeluaran energi. Karena gerak itu sangat intens. Bioenergy power, kita mau mengintenskan produk energi itu, yang oksidasi itu, tapi gerakannya sangat efektif. Sehingga antara hasil energi yang dihasilkan tubuh dengan oksidasi itu lebih besar daripada kebutuhan gerak tadi itu, sehingga dia surplus. Selama kita melakukan bioenergy power, sebenarnya kita menghimpun energi. Di olahraga lain belum tentu terhimpun secara plus, karena gerakan yang intens itu juga menghabiskan energi. Kira-kira itu bedanya.
0: Mungkin bisa dikoreksi kalau mungkin saya salah ya, mungkin ya Pak ya, konfirmasi aja. Berarti mungkin olah napas dan juga olah gerak ini minim aktivitas fisik yang seperti yang olahraga biasanya begitu? Atau seperti apa nih? Mungkin Pak Budi.
3: Ya, jadi tadi saya jelaskan ya. Bioenergy power ini adalah sebenarnya olah napas. Olah napas yang dipadukan dengan gerakan yang sangat-sangat sederhana. Makanya ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Baik itu, ya otomatis anak muda lebih mudah ya. Tapi orang tua pun, bahkan orang tua sekalipun, orang tua yang sedang sakit, ini bisa melakukan latihan ini. Karena cukup dia hanya melakukan olah napas saja. Ketika orang yang sakit sudah bisa bergerak, dia akan dipandu dan ditambah gerakannya yang sangat-sangat sederhana. Bayangkan kita bisa melakukan gerakan sambil duduk, mm-hmm. sambil bersila,
0: mm-hmm.
3: ya kan? Mm-hmm. Tidak seperti olahraga lain yang harus memang membutuhkan tempat yang
0: betul.
3: Tempat lalu ruang lalu mm-hmm. peralatan ya.
0: Okay.
3: Kita ini semua tanpa alat kita mm-hmm. bisa melakukan gerakan bioenergy power.
0: Oke, okay, mm-hmm. baik. Berbicara soal tempat nih. Di mana latihannya nih kalau untuk komunitas Vapor sendiri yang mungkin siapa saja juga yang diperbolehkan untuk ikut latihan gitu ya. Mungkin juga pendengar yang tertarik ingin ikut bergabung seperti apa nih?
1: Baik, saya akan jelaskan. Di sini Kota Bogor, kita sudah ada tempat berlatih itu namanya Rumah Sehat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rumah Sehat di Bogor ini sudah ada 11 Rumah Sehat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi para pendengar, kalau ingin berlatih, bisa datang ke tempat itu di mana saja. Syaratnya tidak ada apa-apa, mm-hmm. hanya datang. Saya pengen ikutan latihan, uh-uh. lapor ya sama yang di sana. Kita ada tempat latihan itu pertama di halaman gedung alumni IPB,
0: okay.
1: Pajajaran.
0: Okay.
1: Yang kedua di Cilendek, namanya Rumah Sehat.
3: Cilendek Indah.
1: Nusa Indah Cilendek. Kalau tadi HIPB ya yang pertama tadi. Yang kedua Rumah Sehat Al Muslimun di halaman Masjid Al Muslimun di Kresna Raya.
3: Indra Prasta.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya. Yang keempat
3: Bogor Baru.
1: Bogor Baru Nurul Ikhwan.
0: Oke.
1: Okay. Di halaman di lapangan futsal ya.
0: Uh-uh.
1: Yang kelima Rumah Sakit Islam di Rumah Sakit Islam Bogor.
0: Oke. Okay.
1: Yang keenam
3: Taman Malabar.
1: Nah, di situ Taman Lansia. Iya. Ada grupnya Smile Walker.
0: Oke.
1: Yang ketujuh
3: Baranang Siang Indah.
1: Mm-hmm. Ada di situ juga di halaman kelurahan ya, RW. Ya,
3: RW.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedelapan
3: BNR.
1: BNR.
0: Mm-hmm.
3: Perumahan BNR
1: ya. Lagi 9 di Cendrawasi, di Selakopi,
3: Gunung Batu.
1: 10
3: di IPB.
1: Di Perwita Wana Kencana, juga di IPB hari Rabu.
3: Cimanggu.
1: Kemudian terakhir Cimanggu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di belakang Bintang Pelajar.
0: Oke. Okay. Ya, ya ini berarti ada jadwal-jadwalnya begitu ya.
1: Ada jadwal.
0: Oh,
1: dari okay. Senin sampai Minggu. Ada kita selalu. Jadi tinggal pilih.
0: Uh-uh.
1: Bapak Ibu akan bisa berlatih di mana saja.
0: Uh-huh.
1: Jamnya tinggal dipilih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Seandainya tempat tidak bisa dicapai, mungkin karena kesibukan kerja, kita juga menyiapkan latihan secara virtual.
0: Oh, ada virtualnya.
1: Latihan secara virtual selalu ada setiap hari.
0: Uh-huh.
1: Jam 7 pagi.
0: Uh-huh.
1: Jam sampai 7. Jam 9 ya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian uh-huh. sore jam 4 sampai jam 5 4 atau 6
0: ya,
1: kemudian ya. Ada juga yang jam 9 ada yang jam 9 nanti tinggal di ini saja dipilih Bapak Ibu pilih di mana.
0: Oke.
1: Silahkan.
0: Oke, baik. Dan tadi sudah dijelaskan juga siapa saja boleh ikut ya, ya. mau
1: muda tua
0: yang ya. Pengen pokoknya yang pengen berlatih olah napas dan juga olah gerak.
1: Jangan ya. Orang beranggapan ini karena posisinya duduk ya,
0: uh-uh.
1: beranggapan itu lansia saja.
0: Sebenarnya tidak ya.
1: Justru untuk anak muda perlu itu akan meningkatkan konsentrasi. Jadi
0: iya,
1: diharapkan
0: pastinya.
1: Kita sekarang ini lagi mencari anak muda. Karena selama ini orang berpikir waktu lansia olahraganya olah napas olah gerak karena kita ada yang berdiri.
0: Iya.
1: Itu berdiri pengalaman teman. Dia tuh seperti tenaganya aerobik kalau dia lakukan berdiri.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, baik. Ya. Tentu saja ini penjelasan yang sangat komprehensif di segmen ini ya. Ternyata memang bioenergy power ini bukan sekedar olahraga biasa begitu, melainkan sebuah perpaduan terstruktur yang ramah untuk segala usia. Tadi sudah disebutkan, mau yang muda, mau yang tua begitu ya. Enggak
1: yang sehat, yang sakit
0: betul ya, itu betul. Juga bisa ya. Dan untuk segala usia namun juga kaya akan manfaat ilmiah bagi pemulihan organ tubuh kita. Tadi disebutkan Pak Saksi juga self healing begitu ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro Soto Hari Bogor pendengar, karena kita akan jeda dulu. Di segmen kedua kita akan membedah lebih dalam nih mengenai aspek durasi latihan, kemudian teknik-tekniknya begitu ya. Apa mekanisme sains di balik self healing melalui energi begitu, dan juga kontribusi nyata KBI dalam mendukung Indonesia Bugar 2045.
4: Kak, mau pergi ke taman, mau olahraga.
5: Iya dong, biar badan sehat, biar otot nggak lupa cara kerja. Bukan cuma otak doang yang kerja.
4: Enak kan juga rebahan.
5: Ih, tapi kalau kebanyakan rebahan, males gerak, badan malah jadi nggak enak, nggak fit.
4: Capek lah, ngapain?
5: Olahraga itu bisa meningkatkan fungsi organ tubuh, kekuatan otot, dan kekuatan tulang. Juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit.
4: Tapi ngabisin banyak waktu nggak sih?
5: Enggak dong, cukup dengan 20 menit olahraga ringan setiap hari, jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bisa.
4: Apa aku ikut ya?
5: Iya, ayo, olahraga. Hidup sehat itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.

0: Asik, makan-makan nih kita.
1: Iya dong.
2: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
1: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Nggak suka ya?
2: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
1: Emangnya kenapa tuh?
2: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
1: Seriusan itu?
2: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
1: Waduh, serem juga ya.
2: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
2: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
1: Dikasih ke kucing aja.
2: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.
1: Ih, dasar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sama saya Aljaita. Mendengar Anda masih bersama kami ya, masih ditemani juga. Saya masih di studio bersama dengan Ibu Zani Yulia, kemudian Pak Sakti Hadengganan, kemudian Pak Fidel Fuadi dan Pak Budi Mulyono dari komunitas Bevers Indonesia. Kali ini kita akan bedah dari sisi teknis klinis dan juga dampaknya secara lebih mendalam ya. Kalau tadi di awal kita membahas tentang komunitas Bevers itu sendiri, kali ini kita akan membedah begitu ya sisi teknisnya, bagaimana sih teknis untuk kita melatih olah napas itu secara singkat saja begitu ya, secara sederhana, yang nanti mungkin bisa diperdalam kalau Anda pendengar ingin ikut berlatih juga ya bersama dengan komunitas Bevers begitu. Mengenai manajemen waktu latihan nih, berapa lama durasi yang dibutuhkan dalam setiap sesi latihan BP, dan idealnya dalam satu minggu berapa kali sebaiknya latihan ini dilakukan begitu biar hasilnya optimal begitu. Siapa yang mau menjawab nih?
1: Ya, BP ini kan adalah latihan yang berupa olah napas, olah gerak yang sangat sederhana ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Kita latihan dalam satu kali latihan biasanya melakukan 30 seri. 30 seri pengulangan. Jadi gerakan BP itu sederhana sekali, hanya ada 3 gerakan. Sebelumnya memang didahului oleh pemanasan dan nanti akan diakhiri dengan gerak penutup. Tapi gerakannya hanya 3. Nah, 3 gerakannya diulang-ulang sebanyak 30 kali. Jadi, lamanya durasi dalam melakukan latihan adalah sekitar 37 sampai 40 menit saja dalam sehari. Nah, tapi kalau kita melakukannya dengan olah napas yang benar, ini bisa dianalogikan dengan kita melakukan jogging ya. Jogging kalau jogging itu sebenarnya kurang lebih sekitar 5 kilo jogging, Mbak.
0: Oh, sama setara ya, dengan 5 kilo jogging.
1: Karena kita meskipun hanya duduk, gerakannya sederhana, tapi kalau kita dengan dibarengin olah napas, aerobik ya, level aerobik yang kita capai dilihat dari detak jantung.
0: Okay.
1: Detak jantung per menit itu disamakan dengan kalau kita melakukan jogging sekitar 5 km. Apalagi kalau kita gerakan dengan berdiri. Nanti kan ada posisi duduk, posisi berdiri ya. Kalau kita posisi berdiri, itu bahkan bisa disamakan dengan kita melakukan kegiatan bersepeda dengan slope 20% sejauh 7 km.
0: Wow.
1: Ya, ini luar biasa ini. Buat mereka yang tidak bisa melakukan jogging, keterbatasan ya, karena misalnya
0: mungkin keterbatasan atau mungkin yang sekarang nih lagi ngetren kaum-kaum rebahan, kaum-kaum mager nih yang olahraga fisiknya juga capek ih gitu.
1: Iya, ini sederhana sekali.
0: Oke. 5 km jogging kalau misalnya duduk ya posisinya ya. Dan berdirinya 7 km kalau setara dengan 7 berdiri, ya. Km sepedaan begitu ya. Wow, begitu. Saya tertarik jadinya ya. Berarti bisa ini ya, latihan untuk mengurangi berat badan juga bisa.
1: Bisa. Memang betul. Jadi secara konsep tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Pati ya, bahwa ini adalah terjadinya proses percepatan oksidasi. Karena kita mensuplai oksigen yang baik ya. Nah, itu yang dibakar pertama adalah gula. Kemudian gula. Ketika kelebihan gula sudah habis, itu nanti kalau dibarengin katakanlah misalnya saat puasa ya, puasa pagi hari adalah gula yang dibakar, kita baru sahur kan. Tapi ketika kita latihan sore hari, gula sudah habis, yang dibakar adalah cadangan lemak. Nah, di situ akan terjadi percepatan pengurangan lemak.
0: Selanjutnya nih, tentu saja kan olahraga tidak berdiri sendiri begitu ya. Selain melakukan latihan BEP nih, apakah ada pilar ataupun hal-hal lain gitu yang harus dilakukan oleh seorang praktisinya agar bisa mendapatkan manfaat sehat yang maksimal? Begini berarti.
2: Baik, kita kalau dalam BEP ini kita punya 3 pilar. Pertama, pola pikir positif. Itu yang paling penting. Betapa besarnya energi kita terkuras kalau kita berpikiran negatif. Jadi setelah pola pikir positif, kemudian pola makan yang sehat dan seimbang. Tetap kita harus perhatikan
0: betul.
2: Itu. Karena kalau dulu kan orang 4 sehat 5 sempurna, sekarang isi piringku. Tapi kalau makin tua ya, apa yang kita
0: apa
2: butuhkan?
0: Yang
2: nah, itu ya artinya.
0: Lebih ke apa yang ada.
2: Tapi apa yang butuhkan?
0: Betul.
2: Karena
0: ya,
2: kita makin tua makin bahaya kalau malas-malas makan.
0: Betul.
2: Nah, barulah nanti olah nafas, dan olah gerak bioenergy power. Mm-hmm. Jadi tidak lepas tuh dengan tiga pilar dalam bioenergy power. Mm-hmm. Itu loh, Mbak.
0: Dan ini memang kalau bisa dibilang basic dalam setiap berolahraga ya. Ada pola pikir yang positif, kemudian menjaga pola makan. Itu biasanya yang memang perlu selalu ditekankan ketika mau berolahraga kitanya ya. Dan kita akan masuk ke aspek sains dulu, kesehatan ya, yang tertera nih. Dari mana sebenarnya energi itu didapatkan sehingga tubuh bisa setara, terasa maksudnya ya, terasa sehat dan bugar setelah berlatih BFP. Siapa nih yang akan menjelaskan?
1: Iya. Saya coba secara sains. Sebelum kita masuk ke energi, menghirup udara dengan kuat melalui hidung saja sudah sangat bermanfaat untuk kesehatan. Saya jelaskan secara sains. Dengan menghirup udara dengan kuat melalui hidung, ada getaran di rongga hidung.
0: Okay.
1: Itu menghasilkan nitrit oxide. Udara ini kan mayoritasnya nitrogen, oksigen, argon sedikit. Dengan tarik napas yang kuat menghasilkan nitrit oxide. Nitrit oxide ini melebarkan dan melenturkan pembuluh darah.
0: Okay.
1: Dengan menghirup udara dengan kuat, menarik udara dengan kuat, kita bisa memperbaiki peredaran darah. Karena oksigen ini yang kita hirup tadi ini harus kita antar ke sel. Karena oksidasi itu tadinya yang dijelaskan tadi itu terjadi di sel. Untuk mengantar oksigen sampai ke sel, peredaran darah harus lancar. Harus kita buat dulu peredaran darah kita jalan tol. Kemudian hemoglobin menangkap oksigen di paru-paru, mengantarkannya ke sel. Diperlukan tahan napas. Kenapa setelah tarik napas yang banyak harus tahan napas? Darah memerlukan peningkatan konsentrasi CO2 dalam darah. Agar O2 yang ditangkap hemoglobin itu lepas masuk ke sel. Di sel itulah terjadi oksidasi gula darah atau cadangan lemak tadi itu menjadi energi. Kita lakukan berulang-ulang selama 37 menit. Diharapkan energi yang dihasilkan dari oksidasi dengan cukupnya oksigen sampai tingkat sel itu sudah mencukupi untuk kebutuhan fisiologis dan kegiatan kita sehari-hari. Dan masih ada cadangan untuk self healing tadi itu.
0: Okay, self healing ya. Mungkin sekilas dulu nih, bagaimana teknik olah napas yang mungkin sudah dilakukan oleh komunitas vapers ini ya. Mungkin karena posisinya duduk, mungkin bisa dicontohkan begitu. Sekilas saja, singkat saja mungkin untuk pendengar punya gambaran gitu ya, bagaimana sih sebenarnya olah napas itu gitu.
3: Ya, olah napas yang dilakukan dalam BP adalah bagaimana kita menarik napas melalui hidung secara kuat dan dalam. Jadi kalau saya contohkan, kita duduk yang tegak, kita tarik napas melalui hidung, tarik napas, lalu kita tahan napas menggunakan bantuan otot diafragma. Kita tahan sejenak. Hitungannya ada berbagai macam tergantung gerakannya. Setelah gerakan selesai, kita buang napas dengan cara cukup membuka mulut, lalu kempiskan perut kita dan biarkan udara atau CO2 itu keluar secara perlahan.
0: Baik.
3: Itu kurang lebih.
0: Kurang lebih seperti itu pendengar ya. Yang penasaran mungkin bisa langsung cari komunitas vapers sendiri begitu ya. Kita akan ngomongin tadi self healing yang disinggung Pak Sakti ya. Bagaimana mekanisme terjadinya self healing di dalam tubuh nih melalui kombinasi olah napas diafragma dan juga olah gerak yang pelan serta mengalir. Seperti apa nih? Silakan Pak Fadi.
4: Baik, saya akan menyampaikan manfaat yang saya rasakan setelah saya ikut berlatih bioenergy power ini. Jadi bukan hanya saya, banyak sekali teman-teman yang sudah ikut berlatih secara rutin itu mendapatkan manfaat langsung. Saya salah satu di antaranya. Saya ini adalah waktu masuk ke BEP ini BEP kita singkat ya,
0: Bini. Iya, betul. Oke. Okay.
4: Bahwa saya dalam kondisi stroke, mantan stroke.
0: Oh.
4: Saya yang datang ke tempat berlatih itu masih di Papa.
0: Oh, oke.
4: Okay. Ini 4 tahun yang lalu.
0: Uh-uh.
4: Lalu saya ikuti apa yang diajarkan oleh instruktur pelatih saya. Uh-huh. Waktu itu saya lakukan sesuai dengan arahannya. Uh-huh. Walaupun saya gerakannya masih belum benar. Uh-huh. Karena orang stroke kan gerakannya enggak benar.
0: Uh-huh.
4: Tangan enggak bisa,
0: kaki. Masih
4: ya,
0: ada,
4: saya masih lemah sebelah.
0: Gitu.
4: Uh-huh. Alhamdulillah setelah saya berlatih, yang paling saya rasakan itu 10 hari pertama.
0: Huh?
4: Itu pelatih saya bilang, kamu kalau mau sembuh satu syaratnya, nafas harus tarik yang benar, penarik nafas. Karena dia tahu saya nggak bisa olah gerak.
0: Oke.
4: Okay. Nafasnya perbaiki sampai betul. Jadi saya ikuti 10 hari pertama, saya sudah mulai mendapatkan satu manfaat yang nyata. Tangan saya yang tadinya nggak bisa digerakkan ke atas, tiba-tiba udah bisa.
0: Oke.
4: Okay. Itu satu. Kedua, yang manfaat lain yang saya rasakan bahwa saya sudah bisa tidur nyenyak. Awalnya buat saya tidur nyenyak itu adalah hal yang sangat mahal. Karena orang stroke ya kebanyakan itu bisa merem matanya, tapi pikirannya kemana-mana. Jadi kita bangun tetap nggak segar.
0: Nggak segar
4: karena,
0: betul.
4: Karena kita tahu semua. Ada gerakan apa kiri kanan kita dengar. Tapi setelah saya ikut berlatih ini dengan rutin dan saya ikuti aturan main yang diajarkan oleh pelatih saya, alhamdulillah. Setelah saya berlatih selama 4 bulan dengan rutin. Tanpa libur itu, boleh kata tanpa libur, pagi, sore, dan malam. Saya ikuti aturannya. Alhamdulillahnya setelah 4 bulan dengan sangat saya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Saya sudah bisa nyupir. Yang tadinya nggak bisa apa-apa.
0: Wow.
4: Ini bukan katanya, karena saya pelaku peristiwanya. Saya bisa pertanggungjawabkan ini. Teman-teman saya ini adalah saksi hidup yang pada waktu itu ada di sini.
0: Okay.
4: Ikut melatih saya juga.
0: Okay, ya
4: gitu.
0: Okay.
4: Jadi kira-kira gitu. Ini salah satu. Saya salah satu. Mungkin banyak lagi yang lain. Ada teman yang diabetes, ada yang kanker, ada yang
0: seger,
4: ada yang HNP dan lain, banyak yang sembuh. Ini pengalaman. Jadi pada kesempatan ini memang saya mengajak, marilah kita ikut berlatih BEP ini. Lebih baik kita cegah. Kalau penyakit itu sudah datang, lama perginya, sembuhnya lama. Saya pun udah 4 tahun ya, biarpun saya berani mengklaim diri ke, tapi belum sembuh betul. Ya. Jadi lebih baik kita cegah dengan kita rajin, kita buang waktu kita pagi 1 jam atau sore 1 jam, tapi kita dapat manfaat yang
0: betul,
4: luar biasa.
0: Betul.
4: Ini misi kami sebetulnya.
0: Oke.
4: Saya rasa itu.
0: Iya.
4: Ya.
0: Ya. Apa namanya, meskipun kalau tadi Pak Fidel bilang belum sembuh betul, tapi saya melihat sendiri begitu ya, tadi sudah katanya saya jadi ragu nih, udah beneran stroke apa enggak nih kayaknya orang tadi sudah bisa
4: sendiri,
0: bener bisa langsung
2: pertama
0: berjalan gitu
2: begini,
0: ya.
2: Oke, baik.
0: Ini adalah salah satu bentuk, maksudnya wujud dari manfaat dari BEP itu sendiri ya, self healing yang pada akhirnya juga mungkin tadi juga diimbangi dengan pola makan yang
4: betul,
0: seimbang
4: betul,
0: dan juga tentunya pikiran yang positif ya, Pak Fidel ya, gitu. Dan yang terakhir sebelum kita tutup untuk dialog sesi siang hari ini nih, sejalan dengan program masif yang dicanangkan oleh pemerintah, ini pemerintah kan mencanangkan program Indonesia Bugar 2045, selain juga Indonesia Emas begitu ya, Indonesia Bugar 2045, langkah nyata dan upaya apa saja nih yang sedang ataupun yang akan dilakukan oleh KBI, komunitas dari BEPER sendiri, baik di tingkat pusat ataupun juga di tingkat wilayah Bogor seperti saat ini, seperti apa nih?
3: Iya, Bioenergy Power ini kan di bawah naungan organisasi namanya KBI. Ya. Jadi KBI ini memiliki visi, yaitu ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bugar, produktif, berkarakter, dan bahagia.
0: Okay.
3: Ya, jadi sangat inline dengan visi bangsa Indonesia ini untuk mewujudkan Indonesia emas di 2045. Indonesia bugar di 2045. Ya. Nah, visi dari KBI ini dijabarkan, karena ini adalah visi ini berasal dari almarhum guru besar ya, founder, yang mengamanatkan untuk menyebarluaskan bioenergy power ini ke masyarakat Indonesia.
0: Oke.
3: Secara masif dan juga secara biaya yang boleh bilang tanpa biaya ya.
0: Tanpa biaya,
3: jadi kita tuh dibuat bisa sehat, bisa bugar, tanpa alat, tanpa obat dan murah serta mudah. Ya. Ini dalam organisasi kita ada namanya Lembaga Pelatihan dan Keterampilan, di mana kita KBI ini mencetak para pelatih. Jadi pertama kita mengajak masyarakat untuk mengenal BEP, berlatih BEP. Setelah berlatih, kita latih mereka untuk jadi pelatih. Setelah jadi pelatih, diharapkan mereka bisa mengajak lagi kepada masyarakat yang lain. Nah, itu salah satu misi yang dilakukan. Yang kedua adalah kita juga membangun lembaga pengkajian ya, keilmuan dan riset. Nah, ini kita karena apa? Karena BEP ini diciptakan kan berdasarkan keilmuan ya, berdasarkan science. Jadi bukan klinik tadi jadi kami terus mengkaji bagaimana BEP ini bisa memberikan manfaat sehingga masyarakat bisa yakin kenapa saya disuruh olah napas, kenapa saya disuruh olah gerak seperti ini, bagaimana ini bisa menyembuhkan saya. Nah, kita kaji terus bagaimana bioenergi power ini bisa memang bisa membangkitkan kemampuan tubuh untuk mengobati diri sendiri melalui lembaga kajian ini.
0: Oke.
3: Okay. Nah, lembaga keilmuan riset ini bekerja sama juga dengan perguruan tinggi Jadi enggak asal kita akan memberikan data yang akurat sehingga lebih meyakinkan masyarakat bahwa ini memang bisa membantu masyarakat dalam melakukan penyembuhan terhadap diri sendiri.
0: Betul. Ya. Berarti tuh pendengar ya, setelah dijelaskan tadi bukan sekedar kita berlatih olah napas dan juga olah gerak. Ternyata memang ada risetnya begitu ya, dan itu memang berbasis ilmu begitu ya. Betul. Jadi bukan sembarang kita melatih. Tadi disebutkan tarik napas hirup napas dalam-dalam pakai hidung begitu, terus tiba-tiba ditahan, itu tuh semuanya ada dasarnya begitu ya. Dan ternyata sungguh perbincangan yang menarik, dan juga ini cukup, siapa tahu nih pendengar juga ikut termotivasi, yang mungkin sekarang sedang rebahan aja di rumah, malas gerak begitu ya, bisa ikut setidaknya nyicil olahraga pakai olah napas dan olah gerak ini ya pendengar ya pendengar. Dan memang bahwa sehat dan bugar sebetulnya bisa kita jemput dan upayakan sendiri dari rumah secara rutin, mudah, dan juga terukur secara medis. Yang pastinya olahraga itu gratis ya, pastinya gratis. Gitu. Dan sekali lagi mungkin dari Bu Zani atau mungkin yang lainnya, singkat saja ajakan lagi untuk pendengar nih, siapa yang ingin mencoba, misalkan pengen mencoba olah napas dan olah gerak ini seperti apa sih?
2: Baik, Bapak Ibu, para pendengar. Yuk, kami dari KBI sangat berharap mengajak Bapak Ibu, teman-teman agar mau berlatih olah napas dan olah gerak bioenergy power yang tidak sulit sebenarnya. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa alat, tanpa obat. Bisa Bapak Ibu datanglah seandainya di Bogor ya. Ada 11 tempat buat Betul. Berlatih. Seperti yang sampaikan tadi.
0: Ya.
2: Silakan datang. Mari kita jemput kesehatan agar nanti kan ada dari Kemenkes ya. Suatu ini harapan 100 tahun kemerdekaan dapat lansia bugar dan mandiri. Nah, itu salah satu kita selalu berharap ya, banyak peserta di Kota Bogor yang datang. Kita memang sudah ada 6 kecamatan ya. Kota Bogor 6.
0: Okay.
2: Itu kecamatan. Seperti yang diharapkan Korni, memang kita harus punya di situ tempat berlatih. Alhamdulillah sudah tercapai.
0: Okay.
2: Malah kita punya 11 ya. Jadi memudahkan para peserta baru dan para peserta lama untuk berlatih yang terdekat dari rumah masing-masing. Terima kasih.
0: Okay, baik. Itu tadi penutup ya, ajakan untuk Anda nih pendengar yang ingin berlatih juga olah napas dan juga olah gerak begitu. Terima kasih untuk Ibu Zani, kemudian Ibu Zani Julia, kemudian Pak Sakti Hadengganan juga, sama-sama, Pak Fidel Swadi, dan juga Pak Budi Mulyono yang sudah hadir membagikan kegiatan yang positif begitu ya, setidaknya olahraga positif yang simple, sederhana, dan juga mudah diikuti begitu. Semoga menjadi inspirasi juga untuk Anda pendengar di rumah, siapa tahu ingin juga mencoba bagaimana olah gerak dan olah napas. Kita coba dengarkan yel-yel dari komunitas Beper sendiri ya. Oke.
3: Oke. Yel-yel BEP adalah pertama kita akan teriakkan salam sehat yang diikuti dengan salam sehat sebanyak 3 kali. Lalu akan kami teriakkan BEPers diikuti dengan sehat, bugar, produktif, bahagia,
2: luar biasa.
3: Yes.
0: Oke, baik. Silakan dimulai. Ya.
3: Salam sehat.
2: Salam sehat.
3: Salam sehat.
2: Salam sehat.
3: Salam sehat.
2: Salam sehat.
3: Bebers
2: sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes.
0: Oke, ya luar biasa. Terima kasih atas semangat yang juga dibagikan untuk pendengar di rumah ya. Terima kasih sekali lagi untuk komunitas Bebers atas kehadirannya. Semoga target Indonesia Bugar 2045 bisa sukses tercapai bersama dengan komunitas Bebers Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.
2: Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami masih di Bogor Malam Ini ya. Baru saja kita simak bersama perbincangan hangat dari sebuah komunitas yang menggaungkan olah napas dan juga olah energi, yaitu komunitas Papers. Bagaimana menurut pendapat Anda, pendengar? Apakah mulai tertarik nih dengan bagaimana nantinya melakukan olah napas dan juga olah gerak supaya menjaga agar tubuh kita tetap tersimpan energi untuk bisa beraktivitas lebih lebih semangat begitu ya, kalau bisa dibilang. Dan juga untuk Anda pendengar yang memiliki komunitas serupa atau mungkin komunitas yang lain di berbagai bidang yang mungkin bisa juga ingin berbagi cerita bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kami undang Anda untuk bisa hadir ataupun juga nanti bisa menghubungi kami via WhatsApp 081-5x4200 ataupun juga live chat aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa mengirimkan profil komunitas Anda di media sosial kami di Instagram @RRI_Bogor, pendengar. Siapa tahu nantinya juga bisa bertemu dengan Alif di sini atau mungkin juga bertemu dengan penyiar lainnya juga yang bisa juga untuk Anda menyebarkan aktivitas dan juga inspirasi untuk para pendengar yang ada di rumah pendengar. Jadi kami tunggu ya, siapa tahu nanti bisa berbincang di studio Pro 1 RRI Bogor. Kembali lagi kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor Malam Ini. Setelah ini kita akan hadirkan untuk Ragam Budaya Katong Basodara, lagu-lagu dari Indonesia Timur untuk menemani malam minggu Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila.
0: Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

budaya, ruang informasi untuk Anda juga sebagai ruang hiburan, menemani malam minggu Anda untuk bersantai ya, sambil juga mendengarkan lagu-lagu dari seluruh penjuru Indonesia yang kali ini di tema di hari Sabtu, malam minggu, temanya adalah Katong Basodara. Kita semua bersaudara yang akan menghadirkan koleksi lagu-lagu

Ya waktu itu mungkin waktu saya SD kali ya. SD itu masih Poco-poco masih menjadi lagu untuk melatar belakangi senam. Kalau Anda sendiri mungkin ada kenangan tersendiri nih dengan lagu Poco-poco, bisa juga disampaikan ke kami. Untuk Anda yang ingin bertegur sapa dengan yang lainnya juga di WhatsApp ya 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa sertakan nama dan juga lokasi Anda dan juga pesannya. Atau mungkin juga Anda ingin request lagu juga, lagu-lagu dari Indonesia Timur, bisa juga disampaikan langsung sekalian berbarengan dengan salamnya begitu ya. Dan untuk malam hari ini kita akan menemani Anda dalam ragam budaya sampai nanti kurang lebih pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami sambil saya tunggu juga atensinya yang masuk gitu ya. Jadi kami tunggu untuk WhatsApp-nya ya. Seperti biasa kita akan lanjutkan dengan koleksi lagu-lagu dari Indonesia Timur untuk menemani malam minggu Anda bersama Alif di Bogor malam ini.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda tengah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.
1: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Pendengar, Ragam Budaya masih menemani malam minggu Anda pada hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Saya sapa untuk Anda yang sudah bergabung ya di WhatsApp 0815 kali. Selamat malam untuk Kang Zulian ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu lagi nih Neng Alif malam minggu ini. Flu-nya belum sembuh ya? Iya nih Kang ya. Semoga cepat sembuh ya gitu. Semoga di edisi siaran berikutnya sudah bisa lebih nyaman lagi diperdengarkan ya. Mohon maaf sekali suaranya masih belum pulih seperti sebelumnya. Tapi terima kasih untuk Kang Zulian sudah menyapa di Ragam Budaya. Nanti pesan keduanya seperti biasa kalau begitu ya dibacakan saat Ruang Rindu. Kemudian juga nantinya masih ditunggu untuk atensi Anda yang masih ingin berkirim salam ataupun juga hanya sekedar absen ya, sedang mendengarkan Ragam Budaya, bisa banget. Masih ditunggu sampai kurang lebih pukul 10 nanti pendengar. Dan ngomong-ngomong nih, ada informasi juga ya yang kemarin sempat saya baca di rri.co.id. Sebuah aksi tegas yang terjadi di kawasan konservasi Pulau Padar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ini masih di kawasan Indonesia Timur, pendengar ya. Ada seorang wisatawan nih asal Australia, yang terekam kamera menegur keras turis mancanegara lainnya yang diduga membuang sampah sembarangan di area Bukit Pulau Padar. Jadi insiden ini menjadi viral di media sosial karena memperlihatkan teguran fisik dan juga verbal demi mengingatkan pentingnya menjaga kenyamanan serta ekosistem lingkungan, pendengar. Pulau Padar sendiri sebagai salah satu mahkota Taman Nasional Komodo memang menerapkan aturan konservasi yang sangat ketat nih, pendengar. Setiap pengunjung diwajibkan untuk menjaga kebersihan, tetap berada di jalur yang ditentukan, dan juga dilarang keras untuk merusak keindahan alam hayati. Pastinya juga ini sebagai hal yang terus kita ajarkan ya kepada sesama atau mungkin juga ke anak cucu kita begitu ya. Dimanapun Anda membuang sampah itu pasti harus pada tempatnya begitu. Kalaupun memang tidak atau belum menemukan tempat sampah, bisa dulu disimpan gitu ya. Kalau misalnya sempat membawa plastik, simpan dulu di plastik, ketika nantinya sudah menemukan tempat sampah baru deh dibuang di situ ya. Sebentar saja kok, jadi nggak perlu disimpan jadi hoarding disorder, bukan. Jadi cukup menyimpan supaya nantinya bisa lingkungan tetap terjaga, asri begitu ya, dan bersih pokoknya. Apalagi ini tadi juga di tempat konservasi, kawasan konservasi begitu, kawasan yang seharusnya jauh dari sampah gitu, pendengar ya. Jadi pastikan untuk selalu tetap menjaga kebersihan dimanapun Anda berada.

Sobat RRI, ketika berbicara tentang surga bawah laut Indonesia, banyak orang langsung teringat Raja Ampat atau Bunaken. Namun tahukah Anda, di timur Indonesia ada sebuah pulau yang keindahan bawah lautnya tak kalah memukau. Bahkan masih relatif sepi dari wisatawan. Pulau itu adalah Pulau Alor, sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal memiliki salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia. Mengapa Pulau Alor disebut sebagai surga bawah laut yang masih jarang dijelajahi? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Alor terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dan berbatasan langsung dengan wilayah laut internasional serta negara Timor Leste. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Alor yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan pemandangan alam yang masih sangat alami. Ibu kotanya berada di Kalabahi, sebuah kota pesisir yang menjadi pintu gerbang utama menuju berbagai destinasi wisata di Alor. Meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Pulau Alor belum seramai destinasi wisata populer lainnya di Indonesia. Justru karena itulah, banyak penyelam dunia menyebut Alor sebagai salah satu permata tersembunyi di Nusantara. Sobat RRI, perairan Alor dikenal memiliki biodiversitas laut yang sangat tinggi. Di kawasan ini terdapat puluhan titik penyelaman dengan karakteristik yang berbeda-beda. Terumbu karangnya masih sehat, visibilitas air lautnya sangat jernih, dan arus lautnya membawa berbagai jenis ikan tropis. Penyelam bisa menemukan berbagai biota laut, seperti ikan karang berwarna-warni, penyu, hingga makhluk laut kecil yang unik. Bahkan beberapa lokasi penyelaman di Alor dikenal sebagai tempat favorit bagi para pecinta mud diving, yaitu menyelam untuk mencari spesies laut kecil yang langka dan unik. Tak hanya itu, beberapa titik penyelaman juga memungkinkan wisatawan melihat kawanan ikan besar berenang di antara dinding karang yang curam. Keindahan ini membuat Alor sering masuk dalam daftar destinasi diving terbaik di dunia. Sobat RRI, keistimewaan Pulau Alor tidak hanya terletak pada keindahan lautnya. Pulau ini juga memiliki kekayaan budaya yang unik. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tenun ikat alor, kain tradisional dengan motif khas yang dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat Alor juga dikenal memiliki keragaman bahasa daerah yang cukup banyak untuk ukuran satu wilayah. Di daratan, wisatawan bisa menikmati panorama perbukitan, pantai yang masih alami, hingga desa-desa tradisional yang mempertahankan budaya lokal mereka. Perpaduan antara alam dan budaya inilah yang membuat Pulau Alor menjadi destinasi wisata yang sangat istimewa. Sobat RRI, meskipun belum sepopuler destinasi wisata lain di Indonesia, Pulau Alor memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Banyak wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk menyelam di perairan Alor. Namun karena lokasinya yang cukup jauh dan aksesnya yang masih terbatas, kawasan ini tetap terjaga keasriannya. Justru inilah yang membuat Alor begitu menarik bagi para pencinta petualangan dan wisata alam. Pulau ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki banyak keindahan alam yang belum sepenuhnya dijelajahi. Sobat RRI, Pulau Alor mungkin belum seterkenan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Namun keindahan alam bawah laut, kekayaan budaya, serta suasana yang masih alami menjadikannya salah satu permata tersembunyi di timur Nusantara. Surga kecil yang menunggu untuk dijelajahi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sio Mama, lagu dari Ambon pendengar ya, menjadi lagu yang menemani Anda untuk Ragam Budaya malam hari ini. Saya kembali bacakan untuk atensi yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Abah Kismin yang sedikit kasep nih di Pasir Orih Ciapus yang minta lagunya Bruri Marantika, judulnya Terserendeng Alip. Sebetulnya ini sudah nemu, ada satu lagu dari Bruri Marantika berjudul Oleh Sio yang juga masih dalam tema Ragam Budaya kantong bas saudara begitu ya. Dan ini Abah Kismin sekalian juga mengirim salam untuk Ibu Siti Hariati di Ciwaringin, Julian di Ciomas, Ibu Berta di Ciawi, Yanti dan juga Tiara yang cantik dan imut-imut katanya. Makasih senggolannya, ditunggu di ruang rindu gitu. Untuk Neng Alip, walaupun sedang pilek tetap setia pada pendengarnya. Terima kasih Abah, katanya juga semoga cepat sembuh, Abah doakan. Amin, amin, amin, amin. Sehat selalu juga untuk Abah Kismin ya. Gimana kalau Spanyol juara? Setuju Neng Alip, Dayita? Disetujukan saja ya, biar ramai nanti untuk piala dunianya. Kita langsung putarkan ya untuk Bruri Marantika sekaligus dia menutup kebersamaan kita di ruang di Ragam Budaya. Ya ampun, saya sudah kepengen ruang rindu saja ya, sudah ingin bernostalgia. Tapi ini Ragam Budaya sudah menuju di penghujung kebersamaan. Jadi tetaplah bersama kami. Setelah ini kami hadirkan drama radio pendengar untuk edisi hari ini. Nanti akan kita sebutkan judulnya ya, nanti kita pilih terlebih dahulu. Dan untuk Anda tetap bersama kami karena Bogor malam ini masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang tengah malam waktu Indonesia Barat.

0: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 1.

0: Lanjutkan rangkaian Bogor malam ini, mendengar kami hadirkan mini drama radio atau sandiwara radio, kali ini produksi dari Radio Republik Indonesia Ranai yang berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Jadi selamat mendengarkan.
1: Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
2: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada.
1: Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main. Suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
4: Manisem,
1: ya.
4: Petai ada tak?
1: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tu Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu, Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
3: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
3: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: baju mega, lipstick mega, payung pun mega. Ah, jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
1: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan klakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
0: Siapa pula?
1: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
0: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
1: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
0: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
1: Yelah.
0: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: sapu mau dia nak suku sih cuma awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Baik belanja lah.
0: Siapa?
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wajah lihat kan luar lah bang.

0: oleh si mak saya, Dok. Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan dah saya ni. Panggil saya.

0: Dia ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
1: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
0: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira. Terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
2: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
3: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
0: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

menuju dini hari ya, mungkin masih 26 menit dari pukul 22, tapi kurang dari 2 jam ya, menuju jam 12 malam. Kali ini kita tiba di segmen terakhir untuk Bogor malam ini, mendengar Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini ditemani lagu-lagu pop mancanegara dan juga pop Indonesia. Karena ini malam minggu, jadi ruang rindunya lebih luas begitu ya. Jadi untuk malam hari ini, tahun 80-an sampai tahun 2000, maksimal di tahun 2000, kami putarkan untuk Anda, spesial untuk menemani malam minggu Anda di hari ke-18 bulan Juli tentu saja. Masih ditemani Alif Dayita sampai nanti pukul 12 malam kurang lebih. Dengan koleksi lagu-lagu tadi kita sudah putarkan ya. Yang pertama kita buka dengan Tanda-Tandanya dari Odi Agam. Sedikit dengan beat yang sedikit bikin joget ya untuk malam hari ini. Gak apa-apa, untuk awal-awal kita sedikit menggoyangkan bahu gitu ya, sebelum nantinya mungkin menuju tengah malam lagunya mulai beranjak untuk slow gitu, untuk menemani istirahat Anda. Masih ditunggu ya untuk atensinya seperti biasa, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin beratensi, dipersilahkan di malam minggu ini 081-5x4200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang sedang mendengarkan kami via aplikasi, yang mungkin sedang tidak bisa standby begitu ya di radio biasa. Dan tentunya sekali lagi saya ingatkan, untuk koleksi lagu-lagunya adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara tahun 80 sampai tahun 2000 pendengar ya. Jadi jangan lewat dari 2000, jangan kurang dari 80 begitu ya. Kebiasaannya nanti ada yang 70-an, ada yang 2000-an, 2000 ke atas begitu ya. Jadi pastikan untuk di rentang waktu itu ya. Jadi tetaplah bersama kami, masih akan kami putarkan dulu beberapa lagu untuk menemani istirahat Anda. I Will Always Love You, Whitney Houston, pendengar. Jadi Bogor malam ini masih menemani Anda.

31 Oktober, umumnya diakui sebagai kelahiran Bitcoin. Pada tanggal ini, Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah kertas putih di Milis Elektronik. Di kertas putih, ia menggambarkan mata uang digital peer-to-peer yang tidak membutuhkan lembaga keuangan tradisional untuk transfer. Kertas putih Satoshi terdiri dari 11 bagian. Beberapa bulan kemudian, pada 3 Januari 2009, Satoshi pindah dari teori ke praktek. Dia menciptakan blockchain Bitcoin pertama berisi 50 BTC.

0: Saatnya kami hadirkan kilas berita. Satgas TNI bersama masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama mengevakuasi badan serta puing-puing pesawat Pilatus PKRCY milik PT AMA yang dibakar kelompok TPNPB OPM di distrik Balinggama, Papua Pegunungan. Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Luki Avianto mengatakan, proses evakuasi dilakukan secara gotong royong untuk mempercepat pemulihan landasan udara. Langkah ini diharapkan dapat membuka kembali akses transportasi udara yang menjadi jalur utama distribusi logistik dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam insiden yang terjadi pada 2 Juli lalu, pilot pesawat Kapten Nicholas F. Gosselin, seorang warga negara Amerika Serikat, meninggal dunia. Setelah situasi dinyatakan lebih aman, proses pembersihan puing pesawat dipercepat agar penerbangan perintis dapat kembali beroperasi dan aktivitas masyarakat termasuk pelayanan gereja serta distribusi kebutuhan pokok dapat kembali berjalan normal. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Alif Dayita.
1: Berdarah, gak pandang orang, gak pandang usia.
2: Lingkungannya kali kurang bersih.
1: Iya, kayaknya mesti galakan deh 3M.
3: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.

Birunya Rinduku, pendengar yang baru saja kita nikmati bersama, yang dinyanyikan oleh Ria Angelina, spesial untuk Kang Zulian ya, yang tadi sudah request. Katanya mau senggol gitu ya, ada Abah Kismin, kemudian juga untuk Neng Tiara, Teh Yanti, Bu Siti Haryati, Bu Berta juga. Semoga tali persahabatan kita tidak putus di tengah jalan. Kalau putus di tengah jalan bisa repot katanya ya. Terima kasih untuk Kang Zulian sudah beratensi. Katanya janjinya Kang Zulian ini gak akan tidur nungguin saya tugas siaran. Bener ya, sampai nanti menjelang tengah malam. Terima kasih untuk Kang Zulian ya, untuk atensinya. Kita akan bacakan lagi yang sudah masuk di WhatsApp 081-5x4200. Saya sapa ada Kang Brian Walker di Manchester yang request lagunya Oasis Wonderwall, sudah kita masukkan ke playlist. Kirim salamnya spesial untuk Timnas Inggris alias Timnas England katanya. Oke, berarti untuk malam hari ini nanti untuk pertandingan perebutan posisi ketiga berarti ya, dukung Inggris berarti untuk Perancis versus Inggris ya. Nanti yang juga akan disiarkan secara langsung juga di Radio Republik Indonesia dari Pro3, nanti juga akan disiarkan di Pro1 RRI Bogor, pendengar ya. Masih ditunggu atensinya untuk Anda yang ingin menyapa pendengar yang lainnya yang mungkin malam mingguan ini di depan radio aja. Atau mungkin ingin sekedar menyapa saya, menyapa yang ada di studio pada malam hari ini. Ada beberapa, ada kru RRI Bogor ya yang masih setia menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya ada lagu Wonderwall dari Oasis, spesial untuk Kang Brian Walker yang katanya pecinta Timnas Inggris nih. Pokoknya semangat terus, semoga nanti apa yang diharapkan terwujud ya. Inggris setidaknya walaupun pada akhirnya belum bisa merebut Piala Dunia, jadi posisi 3 juga gak apa-apa gitu ya. Jadi Wonderwall untuk Oasis, dilanjutkan untuk nantinya juga lagu-lagu pop mancanegara dan Indonesia tahun 80-an sampai 2000.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kisah kasih di sekolah pendengar. Lagunya spesial tadi di request oleh Abah Kismin di Pasir Ciapus. Ternyata masih terjaga ya Abah Kismin ya. Selamat malam Minggu Abah. Semoga masih mendengarkan siaran kami juga. Tadi lagunya sudah kita putarkan. Katanya lagu ini untuk mengenang masa lalu Abah bersama si dia. Banyak kenangan manis, oh indahnya. Walau tidak dapat dimiliki, harus berpisah. Aduh, kalau Abah Kismin nih, bawaannya selalu nostalgia ke masa sekolah ya. Karena kadang kalau berbicara soal kisah asmara di masa sekolah, ini biasanya ada yang bisa berujung sampai pernikahan, ada juga yang pada akhirnya ya singgah saja gitu. Terima kasih untuk Abah Kismin yang katanya kirim salam untuk Nina Said di ATS, Maharani di Bekasi, Dayang Sumbi kali ya, ini typo sepertinya. Kemudian ada juga Ibu Siti Haryati, Bu Berta, Bu Anton, Yanti, Tiara, Julian, Iqbal bersama istri, ada juga Kang Reno, Umi Handra. Dan untuk Neng Ali bersama kru, selamat bertugas sampai tuntas, jangan lupa kopinya tambah lagi dan martabaknya. Belum ada nih martabaknya, Abah Kismin mungkin mau dikirimkan juga ke sini. Bercanda ya, semoga Abah Kismin sehat selalu dan beristirahat dengan lagu-lagu pilihan yang kami putarkan pada malam hari ini. Untuk Anda yang masih terjaga atau mungkin yang masih mendengarkan siaran kami pada malam hari ini, masih ditunggu atensinya ya di WhatsApp 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital pendengar untuk Ruang Rindu, koleksi lagu-lagu pop mancanegara dan Indonesia tahun 80 sampai tahun 2000 untuk malam hari ini pendengar. Lagu selanjutnya masih ada deretan lagu lainnya ya. Kali ini saya putarkan dulu.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan,

0: serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Dukuh Paruk adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

To Love Somebody dari Michael Bolton, pendengar ya. Spesial untuk Kang Hendar di Cigombong yang baru saja bergabung sepertinya ya. Untuk request lagu To Love Somebody dari Michael Bolton sudah diputar. Semoga masih mendengarkan juga, semoga berkenan juga. Katanya lagu ini spesial untuk seseorang yang jauh tapi ada di hati gitu. Untuk Mbak Alif, selamat sudah tiba lagi di Indonesia. Terima kasih dan selamat tugas sampai tuntas. Hatur nuhun Mbak, sami-sami. Dan masih ada waktu nih untuk Anda yang ingin bergabung juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, yang pada malam hari ini temanya adalah lagu-lagu pop mancanegara dan Indonesia tahun 80 sampai tahun 2000, pendengar. Dan ngomongin soal apa yang akan terjadi ya untuk malam hari nanti, apalagi kalau bukan perebutan tempat ketiga ya di Piala Dunia 2026. Tapi selain itu juga ada yang menjadi sorotan utama nih, karena raksasa sepak bola Eropa Les Bleus, Prancis ya. Dan ini katanya ada kabar nih, usai laga emosional perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 melawan Inggris dini hari nanti, teka-teki mengenai suksesor Didier Deschamps akhirnya terjawab ya, di mana surat kabar ternama Prancis bernama L'Equipe ini melaporkan kalau dokumen kontrak antara Federasi Sepak Bola Prancis dengan sang legenda Prancis Zinedine Zidane katanya telah disepakati. Jadi dilaporkan dari goal.com, secara administratif dalam istilah kontrak ini, Zizou akan dijadwalkan resmi memulai tugasnya bersama dengan timnas Prancis pada 1 September mendatang, pendengar. Meski demikian, pengumuman resmi kepada publik masih diprediksi akan dilakukan lebih cepat, yakni pada hari Kamis atau Jumat pekan ini, sesaat setelah partai final Piala Dunia usai digelar. Tentu saja ini jadi tugas berat ya, yang langsung menanti Zidane untuk menyamai torehan emas Deschamps, karena debut perdananya ini akan ditandai dengan memimpin Prancis di ajang Liga Bangsa-Bangsa Eropa akhir September nanti, di mana nanti Prancis akan menghadapi Turki dan juga Belgia. Kita tentu saja menantikan ya bagaimana magisnya sang legenda Prancis Zizou bersama dengan generasi baru Les Bleus yang nantinya juga akan bertanding ya dengan Inggris. Kalau berbicara soal Deschamps sendiri, pendengar, ternyata memang sudah 14 tahun mengabdikan dirinya sebagai pelatih timnas Prancis, dan tentu saja ini meskipun pada akhirnya Les Bleus ini dihentikan Spanyol di babak semifinal Piala Dunia tahun ini ya, edisi tahun 2026, Deschamps warisannya tetap tidak bisa terbantahkan, karena ia sukses mentransformasi Prancis, termasuk juga mempersembahkan trofi Piala Dunia 2018 setelah sebelumnya meraih gelar serupa sebagai kapten pada tahun 1998. Kita tunggu saja ya bagaimana penampilan Prancis di bawah asuhan Zinedine Zidane, yang kita tahu juga sebagai salah satu pemain tersohor begitu ya di Prancis, dan legendaris juga begitu. Kita nantikan juga pertandingannya, nanti juga akan disiarkan secara langsung di Radio Republik Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. I just

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Unbreak My Heart dari Toni Braxton, pendengar, menjadi lagu penutup ya untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya kembali ingatkan pendengar, karena kali ini RRI di Bogor bersama pemerintah desa Kota Batu dengan bangga mempersembahkan agenda istimewa untuk Anda yang ingin menikmati bersama-sama partai puncak final Piala Dunia 2026 dalam acara Hiburan Rakyat Bola Gembira. Ini adalah sebuah ruang kebersamaan yang dikemas secara apik melalui kegiatan dengar bareng dan juga nonton bareng, pendengar. Jadi pastikan Anda meluangkan waktu untuk hari esok ya, Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Lokasinya bertempat di Lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, di mana nantinya tidak hanya fokus untuk mendengar bareng dan juga nonton bareng kemeriahan final Piala Dunia saja, pendengar ya, tetapi juga akan disemarakkan dengan suguhan pentas seni. Ada juga aneka games interaktif serta kesempatan untuk memenangkan berbagai door prize menarik. Aduh, siapa sih yang gak mau nih? Nanti door prize-nya tunggu diumumkan di acara besok malam gitu. Dan suasananya akan semakin berkesan ya dengan penampilan. Nanti akan ada tampilan dari tari Jaipong dan juga ada pertunjukan langsung, ada penampilan langsung dari penyanyi dangdut populer jebolan dangdut DMD, pendengar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung mengunjungi akun Instagram resmi kami di @rri_bogor atau di @rribogornews. Dan informasi tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas atensinya juga yang sudah dikirimkan dan juga sudah membersamai siaran Alif dari jam 8 malam tadi sampai menjelang tengah malam ini. Saatnya kita untuk beristirahat bersama ya, sebelum nantinya untuk Anda yang mungkin ingin bangun pagi-pagi menyaksikan dan menikmati siaran langsung sepak bola untuk perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Inggris yang nanti juga akan disiarkan secara langsung di Pro 1 RRI Bogor pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, Alif pamit. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf apabila memang suara saya masih belum kembali seperti semula ya. Doakan saja semoga lekas sembuh dan lekas kembali menyapa Anda dengan suara yang biasanya. Dan sampai ketemu di siaran saya berikutnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Senin siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu dan selamat beristirahat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tenteram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi tenteram.
3: Pro 1 RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini Sabtu 18 Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Terima kasih.
1: Spada.
2: Spada.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Bogor.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Pradua. Ketemu lagi kita. Kalau kemarin kita ketemunya di rangkaian santai siang, aku sekarang nemenin kamu di rangkaian sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Hai teman-teman aku yang lagi pada nonton bola. Gimana perasaan kamu di hari ini? Nonton pertandingan bola di hari ini teman Pradua ya. Udah subuh-subuh nonton pertandingan buat yang lagi apa posisinya dalam posisi kalah, udah lemas badannya mungkin atau sudah matiin TV mungkin. Nah, apapun itu nih teman Pradua yang sudah dalam posisi lebih unggul, jangan jemawa ya. Siapa tahu kan, kita enggak tahu pertandingan selama satu jam ke depan seperti apa, apakah bisa ada balasan atau memang sudah diputuskan menjadi juara gitu. Yang pastinya tetap tenang untuk para supporter tim manapun, yang tentunya tetap harus dijaga kondusivitas di rumah gitu. Aku bakalan temenin kamu di hari ini dari pagi buta ini sampai dengan mendekati siang hari nanti, tentunya dengan lagu-lagu dan juga info-info ringan lainnya.

0: Apa kabar, Des?
1: Baik, Yo. Kamu sendiri gimana?
0: Aku baik kok. Oh ya, kamu baik juga kan, Resa?
2: Iya, aku baik-baik aja kok.
1: Oh ya, Yo, kamu kemarin kenapa? Kok nggak kuliah? Sakit bukan?
0: Aku sebenarnya nggak sakit kok, Des.
1: Terus kenapa nggak masuk kelas kuliah?
2: Iya, kenapa tuh?
0: Aku nggak enak aja.
1: Nggak enak gimana? Memangnya kamu kenapa?
0: Aku itu harus ngelunasin biaya kuliah aku.
1: Hah? Maksud kamu masih nunggak biaya kuliah?
0: Ya gitu deh, Des. Aku bingung banget nih. Padahal orang tuaku cari uang untuk makan aja pas-pasan. Belum lagi ngurusin biaya kuliah aku juga. Gak tahu nih. Mungkin aku mau berhenti kuliah aja deh.
2: Wah, kok berhenti sih? Jangan dong, Yul. Pendidikan itu kan penting. Penting banget loh buat kita. Gimana dengan masa depan kamu kalau kamu keluar kampus?
1: Iya, Yul. Kamu harus terusin kuliah. Karena kan kuliah menjadi kunci masa depan kita.
0: Ya, aku tahu. Tapi kalian juga tahu kan kondisi keluarga aku sangat tidak mendukung.
2: Ya, iya juga sih, Yul. Aku juga gak bisa bantu apa-apa.
1: Gini aja deh, besok aku kasih kamu uang buat pelunasan biaya tanggungan kuliah kamu. Emang kamu butuh berapa, Yo?
0: 350.000. Kamu serius, Des? Aku gak mau kamu ngebantu aku terlalu banyak, Desi.
1: Ya serius dong, segitunya apanya? Kamu teman aku teman kamu. Yang namanya teman kan harus saling peduli sama kondisi temannya. Jadi kalau kamu sedang kesulitan ya aku bantu. Apalagi duit segitu kan buat aku gak susah-susah amat. Aku bisa minta sama orang tua aku dengan baik-baik kok.
2: Kamu bener, kamu emang perlu membantuin si Yuli biar bisa tetap lanjutin kuliahnya.
0: Aku gak tahu harus bilang apa sama kalian.
1: Udah, anggap aja masalah kamu ini udah selesai.
0: Ini udah waktunya masuk, yuk ke kelas.
2: Iya, Yuli, ayo yuk masuk kelas.
1: Yuk masuk kelas yuk.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

106,82 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Rinda Marlita tentunya. Setelah tadi kamu kurang lebih 1 jam ditemenin sama lagu-lagu di rangkaian Jazz Music, sekarang harus mulai dengan informasi-informasi ini, teman Pro 2. Hey, buat kamu yang masih tertidur, ayo dong, walaupun hari ini hari Minggu, tapi tetap ya harus bangun pagi. Olahraga yuk. Satu minggu ini kan penuh aktivitas yang cukup padat, apalagi kalau misalnya MPLS, kayaknya tuh untuk olahraga tuh sudah lelah gitu kan ya. Nah, mumpung libur, yuk bangun pagi olahraga. Nah, aku juga mau mengingatkan kamu, kalau menurut penelitian ada kelebihan orang yang suka bangun pagi nih. Jarang diketahui kalau ternyata menjadi early bird ataupun orang yang terbiasa bangun pagi itu mampu membuat kualitas diri yang lebih baik. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Individual Difference yang menemukan kalau orang-orang yang terbiasa bangun pagi umumnya lebih kooperatif, tekun, dan juga rajin bekerja.

0: untuk lahan pertanian, ada kolam. Pokoknya semua itu ke sana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga.
1: Sering terjadi kebakaran di sekitar kita. Maka kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bogor.
2: Hari ini kami melaksanakan kegiatan pembongkaran penertiban bangunan-bangunan liar.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor Minggu 19 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Delis Nur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai kekeringan akibat musim kemarau. Kemarau yang telah terjadi hampir lebih dari 2 pekan menyebabkan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor mulai dirasakan dampaknya. Mulai dari kekeringan sumur-sumur warga hingga minimnya aliran air di irigasi pertanian. Seperti yang dialami para petani di Kecamatan Caringin dan Tenjolaya. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada 2 desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
0: Faktanya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
4: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
5: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya.
6: Karena banyak hujan panen tidak ada. Gagal juga.
5: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa karena belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
4: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1, Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa bronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
3: Saudara, pemadam kebakaran atau Damkar Kota Bogor terus meningkatkan kewaspadaan kebakaran saat kemarau dan menghimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap potensi kebakaran lahan dan bangunan. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
7: Memasuki musim kemarau 2026, pemerintah Kota Bogor meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dipicu cuaca panas dan minimnya curah hujan. Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api maupun instalasi listrik.

0: pakai maupun penggunaan stop kontak secara berlebihan. Ia menghimbau warga untuk rutin memeriksa jaringan listrik di rumah agar segera mengganti peralatan yang berpotensi menimbulkan percikan api agar risiko kebakaran dapat ditekan.
1: Musim kemarau yang panjang ini, situasi, kondisi sering terjadi kebakaran di sekitar kita. Maka kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, apabila melihat api di tempat sampah, semak-semak, atau alang-alang yang terbakar, maka jangan diabaikan. Tapi lakukanlah langkah-langkah. Yang pertama, jika api masih kecil dan aman untuk ditangani, segera padamkan menggunakan air, pasir, atau alat pemadam yang tersedia.
0: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga terus melakukan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, sosialisasi keselamatan kebakaran, serta peningkatan kesiapsiagaan personil dan peralatan. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan dapat berlangsung cepat apabila terjadi keadaan darurat selama musim kemarau.
1: Respon cepat terkait dengan kebakaran dapat mencegah kebakaran meluas dan menyelamatkan jiwa serta harta benda. Jadi, kepedulian warga dan kerjasama dari warga semua bisa menghindari kita dari bahaya kebakaran yang besar.
0: Teofilo menegaskan bahwa pencegahan merupakan kunci utama dalam mengurangi angka terjadi kebakaran di Kota Bogor. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan dengan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran sehingga dapat ditangani sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.
2: Saudara, untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi agar kembali normal, puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran irigasi di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor kembali dibongkar paksa petugas gabungan pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Yofri Haryadi melaporkan.
3: Puluhan bangunan liar di atas saluran irigasi Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dibongkar paksa dalam upaya pengembalian fungsi drainase di wilayah itu Selasa 14 Juli 2026. Penertiban berlangsung kondusif, tidak ada kericuhan, didampingi langsung Forkopimcam Parung, Kabupaten Bogor, yakni Camat, Kapolsek, dan Danramil Parung. Camat Parung Adi Nugraha mengatakan penertiban tersebut dilakukan bukan untuk mengusir warga, melainkan mengembalikan fungsi saluran irigasi kembali normal. Kasih Trantip Parung Suprayudi mengatakan dari 40 bangunan yang sudah diberikan peringatan tersebut, 18 diantaranya sudah dibongkar sendiri oleh warga yang mendiami lokasi tersebut.
4: Kami dari Satpol PP Kecamatan dan Satpol PP Bogor, kami bersama Pak PLT Sekdis Satpol PP Kabupaten Padang Ramil, hari ini kami melaksanakan kegiatan pembongkaran penertiban bangunan-bangunan liar yang ada di atas aliran irigasi sungai Sasak, Jalan Pahlawan, Desa Cogrek. Kami sudah memberikan himbauan 7x24 jam, kita akan kembalikan fungsinya ya, agar air yang ada di aliran sungai irigasi bisa berjalan.
3: Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi, mencegah potensi banjir, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut, PLT Sekdis Pol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara.
5: Mungkin laksanakan kegiatan dengan cara manual maupun dengan alat berat. Jadi ada cara manual, bongkar dengan menggunakan pam dada, dan
3: kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Tidak ada penolakan dari warga. Penertiban ini adalah bagian dari penegakan perda sekaligus penataan kawasan. Jika saluran irigasi kembali normal, aliran air akan lancar dan resiko genangan saat hujan bisa ditekan.
2: Saudara, Kementerian Sosial dan Kementerian PU merampungkan proyek pembangunan sekolah rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor untuk memulai program pembelajaran awal Agustus 2026 mendatang. Berikut laporan Yofri Haryadi.
6: Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses.
3: Sekolah rakyat terlengkap segera beroperasi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, yang akan memberikan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA yang dikhususkan untuk anak dari keluarga tidak mampu. Bangunan megah dengan fasilitas pendidikan setara dengan sekolah berbiaya mahal itu pun akan menampung 2.000 siswa dari SD hingga SMA dengan sistem boarding atau atau siswa menginap dan mendapat makan serta fasilitas edukasi gratis selama menjalani pendidikan. Dalam kunjungan kerjanya itu pun, Sekjen Kementerian Sosial Kemensos RI Robin Riko mendampingi Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan kesiapan sekolah tersebut

0: beroperasi yang ditarget pada bulan Agustus mendatang.
1: Sekolah rakyat permanen Kabupaten Bogor yang berada di Desa Jasinga, kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses MPLS yang harus kemudian kita eksekusikan di tahun ajaran 2026-2027. Saya bersama Pak Bupati berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian PU selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan untuk memastikan bisa tepat waktu. Tadi dijanjikan oleh teman-teman posisinya di akhir Juli ini bisa MPLS masuk untuk yang fungsional dan bisa selesai nanti di pertengahan Agustus.
0: Sekolah rakyat dibangun dengan kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian PU sudah mulai rampung dan terlihat bentuk bangunan dan fungsinya satu persatu, menjadi pertanda investasi bagi sumber daya manusia untuk Indonesia masa depan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan para lulusan dari sekolah rakyat itu pun akan memiliki kemampuan setara dengan mereka yang mendapatkan pendidikan eksklusif yang selama ini hanya dijangkau oleh mereka yang mampu.
2: SMP, SMA, masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang berbayar mahal. Di sini semuanya gratis, tinggal tempat tinggalnya gratis, seragamnya diberikan gratis, makan 3 kali sehari gratis, dan semua fasilitas yang ada diberikan sepenuhnya gratis oleh negara. Maka pada saat saya bicara 10 tahun ke depan, SMA, siswa-siswi SMA lulusan dari sekolah rakyat, Presiden pun sudah mempersiapkan ada namanya Universitas Pertahanan, ada Politeknik, ada beberapa akademi-akademi yang sudah dibangun dan sudah beroperasi di Indonesia.
0: Sekolah rakyat diberikan khusus kepada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan metode pengoptimalan pada kemampuan terbaik yang dimiliki para peserta didiknya dengan konsep disiplin baik dalam belajar dan berperilaku dengan kurikulum yang berbeda dan fasilitas laboratorium serta sarana belajar berskala internasional.
3: Lewat surat edaran bersama nomor 17 tahun 2026, pemerintah menggaungkan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS guna memastikan kehadiran figur ayah pada momen awal dunia pendidikan anak. Ade Sri Wahyuni melaporkan.
4: Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, mendorong gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS sebagai upaya memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Gerakan ini juga diharapkan mendapatkan dukungan dari berbagai institusi melalui kebijakan jam kerja yang lebih fleksibel bagi para ayah. Direktur Bina Remaja Dr. Irma Ardiana mengatakan, gerakan tersebut telah diperkuat melalui surat edaran Menteri Kemendikbudbangga dan Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026. Menurutnya, dukungan pimpinan instansi dan perusahaan sangat dibutuhkan agar para ayah dapat mengantar anak di hari pertama sekolah tanpa terkendala jam kerja.
5: Sudah ada surat edaran Menteri Kemendikbudbangga Kepala BKKBN 17 2026 ingin sekali menggerakkan ayah untuk bisa hadir di tengah kehidupan anak-anaknya, dan ini adalah melalui simbolisasi yaitu gerakan mengambil rapot dan juga gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah yaitu GAMAS. Bagaimana gerakan ini betul-betul bisa dikawal gitu ya, dan kepada para pimpinan yang ada di lingkup institusi masing-masing bisa memberikan flexible working hours ya kepada para pekerjanya. Jadi sangat membutuhkan waktu ya fleksibel kepada ayah-ayah untuk bisa mengantarkan anak di hari pertama sekolahnya.
4: Sementara itu, seorang ayah yang anaknya baru masuk SD dan mengaku menyambut baik adanya kebijakan tersebut. Menurutnya, mengantar anak di hari pertama sekolah merupakan momen penting yang ingin dirasakan setiap ayah, namun selama ini sering terkendala jam masuk kerja.
6: Kalau saya pribadi tentu ingin mengantar anak di hari pertama sekolah karena itu momen yang spesial. Selama ini kadang terkendala jam masuk kerja, jadi kalau memang ada kebijakan jam kerja yang lebih fleksibel, saya rasa akan sangat membantu para ayah untuk bisa mendampingi anak tanpa mengganggu pekerjaan. Semoga saja tempat kerja juga memahami kebijakan ini sehingga para ayah bisa diberi kesempatan mengantar anak di hari pertama sekolah tanpa khawatir dengan kewajiban pekerjaan.
4: Melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, pemerintah berharap semakin banyak ayah dapat hadir mendampingi anak pada momen awal memasuki dunia pendidikan. Kehadiran ayah diharapkan tidak hanya mempererat hubungan dalam keluarga, tetapi juga memberikan dukungan emosional bagi anak saat memulai pengalaman baru di sekolah.
7: Saudara, Anda tengah mengikuti rangkuman berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, para orang tua murid masih harus dihadapkan dengan persoalan penerimaan peserta didik baru atau PPDB online yang dirasa banyak kendala, seperti sistem zonasi sekolah dan syarat kelulusan lainnya. Selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
0: Sistem zonasi sekolah dan syarat kelulusan masih menjadi keluhan bagi orang tua murid mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah negeri, baik SD maupun SMP sederajat. Para orang tua murid harus dihadapkan dengan persoalan penerimaan peserta didik baru PPDB online yang dirasa banyak kendala, seperti yang dikeluhkan Ujang, orang tua murid asal Ciampea, Bogor, yang rela mencarikan SMP negeri ke Kecamatan Ranca Bungur.
8: Mungkin masih ada awam. Kalau sebenarnya dibantu juga sih dari sekolah.
9: Oh, dari pihak sekolah membantu.
8: Nggak terlalu sulit kalau asal kita mau datang aja. Tapi ini yaitu rekan-rekan kendalanya. Nah, suka ada kita udah masuk, tapi mungkin masih dibilangnya udah masuk datangnya tapi belum keterima atau gimana lagi. Maksudnya. Ya kalau misalkan itu kan masuk itu misalnya selesai. Ini masih. Masih banyak yang menunggu.
0: Ada 3 sistem dalam kualifikasi penerimaan masuk SMP Negeri Ranca Bungur Kabupaten Bogor, yakni kualifikasi afirmasi, prestasi, dan zonasi, sama seperti tahun sebelumnya. Hanya saja prioritas penerimaan kepada calon siswanya berbeda dengan tahun sebelumnya. Operator SMP Negeri 1 Ranca Bungur Kabupaten Bogor mengatakan SPMB kerap terjadi kendala untuk mengupload berkas pendaftaran penerimaan murid baru. Selain itu, orang tua murid juga dapat mendatangi sekolah bersangkutan untuk pendaftaran melalui jalur prestasi akademik.
10: Aturannya sudah sangat jelas, semua masyarakat atau warga masyarakat bisa mengakses melalui SPMB Jabar. Iya, ada sedikit di hari pertama, ya memang pada mungkin semua warga yang ingin masuk ke jenjang SMA, tentunya karena serentak mungkin ada kendala sedikit di hari pertama. Tapi semua juga berjalan dengan lancar dan bisa diakses. Kedua, kita mulai pada 4 Juli dengan tanggal 1 Juli 2025 melalui jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi luar.
0: Persoalan server melambat pada saat hari pertama dibukanya PPDB online serta berkas file yang diunduh tidak sesuai dengan aplikasi yang diminta menjadikan para orang tua murid tetap harus datang ke sekolah bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan dan penegasan.
3: Saudara, generasi muda di Kota Bogor dinilai membutuhkan dukungan ekosistem inovasi yang kuat serta kolaborasi lintas sektor agar mampu bersaing di era kecerdasan digital. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
11: Potensi generasi muda di Kota Bogor dinilai perlu didukung dengan ekosistem inovasi yang kuat agar mampu berdaya saing di era kecerdasan digital. Dukungan kebijakan serta kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci dalam mendorong lahirnya inovasi dari generasi muda. Delegasi Indonesia Youth 20 asal Bogor, Moses Siregar mengatakan, perhatian pemerintah terhadap pengembangan teknologi dan inovasi mulai mengarah ke jalur yang tepat. Namun, alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, dukungan pemerintah dan sektor swasta perlu berjalan beriringan agar semakin banyak anak muda dapat mengembangkan inovasi di bidang AI dan teknologi.
12: Kalau untuk di Kota Bogor sendiri sebenarnya, dan Indonesia, fokus pemerintah pada saat ini memang tidak terhadap penelitian dan pembangunan terhadap teknologi dan inovasi. Mulai ada arahnya ke situ, tapi kelihatan dari indikasi misalkan PDB kita di negara, itu tuh kecil sekali. Dan dari PDB tersebut juga sangat kecil alokasinya terhadap teknologi. Jadi memang sekarang tantangan terbesar adalah apakah negara dan pemerintah itu tuh bersedia untuk meningkatkan anggaran mereka terhadap pembangunan teknologi, inovasi khususnya buat anak muda. Jadi mudah-mudahan dengan anak mudanya sekarang bangun dialog dan diskusi ini udah banyak nih. Pelaku-pelaku anak muda yang mulai diskusi tentang AI, tentang teknologi. Nanti ada juga dukungan dari pemerintah juga dan juga dari swasta. Jadi kerja sama, public partnership dan private partnership bersama.
11: Sementara itu anggota DPRD Kota Bogor, Hasbi Alatas mengatakan, Kota Bogor memiliki sumber daya manusia yang unggul, sehingga perlu didukung dengan ekosistem yang berpihak kepada generasi muda. Menurutnya, pengembangan smart city harus diimbangi dengan terwujudnya smart people, melalui kolaborasi berbagai pihak.
9: Kita punya potensi yang baik, kita punya SDM yang unggul, tapi kemudian bahwa ke depan harus kemudian menciptakan ekosistem yang lebih baik lagi. Perda yang kami lakukan bersama pemerintah Kota Bogor harus pro terhadap anak muda. Maka dari itu, sejak dini, sejak saat ini, kami harus dan perlu mempersiapkan. Tentu menjadi concern kami dan perhatian kami bahwa pentingnya bagaimana smart city dibarengi dengan smart people. Yang kami lakukan adalah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemudian menciptakan ekosistem yang begitu baik.
11: Melalui penguatan ekosistem inovasi, generasi muda diharapkan semakin siap menghadapi perkembangan teknologi sekaligus melahirkan talenta digital yang berdaya saing. Upaya tersebut diharapkan turut mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Bogor telah membersihkan tumpukan sampah raksasa yang menyumbat aliran Kali Baru sepanjang Jalan Raya Bogor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
0: Bupati Bogor Rudi Susmanto turun langsung meninjau proses pengangkatan sampah di Kali Baru, Kelurahan Anggewer, Mekar, Kecamatan Cibinong. Kali yang mengalir dari Kota Bogor melewati Kabupaten Bogor hingga Kota Depok tersebut dipenuhi tumpukan sampah dengan volume mencapai 110 ton. Bupati Bogor itu pun mengingatkan kepada masyarakat untuk merubah perilaku buruknya membuang sampah sembarangan.
13: Kesadaran kita sebagai masyarakat, hari ini kalau nggak mau banjir, mau Bogornya bagus, mau Bogornya rapi, kesadaran kita harus dirubah.
0: Pemkab Bogor menurunkan dua alat berat dengan satu alat berjenis amfibius dioperasikan di tengah aliran air sungai. Sekda Kabupaten Bogor Ajat Erjatnika mengatakan salah satu titik terparah berada di depan Kelurahan Nanggewer Mekar, di mana volume sampah yang diangkut diperkirakan mencapai 1000 ton atau setara sekitar 70 hingga 80 truk.
14: Kelima kalinya kita mengangkut sampah setelah beberapa waktu lalu, jadi kelima kali setiap kita ngambil sampah ini di sungai Kali Baru ini minimal 50 truk sampah ya, dan tentunya harapannya saling awasi kalau ada yang buang sampah, tentunya kita harus saling mengingatkan.
0: Proses pembersihannya pun membutuhkan waktu sekitar 4 hari hingga 1 minggu dengan melibatkan alat berat dan ratusan armada pengangkut sampah. Jika tidak dilakukan pembersihan sampah, maka dalam jangka pendek akan terjadi banjir dan pencemaran lingkungan dan wabah penyakit di sepanjang daerah aliran sungai tersebut. Masyarakat juga dihimbau buang sampah pada tempatnya, saling mengingatkan dan bersama menjaga kebersihan lingkungan.
3: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Persatuan Sambo Indonesia atau Persambi Kabupaten Bogor terus mengintensifkan program latihan para atletnya menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Bogor terus mematangkan kesiapan Stadion Pakansari untuk menjadi tuan rumah pertandingan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan berlangsung akhir Juli mendatang. Selengkapnya disampaikan Ermelinda.
15: Pengurus cabang Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 guna mempertahankan gengsi dan meraih prestasi tertinggi. Jajaran pelatih kini tengah menggembleng para atlet andalan mereka dalam pemusatan latihan yang intensif. Semangat membara ditunjukkan oleh para petarung Bumi Tegar Beriman. Salah satu andalan Kabupaten Bogor, Dini Kartika Suhertina, mengungkapkan bahwa dirinya mematok target tinggi pada ajang multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut.
16: Untuk target pribadi saya tentunya pasti meraih emas di Porprov 2026 nanti. Namun lebih dari itu, saya ingin memberikan poin maksimal bagi Kabupaten Bogor agar dapat membantu meningkatkan prestasi daerah di cabang olahraga sambo. Saya juga berharap hasil yang kami raih nanti bisa memotivasi generasi muda untuk mengenal lebih cabang bela diri sambo ini.
15: Nafas optimistis yang sama juga dihembuskan oleh Selby, atlet andalan lain yang diproyeksikan mendulang medali. Menanggapi peta persaingan yang diprediksi akan berlangsung sengit, Selby mengaku tidak gentar sama sekali. Menurutnya, peta kekuatan sambo di Jawa Barat ini sudah merata dan setiap daerah pasti memiliki rival terberat. Namun hal tersebut justru menjadi bahan bakar tambahan bagi dirinya untuk tampil maksimal.
17: Persaingan di Jawa Barat memang sangat kompetitif karena banyak atlet berkualitas dari berbagai daerah.
18: Tapi saya lebih fokus meningkatkan kemampuan diri sendiri. Saya optimis peluang Kabupaten Bogor cukup baik jika seluruh atlet mampu tampil maksimal sesuai strategi yang sudah dipersiapkan.
3: Dengan kombinasi deretan atlet berpengalaman dan porsi latihan yang terukur, Persambi Kabupaten Bogor optimistis mampu berbicara banyak dan menjadi salah satu lumbung emas bagi Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Bogor terus mempercepat pembenahan Stadion Pakansari menjelang laga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 yang dimulai 27 Juli mendatang. Saat ini perbaikan atap di area pintu barat 9 dan 10 dilaporkan telah mencapai 50%. Bersamaan dengan pembenahan fasilitas penunjang lain seperti pemeliharaan rumput lapangan, pembersihan tribun dan lintasan atletik, penataan ruang pemain, hingga pengecekan sistem pencahayaan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor terus berkoordinasi intensif dengan PSSI dan optimistis seluruh rangkaian renovasi dapat rampung tepat waktu demi menyambut laga kandang Timnas Indonesia.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman berita sepekan Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: info cuaca hari ini.
1: Pendengar, lepas pukul 6 lewat 51 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, ada rekan Alita Nuraini berikut ini.
2: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal dan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, beli ketoprak di pinggir jalan, lebih enak dicampur toge. Hey, yang mau jalan-jalan, jangan sampai lupa cek info BMKG. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, ada rekan Alita Nuraini, pendengar. Dan saatnya Dilis informasikan untuk pantauan ya CCTV daerah Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor. Untuk informasi terkait kondisi arus lalu lintas pagi hari ini, kita ke Kabupaten Bogor terlebih dahulu, pendengar. Untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang Cikaret pagi hari ini terpantau ramai lancar, begitu juga halnya di Simpang Sentul ya, pagi hari ini masih terpantau ramai lancar. Dan untuk keramaian di Pemda Cibinong ya, Car Free Day masih diberlakukan hingga nanti ya, sekitar pukul 10 pagi. Terpantau juga masyarakat-masyarakat warga Kabupaten Bogor dan sekitarnya memanfaatkan Jalan Pemda Cibinong untuk berolahraga pagi hari ini, pendengar. Kita beralih ke Kota Bogor. Pagi hari ini terpantau kondisi arus lalu lintas di Tugu Kujang masih ramai lancar, pendengar, juga didominasi oleh kendaraan roda 2 ya, baik dari arah Kota Bogor menuju ke Ciawi maupun dari arah Tajur ke arah Kota Bogor gitu ya, atau jembatan SSA ya. Dan kondisi arus lalu lintas juga terpantau di jembatan merah pagi hari ini terpantau ramai lancar, pendengar. Juga sama halnya di Taman Coret-Coret masih ramai lancar. Bagi Anda yang hendak bepergian, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Pastikan Anda selalu memantau informasi terkait kondisi arus lalu lintas untuk Kota Bogor, bisa di sw.kotabogor.go.id, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, karena nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta.